0: Nya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan untuk orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita.

0: pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

cantik featuring Marcel hanya memuji menemani Anda di pagi hari ini pendengar Pro 1. Sudah sampai di kantor atau mungkin masih di jalan Anda? Hati-hati di jalan ya pendengar Pro 1. Semangat, semangat berangkat kerjanya, semangat bertahan satu hari lagi ya. Hari Kamis sudah libur kok. Hanya memuji tadi juga menemani perjalanan Anda supaya lebih menyenangkan. Dan saya juga akan memberikan tema pagi ini pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini ya. Sudah ada 3 tema nih yang bisa saya berikan untuk Anda pendengar Pro 1. Di mana yang pertama itu terkait dengan nilai gerakan pilah sampah di Jakarta bisa jadi contoh nasional. Kemudian tema yang kedua ini masih berbenah CFD Rasuna Said efektif mulai 1 Juni. Dan yang ketiga lokasi parkir ilegal di Blok M Square di segel ya. Mana nih tema yang paling menarik untuk Anda? Silakan boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Yang pertama, gerakan pilah sampah di Jakarta bisa jadi contoh nasional. Yang kedua, masih berbenah CFD Rasuna Said efektif mulai 1 Juni. Dan yang ketiga, lokasi parkir ilegal di Blok M Square di segel. Silakan, saya tunggu ya pilihan Anda dan boleh sertakan pendapat Anda bisa lewat voice note juga atau teks juga atau telepon juga boleh lewat WhatsApp call di 0811 7972 7912.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjaga budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.

0: Seandainya ini dulu dipopulerkan sama Viera pendengar Pro 1, tapi sekarang ini dinyanyikan kembali oleh Divki Halif dan Prisa Mandagi. Wah, seru ya. Saya yakin tadi Anda juga sempat ikut karaokean. Karena juga tadi saya sebentar karaokean juga pas lagu ini diputar ya. Sambil menemani Anda memilih 3 tema pada pagi hari ini pendengar Pro 1. Tema di Jakarta pagi ini yang sudah kami siapkan. Tema pertama, Zulhas nilai gerakan pilah sampah di Jakarta ini bisa jadi contoh nasional. Kemudian untuk yang kedua pendengar Pro 1, masih berbenah CFD Rasuna Said efektif mulai 1 Juni. Dan yang ketiga, lokasi parkir ilegal di Blok M Square disegel. Mana nih yang paling menarik menurut Anda? Di line WhatsApp saya sudah ada Ibu Saurin. Halo Ibu Saurin, selamat pagi. Hari ini Rauli ya, Mas Faridnya istirahat dulu. Ditemani sama Rauli ya Ibu Saurin hingga pukul 10 nanti. Ibu Saurin memilih tema nomor 1 nih ya, pendengar Pro 1. Terkait dengan pemilahan sampah ya. Kemudian ada Mas Pandu di line WhatsApp kami. Coba, kalau Mas Pandu pilihnya yang mana nih Mas Pandu?
1: Sebelumnya saya informasikan cuaca pagi ini di Kebaran Lama cerah. Suhu luar 29 derajat Celcius, tepat di pukul 7.25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kami dan Mas Farid, saya pilih nomor 2 tentang Car Free Day Rasuna Said. Sebenarnya dengan adanya uji coba Car Free Day Rasuna Said, saya cukup setuju ya. Namun, aku lihat di sosial media salah satu pengamat olahraga, Justinus Laksana, mungkin kalau ada kesempatan berbicara dengan Mas Farid dan Karoli di Pro 1 RRI Jakarta, dia mengeluhkan ini. Tidak lama dia kan tinggal di sebuah residensial ya. Saya sempat baca di sosial media, viral tuh dengan kebijakannya Mas Pam soal Car Free Day Rasuna Said. Dia mau menghentikan apa? Pengen dihentikan sih. Cuma masalahnya adalah ini kan dilematis juga, terutama penghuni residensial. Mungkin bisa dikaji lagi lah. Kalau saya lebih suka gini, selain aspek ini, Car Free Day-nya jangan seperti kayak Car Free Day Sudirman Tamrin yang tiap hari minggu rutin. Kalau bisa minggu genap atau minggu ganjil. Seperti itu Mas Farid Karoli, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Pandu memilih tema nomor 2 berarti ya, terkait dengan bebenah Car Free Day Rasuna Said di tanggal 1 Juni nanti akan mulai beroperasi. Dan sebelum kita lanjutkan kembali di Jakarta pagi ini dengan tema-tema tiga tema kami dan juga respon dari Anda pendengar Pro 1, saya mau mengajak Anda untuk bergabung dengan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan di perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat bersama dengan Prakirawan Primastuti Indah.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stutina sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 12 Mei 2026 pukul 7 pagi hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 0,9 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 8 malam nanti. Dan pasang air laut minimum dengan ketinggian 0,4 meter terjadi pada pukul 11 siang ini. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih informasinya Prakirawan Primastuti Indah untuk informasi cuaca kelautan. Mendengar Pro 1, kembali lagi ya, saya berikan 3 tema untuk Anda yang bisa langsung dipilih. Tema pertama, Zulhas nilai gerakan pilah sampah di Jakarta bisa jadi contoh nasional. Yang kedua, Bebenah CFD Rasuna Said akan aktif mulai 1 Juni. Dan yang ketiga, lokasi parkir ilegal di Blok M Square di Segel. Mana nih yang menjadi pilihan Anda? Di line WhatsApp sudah ada Ibu Yuni di Matraman ya, yang memilih nomor 1. Menurut saya penting sekali kalau dari sekarang anak-anak diajarkan memilah sampah, dampaknya ke lingkungan pasti besar di masa depan. Semoga programnya tidak hanya seremonial. Kemudian ada Mas Arif yang memilih nih dari Jakarta Pusat. Mas Arif cerita kalau penertiban parkir ilegal memang harus konsisten, jangan cuma ramai di awal aja, karena kalau dibiarkan lagi praktiknya masih akan kembali terulang. Kemudian ada Bapak Hendra di Pasar Minggu. Selamat pagi Pak Hendra. Pak Hendra pilih nomor 1. Pilah sampah itu terlihat sederhana, tapi efeknya besar. Kalau masyarakat disiplin, volume sampah ke TPA juga bisa berkurang cukup banyak. Silakan kalau Anda pilih yang mana nih pendengar Pro 1. Topik yang pertama, tema yang kedua, atau tema yang ketiga? Di 0811 7972 7912.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM
4: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Perangkat Pro 1 masih di Jakarta Pagi Ini, masih bersama Roli Hutaha yang juga menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dimana sekarang saya punya 3 tema yang bisa Anda pilih ya, pendengar Pro 1, dengan ikut berinteraksi di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Di tema pertama itu ada Zulhas, nilai gerakan pilah sampah di Jakarta bisa jadi contoh nasional. Yang kedua, masih berbenah CFD Rasuna Said efektif mulai 1 Juni. Dan yang ketiga, lokasi parkir ilegal di Blok M Square disegel. Mengucapkan selamat pagi untuk Ibu Saurin. Mbak Uli, selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih Ibu, sehat selalu juga untuk Bu Saurin ya. Ada Ibu Is juga yang update informasi cuaca ya, ini di Jatiwaringin katanya cerah, alhamdulillah. Selamat bertugas pagi Roli, sehat selalu, amin. Terima kasih Ibu. Dan saya juga masih punya banyak respons yang sudah memilih tema di pagi hari ini ya. Ada Ibu Santi di Rawamangun yang memilih nomor 3. Menurut saya berkaitan dengan ketertiban kota, parkir ilegal sering bikin pengguna jalan lain dirugikan. Jadi saya apresiasi tindakan penyegelan tersebut. Lalu ada Mas Dimas di Grogol ya, di Jakarta Barat, yang memilih nomor 2 nih, pendengar Pro 1. CFD di Rasuna Said bisa jadi ruang interaksi warga juga, bukan sekedar olahraga, tapi harus dipastikan petugas lalu lintas siap mengatur arus kendaraan sejak pagi. Ada Ibu Ratna nih di Depok ya, yang memilih nomor 1. Soal pilah sampah sangat relevan ya sekarang. Saya pribadi sudah mulai memisahkan sampah plastik dan sampah dapur di rumah. Memang butuh kebiasaan dan kesadaran bersama. Wah, ini udah keren nih, patut diacungi jempol. Tapi saya penasaran ya, untuk Anda yang sudah memilah sampah di rumah gitu ya, sampah organik, anorganik, atau mungkin sampah dapur, sampah plastik, dan banyaknya sampah yang diproduksi setiap hari gitu ya, pendengar Pro 1. Ketika masuk ke dalam ataupun diangkut ya sama petugas kebersihan, itu tuh gimana nih pendengar Pro 1? Apakah ini juga sudah dipilah juga? Atau gimana? Boleh nih ikutan berinteraksi bersama saya di 0811-7972-7912.
3: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7972-7912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Melalui laman resminya yang kami akses pagi ini, MPR RI menyatakan evaluasi dilakukan untuk menjaga sportivitas, transparansi, dan akuntabilitas lomba. Dalam klarifikasi Sekjen MPR juga memasang foto peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak. Peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah muncul tayangan saat peserta SMA Negeri 1 Pontianak dianggap salah oleh juri, meski jawaban yang disampaikan dinilai sama dengan peserta lain yang kemudian dinyatakan benar. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau warga tetap waspada terhadap hantavirus tanpa perlu panik. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan sepanjang tahun ini ditemukan 4 kasus hantavirus di Jakarta. 3 pasien dilaporkan sudah sembuh dengan gejala ringan, sementara 1 pasien masih berstatus suspek dan menunggu hasil laboratorium. Dinas Kesehatan menegaskan, hingga kini belum ditemukan penularan antara manusia di Indonesia. Sekian kilas berita pukul 8. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta Pagi ini masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, dan masih memberikan 3 tema nih ya. Sebelum kita cek mana yang paling banyak dipilih ya, ada Ibu Nurul di Cengkareng, Jakarta Barat memilih tema nomor 1. Jakarta memang perlu jadi pelopor soal pengelolaan sampah, tapi menurut saya pemerintah juga harus menyediakan lebih banyak tempat sampah terpilah di ruang publik. Kemudian ada Mas Yusuf ya dari Ciputat memilih nomor 3 nih terkait dengan parkir ilegal di Blok M Square. Saya setuju dengan tindakan tegas seperti penyegelan, karena selama ini parkir liar sering dianggap hal biasa, padahal dampaknya ke kemacetan cukup besar. Kemudian ada Ibu Iren di line WhatsApp yang memilih nomor 1. Zulhas nilai gerakan pilah sampah bisa jadi contoh nasional. Terima kasih Ibu Iren. Nah, pendengar Pro 1, dengan respon dari Ibu Iren ini membuat polling nomor 1 di tema Jakarta Pagi ini unggul terkait dengan pilah sampah di Jakarta yang sudah mulai aktif di tanggal 10 Mei kemarin ya, pendengar Pro 1. Dan Zulhas menilai gerakan ini bisa jadi contoh nasional. Bagaimana nih ya Anda kalau mau memberikan pendapat terkait dengan tema tersebut, boleh. Karena setelah ini kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber terkait. Silakan kalau Anda mau berinteraksi di 08 11 7972 7912, atau di 021 344 0696 dan 344 1499.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jakarta pagi ini masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan tema yang terpilih pada pagi hari ini adalah Zulhas nilai gerakan pilah sampah di Jakarta bisa jadi contoh nasional, di mana pada tanggal 10 Mei 2026 ini gerakannya sudah mulai dilakukan ya pendengar Pro 1. Sehingga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai gerakan pilah sampah yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dapat menjadi contoh nasional untuk diikuti daerah lain dalam menangani persoalan sampah rumah tangga melalui pemisahan sampah organik, anorganik, dan beracun. Ditambahkan juga kalau kegiatan ini diharapkan dapat meminimalkan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah karena dapat dimanfaatkan sebelum dibuang. Dan ini juga harapannya ketika nanti sampah sudah dipilah, ini dapat dimanfaatkan dan menjadi harapan bagi masyarakat, salah satunya dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku listrik. Dan pagi ini saya sudah terhubung bersama dengan narasumber kami di line telepon, ada Nirwono Yoga, staf khusus Gubernur Jakarta. Selamat. Sepertinya terputus ke Bapak Nirwono. Saya coba hubungi kembali ya pendengar Pro 1. Dan terkait dengan keputusan ini, kebijakan baru ini ya, terkait dengan gerakan pilah sampah di Jakarta ini yang bisa menjadi contoh nasional. Sebelumnya bahwa Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung mengatakan bahwa program pilah sampah dari sumbernya ini diharapkan mengurangi beban pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Karena menurutnya ketika program pilah sampah ini berjalan efektif, maka permasalahan sampah yang selama ini terjadi di Jakarta dapat ditangani dengan cepat. Di line telepon sudah ada Bapak Nirwono Yoga, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat pagi Bapak Nirwono.
1: Ya, pagi.
0: Pagi ya, Pak, ada Roli di studio. Semoga dalam keadaan sehat ya Pak Nirwono.
1: Ya, Mbak, sama-sama Mbak Oli, apa kabar?
0: Baik, sehat Pak. Pak, ini terkait dengan gerakan pilah sampah nih yang sudah dimulai dari 10 Mei kemarin ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Oke, bagaimana nih Pak update-nya hingga saat ini?
1: Ya, pasca deklarasi hari Minggu tanggal 10 Agustus dan seluruh jajaran sudah terjun ke lapangan ya. Salah satunya meninjau ke pasar-pasar ya, masuk pasar induk Keramat Jati ya, untuk mendorong gerakan pilah sampahnya. Terus kemudian pagi ini, misalnya saya hari ini nanti jam 9 ini sedang menuju ke kantor Wali Kota Jakarta Timur juga mulai melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah. Nah, harapannya nanti kita akan mendorong mulai dari tingkat rumah tangga, RT, RW, dan kelurahan sebagai garda terdepan untuk pengurangan sampah. Nah, Nauli, data yang kita dapat ini juga juga cukup mengkhawatirkan ya. Jadi sampah harian yang dibuang ke TPA Bantar Gebang itu berkisar 7.700 sampai dengan 8.000 ton satu hari per hari ya.
0: Wow, oke.
1: Dan ini yang dibuang ke TPA Bantar Gebang karena diperkirakan yang tidak kebuang ke Bantar Gebang itu kurang lebih ada seribuan. Nah, ini berarti kan jumlah yang sangat besar karena rata-rata jumlah ataupun timbulan sampah di kota-kota di Indonesia itu tidak lebih dari 1.500 sampai 2.000 ton per hari.
0: Pak.
1: Rata-rata. Jadi kita bisa jadi 4 kali lipat ya dari kota-kota di Indonesia. Nah, ini tantangannya di situ. Sementara dari surat Kementerian Lingkungan Hidup per 1 Agustus 2026, dari 8.000 ton tadi itu diharapkan hanya boleh dibuang ke TPA Bantar Gebang itu sekitar 50% yang boleh. Jadi cukup signifikan dalam waktu tidak kurang dari 3 bulan ke depan, seluruh warga Jakarta sama dengan Pemprov DKI Jakarta harus mau mengurangi sampah timbulan tadi yang akan dibuang ke Bantar Gebang. Karena per akhir Desember 2027 diharapkan bahkan harapannya ini menjadi hanya residu yang dibuang ke TPA Bantar Gebang. Komposisinya begini Mbak sebenarnya. Satu sumber sampah itu komposisinya adalah rata-rata itu 50%-nya itu adalah sampah organik, 30%-nya sampah anorganik, dan residu 20%. Artinya hanya 20% yang sebenarnya yang boleh diangkut. Nah, ini yang menjadi tantangannya, bagaimana dari seluruh sumber sampah, mulai dari tingkat rumah tangga tadi, RT, RW, kelurahan, pasar, perkantoran, terus kemudian mall ya, itu hanya 20% nanti pada akhirnya yang akan diangkut. Kira-kira gitu Mbak Uli.
0: Oke, nah ini menarik nih Pak, kita sudah mulai membiasakan memilah sampah dari rumah gitu ya Pak. Iya. Walaupun saat betul. Ini sosialisasi masih terus berlangsung gitu, untuk bangun habit kan iya. Gak mudah gitu ya Pak.
1: Betul sekali, bahkan bisa puluhan tahun ya.
0: Betul, kalau kita ke mall-mall yang kece gitu ya, itu udah banyak tuh tong sampahnya, organik, anorganik, kaleng gitu-gitu ya Pak. Kemudian ini
1: kita ke pasar.
0: Waduh.
1: Pasar terminal.
0: Betul, masih perlu sosialisasi dan juga butuh tempat sampah lagi yang disupport gitu ya Pak, supaya aware. Nah, ini kan kita mau menjangkau masyarakat gitu, lebih dekat ke rumah tangga, ke kehidupan sehari-hari. Namun langkah apa Pak yang sudah dilakukan untuk bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat supaya di rumah pun kita mulai biasa membuang sampah-sampah dan memilahnya sesuai dengan jenisnya. Mungkin di beberapa perumahan yang bagus sekarang gitu ya Pak, di klaster, di residence, itu taman-tamannya sudah mulai banyak yang, kalau saya nggak salah, sampah-sampah organiknya tuh udah bisa langsung masuk ke dalam taman itu loh Pak. Ada kayak langsung
1: komposter gitu.
0: Iya, langsung dikompos.
1: Dimasukkan.
0: Betul, Pak. Betul. Namun gimana nih sekarang langkah ke depannya untuk warga nih, Pak? Karena kan luas sekali pastinya dan kalangan masyarakat dari berbagai kelas juga bermacam-macam gitu, Pak Nirwono.
1: Betul. Jadi begini, kita coba memetakan kembali ya, kembali dari data yang ada. Ini kan kita ada 267 kelurahan dan sekitar 2.794 RW. Nah, dari sebaran itu kita akan petakan sebenarnya kelurahan dan RW mana sih yang paling tinggi angkanya.
0: Oke.
1: Dengan demikian kita akan tahu mana yang paling mungkin untuk dilakukan, mana yang perlu waktu misalnya tadi. Nah, karena begini, kita juga harus memetakan peta kondisi sosial masyarakat yang ada di Jakarta. Perumahannya di mana? Contoh paling mudah. Kalau perumahannya itu di Menteng, di Pondok Indah, tentu berbeda kalau itu berada di pemukiman padat. Pendekatannya juga pasti beda. Nah, ini yang perlu kita petakan sehingga kita tahu persis lokasinya di mana dan sosial budaya masyarakat seperti apa. Kalau kita bicara perumahan yang sudah menengah ke atas, edukasinya pasti tinggi ya. Kepedulian terhadap lingkungan akan lebih mudah. Berbeda kalau kita berada di pemukiman yang padat kumuh penduduk ya. Perlu sosialisasi, perlu pendampingan gitu ya. Dan ini PR pertama. PR kedua, kita juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi juga kepada para petugas. Kenapa? Banyak masyarakat mengeluhkan, terutama menengah ke atasnya. Mereka sudah memilih sampah di Bali ya. Begitu mau diangkut dijadikan satu.
0: Betul, Pak.
1: Satu truk lagi. Nah, itu fakta yang kita lihat di lapangan juga kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Masyarakat-masyarakat yang sudah melakukan itu faktanya di lapangan petugas juga nyampur ngangkutnya. Nah, berarti kan harus ada sistem pengangkutan yang berbeda kan?
0: Oke. Okay.
1: Misal tanggal ganjil organik yang diangkut, tanggal genapnya anorganik misalnya. Jadi sistem ini yang sedang kita kaji. Sistem mana yang paling mungkin. Terus kemudian yang paling penting juga sebenarnya kita lagi mendata secara detail angka ton perharian di tingkat RT RW sampai dengan kelurahan. Sehingga kita tahu persis mana RW, RT dan juga kelurahan yang paling mungkin menjadi pilot project, menjadi kawasan yang bebas atau rendah sampahnya. Kenapa? Misalnya kalau kelurahan Gelora ya, kelurahan Gelora itu Jakarta Pusat. Itu produksi sampahnya satu harinya 3 ton per hari, Mbak Uli. Nah, kalau 3 ton per hari itu kelurahan tersebut bersama warganya bisa menyelesaikan sampah, berarti tidak perlu lagi sampah dari kelurahan Gelora tadi diangkut ke TPA Bantar Rebang. Jadi angkanya bisa pasti. Nah, berbeda kalau ada satu kelurahan, misalnya kelurahan Menteng ya, datanya itu satu hari itu 30 ton per hari. Cukup besar sebenarnya untuk wilayah Menteng ya. Nah, ini tentu pendekatannya berbeda. Nah, dengan data yang akurat tadi, kita bisa melakukan mulai dari kalau sampah organik yang 50% tadi itu menjadi kompos, ekoenzim, maggot, itu lebih kepada pendekatan teknisnya. Sementara sampah anorganiknya sudah ada bank sampah misalnya, bagaimana mengoptimalkan bank sampah yang ada, sehingga komposisi 30% sampah anorganiknya juga selesai di situ. Akhirnya, hanya residu yang akan diangkut ke TPA Bantar Gebang sebesar 20%. Nah, ini yang sedang kita kaji untuk sumber-sumber masalah tadi. Mulai dari perumahan, perkantoran, pusat perdagangan, mall sampai horeca. Horeca itu kan hotel, restoran, kafe. Yang juga menjadi termasuk tadi pasar. Karena sampah pasar misalnya, pasar itu lebih dari 70% itu sampahnya organik sebenarnya, Bu Uli.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau setiap pasar mampu mengolah sampah organiknya diolah, setiap hari, ya olah di tempat, jadi komposter, yeah, jadi makot dan sebagainya, kan berarti tinggal 30% yang dipikirkan dari sampah dari setiap pasar tadi. Jadi ini yang perlu kita petakan. Gitu juga mall. Mall itu kan sebagian besar sebenarnya sampahnya anorganik ya, bukan sampah organik. Nah ini tentu pendekatannya juga beda. Gitu. Nah ini yang sudah kita petakan.

0: diangkutnya sembarangan lagi ya,
1: ditaruh
0: satu truk lagi.
1: Betul.
0: Kan jadi percuma. Dan itu keluhan terbesar, Mbak Uli. Jangan khawatir. Itu masukan kami yang kita temukan juga di lapangan. Baik. Begitu. Karena begitu sampahnya dicampur ke truk, kan begitu ngumpul di TPA udah males lagi, Mbak.
1: Betul.
0: Karena sudah tercampur dari sekian ratus truk yang masuk gitu. Jadi ini kunci utamanya memang tadi, pilah, kemudian diolah sampahnya sebisa mungkin sehingga hanya residu yang diangkat. Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang pengelolaan sampah, sebenarnya itu cuma dua kok, Mbak.
1: Okay.
0: Pengurangan dan penanganan. Semakin berkurang sampahnya, ya semakin mudah penanganannya. Kan cuma itu sebenarnya.
1: Yeah.
0: Sekarang bagaimana
1: sejalan
0: masyarakat
1: ya, Pak?
0: mulai mengurangi sampahnya sendiri dulu.
1: Okay. Jika
0: kita sendiri langganinya jadi nggak repot. Kira-kira itu, Mali.
1: Okay. Nah, terkait dengan alat pengolahan sampah ini, Pak, apakah ini sudah cukup atau mungkin nanti akan ada perkembangan lagi untuk setiap kelurahan atau mungkin bisa langsung turun ke RT/RW untuk mengolah sampah gitu? Karena kalau melihat pengolahan bank sampah saat ini, sepertinya sudah cukup baik ya, Pak?
0: Iya. Yang pertama tentu dari sekitar hampir 30 ribuan bank sampah yang ada, nanti konsentrasinya tentu ada di sampah organik, anorganik ya.
1: Anorganik,
0: kertas,
1: baik.
0: Kertas, kardus, plastik, ya, botol dan sebagainya. Karena itu punya circular economy. Artinya mereka akan menjual produk-produk yang bisa dihasilkan dari penjualan sampah anorganik.
1: Recycle ya, Pak ya.
0: Betul. Karena yang punya nilai jual kan di situ sebenarnya, Pak Uli. Sementara kalau sampah organik itu akan benar-benar difokuskan selesai di tempat. Kenapa? Sampah organik itu punya sifat, begitu satu hari mereka lewat, itu langsung busuk dan bau.
1: Yeah.
0: Bayangkan kalau satu minggu misalnya. Sehingga pendekatannya adalah tadi berbasis data, berapa sih sebenarnya sampah organik di tempat Anda. Dengan demikian kita tahu persis apa yang dilakukan. Apakah cukup komposter, apakah bisa makot, atau bisa eco-enching misalnya, atau teknologi lain yang mempercepat pengolahan sampah organik tadi. Kenapa? Sampah organik tadi kan kita butuh untuk apa? Kompos, untuk pupuk di kebun, pupuk untuk di taman, misalnya kan. Jadi ini bahan yang bisa digunakan oleh warga setiap hari. Oleh karena itu, pendekatan sampah organik dan anorganik berbeda. Idealnya sampah organik harus selesai di tempat, sementara dari sampah anorganik yang bisa mulai dijual, bisa masuk ke siklus dari sirkular ekonomi untuk daur ulang dan seterusnya, sehingga yang residu yang benar-benar tidak bisa, misalnya barang elektronik misalnya. Ini tentu akan menjadi PR dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai residu barang yang tidak boleh dibuang sembarangan kan sebenarnya untuk barang-barang elektronik itu. Nah ini contoh sederhananya seperti itu. Kira-kira itu, Mbak Uli.
1: Baik, Pak, untuk yang terakhir nih, bagaimana tanggapannya terkait dengan komentar Pak Zulhas ya, di mana Pak Zulhas nih menilai kalau gerakan pilah sampah ini yang ada di Jakarta bisa menjadi contoh nasional, Pak Yoga.
0: Ya, betul. Kita ingin lebih membuktikan dulu, hasilnya kita mencoba mempraktekkan di lapangan, Mbak Uli, saya, dan teman-teman pendengar Pro 1 FM. Kita buktikan dulu, artinya dalam waktu secepat-cepatnya gerakan pilah sampah itu menjadi budaya baru. Meskipun kita akui juga yang tadi kita bicara ya, Singapura, Tokyo itu butuh waktu puluhan tahun untuk membangun budaya sampah. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak mulai sebenarnya. Ini yang ingin kita tunjukkan. Nah, bulan depan misalnya, itu kan tanggal 5 Juni hari lingkungan hidup. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, Mbak Uli, ngobrol evaluasi satu bulan setelah gerakan ini, apa sih yang dilakukan, sehingga kita bisa tahu strategi mana yang paling tepat supaya cepat terjadi perubahan budaya dalam hal gerakan pilah sampah. Nah, kira-kira itu yang bisa kita siapkan segera.
1: Baik, semoga percontohan ini bisa langsung diterapkan di provinsi di Indonesia ya, Pak. Sama-sama kita ubah gaya hidup berarti kalau gitu ya, Pak Yoga.
0: Iya, betul.
1: Sip.
0: Semuanya
1: ya.
0: Total football istilahnya ya.
1: Betul. All out pokoknya ya, Pak.
0: Iya, betul.
1: Baik, Pak Yoga, terima kasih banyak. Jelas sekali untuk pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas ya, Pak.
0: Ya, terima kasih sama-sama, Mbak Uli. Semoga bermanfaat buat pendengar Pro 1 FM. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi, Pak. Itu dia pendengar Pro 1, obrolan saya bersama dengan Nirwono Yoga, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, terkait dengan pemilahan sampah ya, di mana gerakan pilah sampah ini sudah dimulai dari tanggal 10 Mei 2026. Bagaimana dengan Anda? Apakah sudah memulai juga untuk memilah-milih sampah di rumah? Boleh berinteraksi dengan saya di 0811 7972 7912.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu sandwich sebagai nama gelar John Montagu.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
8: Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1 masih bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kami lagi membahas nih terkait dengan tema terpilih di pagi hari ini, terkait dengan Zulhas yang menilai gerakan pilah sampah di Jakarta bisa jadi contoh nasional. Di mana gerakan pilah sampah ini sendiri juga sudah dimulai dari tanggal 10 Mei 2026 ya, berjalan 2 hari nih hingga hari ini. Tadi sebelumnya saya sudah terhubung dengan narasumber Bapak Nirwono Yoga, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang saya akan tersambung lewat line telepon bersama dengan narasumber berikutnya. Ini ada Iwan Setiawan, Ketua ASOPSI, Asosiasi Bank Sampah Indonesia Jakarta Pusat, dan Direktur Bank Sampah I Bersenyum, Basahi Bersenyum. Selamat pagi Pak Iwan.
9: Selamat pagi Mbak Uden.
8: Selamat pagi Pak, sehat Pak?
9: Alhamdulillah sehat.
8: Alhamdulillah sehat. Pak, ini bagaimana nih tanggapannya terkait dengan tanggapannya Pak Zulhas ya, yang menilai gerakan pilah sampah di Jakarta ini bisa jadi contoh nasional, Pak?
9: Ya, pribadi saya antusias ya.
8: Ya.
9: Lihat adanya gerakan pilah sampah lagi di Jakarta. Walaupun sebenarnya sudah lama ya kita melakukan itu, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi momentum juga, momentum kembali untuk warga DKI untuk memilah sampah kembali.
8: Baik, nah terkait dengan hal tersebut, menurut Pak Iwan sendiri, apakah saat ini warga sudah semakin siap untuk memilah sampahnya sendiri, baik dari tingkat rumah gitu ya Pak, yang paling dekat dulu? Karena mungkin kalau di kantor atau di mall itu sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya gitu Pak Iwan.
9: Iya, sebenarnya kalau menurut saya di lapangan yang ada, warga sebenarnya tergantung dari bagaimana kebijakan pemerintah juga ya.
8: Oke. Okay.
9: Itu dalam membuat itu ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya kan peraturan ini sudah bagus ya. Mm-mm. Tinggal nanti implementasinya yang perlu mungkin dipertajam gitu.
8: Oke.
9: Okay. Jadi sebagaimana kata Pak Gubernur, ini bukan hanya simbolis tapi akan diperketat nanti. Nah, mudah-mudahan itu yang kita tunggu gitu.
8: Oke.
9: Okay. Nah, gitu.
8: Berarti
9: kalau warga kemungkinan mereka sebenarnya bisa mengikuti gitu, asal kita dari pelayanan ke masyarakatnya juga bisa dipercaya dan bisa memberikan dampak atau ada hasil yang positif bagi mereka juga gitu.
8: Oke, jadi benar-benar tuh diawasi banget ya Pak, ketika nanti pengangkutan sampahnya tuh diambil berdasarkan dengan jenisnya masing-masing gitu ya Pak. Sekalian mengingatkan masyarakat untuk memilah sampah juga dari rumah gitu ya Pak ya.
9: Iya betul.
8: Baik.
9: Juga pengalaman apa? Warga sebenarnya patuh ya kalau kita juga bisa dari atasnya mencontohkan gitu.
8: Oke.
9: Baik. Nah, dengan sistem, nah ini yang perlu juga penekanannya, harus menerapkan dengan sistem, tidak hanya sekedar gerakan-gerakan aja, tapi tanpa adanya grand design sistem. Dari hulu ke hilirnya seperti apa gitu.
8: Baik, tadi juga saya sempat ngobrol dengan Pak Nirwono Yoga gitu ya, kalau terkait dengan pengelolaan sampah ini dan juga sosialisasi kepada petugas terkait dengan sampah-sampah organik, anorganik, begitupun dengan petugas pengangkut sampahnya sendiri juga masih jadi PR gitu ya. Bagaimana pandangan Pak Iwan sendiri nih terhadap pengangkutannya oleh petugas sampah gitu? Kadang-kadang kita sudah memilah gitu ya Pak dari rumah, tapi ketika sampah hanya diangkut, semuanya tetap jadi satu aja gitu Pak.
9: Ya itu tadi masalah klasik ya, seperti itu. Setelah kita pilih, tapi kan belum ada sistemnya gitu.
8: Yes.
9: Grand design mau seperti apa gitu. Nah, begitu pula khususnya di bank sampah ini ya, sebagai apa namanya wadahnya dalam apa untuk gerakan pemilahan sampah dari sumber, kan ini harus larinya nanti ke bank sampah ya.
8: Iya. Yeah.
9: Gitu.
8: Pilih setelah dipilah nanti baru di bank sampah gitu ya Pak, diprosesnya di ujung ya.
9: Iya.
8: Oke. Okay.
9: Di ujungnya. Nah, tapi ini tidak di apa dalam bank sampah ini selama ini kan yang kita lihat hanya sekedar untuk penilaian aja gitu ya, untuk dari pemerintah gitu ya. Tanpa adanya penerapan sistem bank sampah gitu.
8: Oke, okay. Nah terkait dengan bank sampah sendiri bagaimana nih Pak update-nya hingga saat ini terkait dengan perkembangan bank sampah sendiri gitu Pak? Apakah semakin banyak warga yang ikut atau mungkin semakin banyak support kepada bank sampah sehingga makin banyak tuh lokasinya gitu ya Pak?
9: Ya untuk bank sampah perkembangan sih di asosiasi ya alhamdulillah sudah lumayan banyak ya yang aktif gitu ya. Walaupun memang belum per RW di Jakarta ini punya bank sampah gitu. Tapi untuk best practice-nya sih sudah lumayan banyak ya kalau di Jakarta Pusat.
8: Oke. Okay.
9: Dan nanti diterapkan sistem bank sampah, artinya di sini tidak hanya sekedar bank sampah ansih, tapi harus punya sistem. Sebagaimana dulu yang dikonsepkan sejak dari 2007 gitu. Nah, sehingga nanti bank sampah itu tidak seperti dikesankan hanya tempat sampah gitu, tapi dia punya sistem yang memang sebenarnya mirip dengan bank konvensional gitu, hanya bedanya kalau di konvensional yang ditabung uang, tapi di bank sampah kan sampah ya, tapi dikelola dengan seperti dengan profesional gitu.
8: Oke.
9: Okay. Jadwal ada petugasnya, ada pembukuannya, itu dan ada apa keuangannya juga jelas sehingga masyarakat ada kepercayaan gitu.
8: Oke. Okay.
9: Nah, kadang sering terjadi apa yang ditabung itu bermasalah di keuangannya gitu ya. Karena tidak dikelola secara profesional gitu.
8: Oke. Okay. Jadi sejauh ini masyarakat sudah sangat familiar terkait dengan bank sampah ini ya Pak, dan mulai banyak juga yang sudah berpartisipasi ya dalam bank sampah ini sendiri ya Pak ya. Kemudian ya, Pak Iwan, terkait dengan pemilahan sampah pada rumahnya gitu ya, pada rumah masing-masing gitu sekarang. Ada saran nggak nih Pak, bagaimana warga harus melakukan pemilahan sampah? Karena saya sempat lihat nih di sosial media gitu ya, mulai banyak warga-warga yang bikin tong-tong gitu ya, organik, anorganik, terus juga yang sampah-sampah kayak alat elektronik gitu Pak. Terus juga mulai ada yang punya presan untuk botol plastik gitu. Nah kalau dari Pak Iwan sendiri gimana nih Pak cara memilah sampah dari rumahnya? Yang mudah biar bisa diikutin sama masyarakat juga Pak.
9: Ya sebenarnya sih sederhana kan ya untuk pemilahan ini. Mm-mm. Siapapun bisa dan dengan fasilitas apapun bisa sebenarnya kan.
8: Oke.
9: Okay. Artinya yang perlu diawali mungkin mindsetnya ya yang perlu ditanamkan ya.
8: Baik.
9: Mindset cara berpikir gimana bahwa sampah itu sebenarnya belum sampah gitu ya.
8: Oh, oke. Okay.
9: Kadang misalkan kita habis minum gitu kan kita buang ini punya persepsi ini sampah padahal itu bukan sampah. Sebenarnya. Jadi harus kita pilah dan ini punya nilai ekonomi dan sebagai tanggung jawab kita gitu kan untuk didaur ulang kembalikan ke bank sampah.
8: Oke, okay. Yang terakhir Pak Iwan, silakan Pak dilanjut. Maaf.
9: Iya untuk seperti di rumah kan itu, ya banyak kertas-kertas kan mulai dari kalau sudah terbentuk mindset otomatis nanti kreativitas kan bisa masing-masing gitulah, bisa memilah mau pakai tempat apa gitu, di seperti apa itu nanti akan berkembang sendirinya. Menurut saya seperti itu.
8: Oke, okay. Yang terakhir Pak Iwan, dengan adanya gerakan pilah sampah ini gitu ya, apakah bank sampah dengan kewajiban pilah sampah ini nantinya akan berbenturan atau justru ini saling support, jadi bisa jalan bareng nih Pak?
9: Ya, pastinya justru bisa berjalan bareng ya, okay. Jadi kita rasakan ya, sudah ada RT-RT yang mulai menanyakan ke bank sampah bagaimana nanti ke depannya dengan kebijakan ini gitu.
8: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Iwan. Selamat pagi.
9: Ya, sama-sama.
8: Selamat kembali beraktivitas, Pak.
9: Sama-sama, Mbak.
8: Baiklah pendengar Pro 1, itu dia tadi obrolan saya bersama dengan Iwan Setiawan, Ketua ASOPSI, Asosiasi Bank Sampah Indonesia Jakarta Pusat, dan Direktur Bank Sampah I Bersenyum, Basahi Bersenyum. Dan pendengar Pro 1, kalau Anda juga masih mau ikutan berinteraksi, mau sharing-sharing sama saya, bagaimana di rumah sudah mulai pilah-pilih sampah belum, atau mulai rutin juga ya, nyetor sampah ke bank sampah gitu ya di rumah Anda, boleh cerita-cerita di 0811 7972 7912, atau bisa lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Eh Bu, saya belanja bawang 5.000 aja, dapat plastik 1. Lah, ini baru 5 menit, udah dapat 3 plastik.
1: Nah, itu dia Bu. Makanya, saya sekarang bawa tas kain sendiri tiap belanja. Plastik tuh bahaya loh.
0: Eh, bahaya gimana? Ih, kan kecil-kecil aja loh plastiknya.
1: Kecil-kecil gitu bisa nyangkut di sungai loh. Nyumbat got, bahkan dimakan ikan. Terus kitanya yang makan ikannya. Muter aja kayak gangsing.
0: Waduh, iya ya, kok saya baru nyadar. Ih, saya pikir ya, kan cuma sampah biasa.
1: Itu dia, plastik sekali pakai itu susah banget terurai loh Bu. Bisa ratusan tahun nempel di bumi. Nanti anak cucu kita yang repot.
0: Aduh, iya ih, kok jadi kepikiran ya saya. Mulai sekarang, saya ikut deh bawa tas belanja yang lipat-lipat gitu kan ya?
1: Iya Bu, selain praktis, modis, dan ramah lingkungan lagi. Sekali bawa, bisa hemat banyak plastik, ya kan?
2: Kurangi plastik sekali pakai, jaga bumi untuk hari ini dan esok yang lebih baik.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
5: Jakarta pagi ini masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga ini Anda di pukul 8 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat ini sudah sampai di kantor ya, udah mulai sarapan. Atau baru saja menghabiskan sarapan. Tapi mungkin untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya mendengar Pro 1. Kalau belum sarapan, nanti sebelum nyampe kantor jajan dulu, beli sarapan supaya otaknya bisa dipakai berpikir dengan baik dan tidak cranky ya. Dan abis itu jangan lupa sampah-sampah bekas jajanannya mulai dipilah-pilih ya pendengar Pro 1 ya. Sama-sama nih kita ikutan gerakan memilah sampah dari diri sendiri dulu. Nah, terkait juga dengan tema di pagi hari ini, di mana percontohan di Jakarta ya terkait dengan pemilahan sampah disampaikan oleh Bapak Zulhas, ini bisa menjadi contoh untuk nasional pendengar Pro 1. Untuk pemilahan sampah sendiri, bagaimana pengolahannya, kemudian bagaimana sosialisasinya dan bagaimana masyarakat juga bisa langsung ya melakukannya di rumah masing-masing. Tadi kita sudah sempat ngobrol bersama dengan narasumber di pagi hari ini, ada Nirwono Yoga, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dan Iwan Setiawan, Ketua ASOPSI Asosiasi Bank Sampah Indonesia Jakarta Pusat, dan Direktur Bank Sampah I Bersenyum, Basahi Bersenyum. Terkait dengan pengolahan sampah juga nih pendengar Pro 1 ya, ini Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meninjau pengolahan sampah organik di pasar area 7 Kramat Jati Jakarta Timur kemarin ya, hari Senin tanggal 11 Mei, di mana Pak Pramono ini melihat penggunaan teknologi hidrotermal yang diklaim ini mampu memangkas waktu pengolahan sampah organik dari metode konvensional selama sekitar 7-10 hari hanya 2 jam saja untuk setiap proses pengolahannya, di mana teknologi hidrotermal ini memanfaatkan uap panas bertekanan tinggi untuk mengurai sampah organik tanpa proses pembakaran. Dikatakan juga bahwa teknologi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memperkuat pengelolaan sampah dari sumber, khususnya di pasar tradisional yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar setiap harinya. Dan terkait dengan pengolahan sampah ini, dari proses tersebut bisa dihasilkan pupuk cair ya, Dan pupuk cair ini juga merupakan pengolahan yang menghasilkan residu padat yang juga dapat dimanfaatkan kembali sebagai media tanam ataupun pupuk organik. Di mana capaian ini menunjukkan kalau inovasi pengelolaan sampah di tingkat sumber dapat memberikan hasil nyata dan terukur. Dan yang paling penting adalah terkait dengan pendekatan yang penting kepada masyarakat juga ya, pendengar Pro 1, agar kita kembali sama-sama memilah-milih sampah gitu. Nanti boleh update-update sama saya ya, pendengar Pro 1, kalau Anda sudah mulai melakukan gerakan pilah sampah di rumah ya. Siapa tahu nanti cerita Anda bisa menjadi tips untuk pendengar lainnya, atau bisa jadi tips untuk saya bisa gunakan. Lalu juga Anda bisa berinteraksi bersama saya di 0811 7972 7912. Kalau mau update informasi lalu lintas atau informasi cuaca, silahkan ya, boleh juga pendengar Pro 1, sambil saya temani dengan lomba sihir dengan mungkin takut perubahan.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, ada sebuah informasi terkait dengan unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Sedangkan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Sehingga informasi terkait dengan bayi WNI baru lahir otomatis masuk peserta BPJS adalah hoax atau tidak benar. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
2: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
1: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
2: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset.
1: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
2: Iya, yang penting kita tetap semangat, meski usaha di rumah. Pelan-pelan, tapi pasti jalan.
3: Jangan takut mencoba hal baru.
1: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta pagi ini.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta pagi tadi. Lagu ini yang baru saja kita dengarkan itu dari Santana featuring Michelle Branch ya, The Game of Love untuk Anda. Ini dulu video klipnya juga seru banget nih pendengar Pro 1 ya, melihat mereka berdua main gitar gitu. Terus lagu ini tuh sempat hits juga. Jadi dulu tuh ada majalah dengan ada satu page-nya gitu, isinya lirik lagu semua gitu ya. Lagu ini banyak sekali nih dimasukkan ke dalam pilihannya. Di pagi hari ini juga saya mau menyapa Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, menuju ke kantor. Hati-hati di jalan ya pendengar Pro 1. Dan ini ada WhatsApp juga dari Mas Arif di BSD. Mau tanya dong, saya dari BSD, kalau mau ke PIK 2, ada yang tahukah naik rute Transjakartanya dari kemana? Okay, agar bisa sampai PIK 2 ya. Terima kasih yang sudah bantu jawab. Mas Arif, coba cek ke Google Maps lokasi sekarang, terus tujuannya ke PIK 2. Kemudian tuh nanti kalau saya gak salah, di bawah setelah dipencet OK, itu ada pilihannya tuh kalau naik mobil, naik motor, naik kendaraan umum, sama jalan kaki. Tapi itu benar pilihan di Google Maps kayak gitu. Nah, Mas Arif coba lihat deh tuh, di pilihan yang kendaraan umum itu biasanya langsung ke suggest tuh untuk naik Transjakarta, bisa pilih yang nomor berapa. Dan ini juga kebetulan karena katanya kendaraanku lagi masuk bengkel. Setahu saya ya, kalau ke PIK 2 itu bisa diambil dari Blok M, Mas. Dari BSD ke Blok M tuh naik apa enaknya? Itu titik temunya di Blok M. Mungkin bisa pakai ini ya, BSD S61 bisa gak sih? Itu dari Alam Sutra ya. Alam Sutra BSD masih masuk gak tuh Mas Arif? Kalau bisa tuh pakai, iya, yang arah ke Alam Sutra ya, BSD dari Blok M tuh S21 apa S61 gitu ya. Kalau saya gak salah tuh. Oh, kalau dari Alam Sutra BSD bisa naik S61 ke Blok M ya. Ntar di tengah-tengah halte transit tuh naik yang ke PIK 2, naik T31 gitu. Emang harus transit-transit ya. Bisa pokoknya tujuannya si PIK 2 tuh T31 pokoknya ya. Kalau dari Alam Sutra BSD bisa naik S11 atau S61. Nanti kabar-kabarin kalau misalnya busnya bener ya Mas. Terus saya ngelamar jadi ini petugas Transjakarta abis ini. Selamat berjalan-jalan ya Mas Arif. Untuk Anda juga nih pendengar Pro 1, semoga sudah sampai kantor, sudah sarapan juga, dan sudah siap ya melihat berkas-berkas atau file-file yang ada di meja Anda, atau mungkin cek-cek email, cek-cek to-do list juga yang ada di agenda Anda. Karena minggu ini cukup singkat ya, dari hari Senin sampai Rabu aja, karena hari Kamisnya udah libur tuh pendengar Pro 1. Lalu hari Jumatnya dapat cuti bersama, karena hari Kamisnya itu kenaikan Yesus Kristus. Jadi tinggal satu hari lagi nih efektif ya. Kalau memang ada terkait dengan bayar-membayar, admin-adminan, kalau kata saya mah disegerakan aja ya, biar curunnya cepet tuh, biar langsung cair ya. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, silahkan 0811-7972-7912. Boleh teks, boleh voice call, boleh voice note juga di WhatsAppnya Pro 1.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Jakarta pagi ini masih bersama Rolly Kuta Hayan, pendengar Pro 1. Rihanna featuring Neo dengan Head That I Love You menemani kita di pagi hari ini ya, di tanggal 12 Mei 2026. Kembali mengingatkan Anda, sekarang tanggal genap. Ini mengingatkan supaya gak kena etle ya, pendengar Pro 1 ya. Atau sekarang ini baru mau gerak nih dari rumah, supaya nanti

jauh hari sebulan atau 2-3 bulan sebelumnya gitu ya, untuk long weekend gitu di tanggal 14, 15, 16, 17, 18 kali ya, kali loh, 18 hari Senin sih padahal. Ya kalau cutinya masih banyak ambil aja enggak sih, atau nanti mau ditabung-tabung dulu ya. Ini ada informasi untuk Anda yang mau melakukan perjalanan ke Taman Nasional Komodo atau NTT nih pendengar Pro 1. Di mana informasi ini disampaikan oleh Kementerian Pariwisata yang menilai adanya kebijakan yang membatasi kunjungan kuota ke Taman Nasional Komodo di NTT ini telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan kebijakan ini merupakan kewenangan pengelola kawasan konservasi. Dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Kementerian Pariwisata menilai bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Secara teknis, pengaturan kunjungan wisata alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta zonasi kawasan gitu ya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Pembatasan kuota ini juga dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus memastikan kualitas destinasi dan pengalaman wisata agar tetap terjaga. Kebijakan ini juga didukung oleh pendekatan ilmiah dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha pariwisata. Dan kementerian juga menginformasikan bahwa kawasan Labuan Bajo saat ini sudah masuk dalam destinasi wisata super prioritas. Dan dalam rangka mencegah over tourism, Kementerian menilai bahwa kawasan ini dapat diawali dengan strategi pendekatan pengelolaan destinasi pariwisata yang berbasis daya dukung, distribusi ruang, dan peningkatan kualitas wisatawan. Strategi yang dikembangkan juga menekankan kepada pendekatan yang terintegrasi untuk menjaga keseimbangan antar aspek ekologi, ekonomi, dan juga sosial. Di mana penerapan sistem kuota ini juga diharapkan jadi lebih fleksibel ya, pendengar Pro 1, dan juga dinamis sehingga kuota dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kapasitas sarana dan prasarana, serta tingkat degradasi kawasan. Ini juga nantinya akan dibuatkan sistem ya terkait dengan manajemen kunjungan berbasis digital, termasuk pengaturan booking, time slot, serta integrasi data lintas sektor untuk mendorong paradigma dari mass tourism menuju quality tourism, dan juga menitikberatkan pada long stay ya, dan juga nilai belanja wisatawan serta kualitas pengalaman wisata. Ada yang udah pernah ke Labuan Bajo belum nih pendengar Pro 1, ke Taman Nasional Komodo? Mungkin boleh cerita sama saya. Ini menjadi salah satu destinasi tujuan saya gitu ya, dari beberapa puluh tahun yang lalu kebetulan, tapi memang belum ada jodohnya untuk pergi ke sana. Mungkin di tahun-tahun ke depan bisa berjodoh nih jalan-jalan ke Taman Nasional Komodo ya, bisa menikmati NTT, karena kan kalau ke NTT nih nggak bisa cuman beberapa hari doang, panjang liburnya ya. Jadi memang harus atur-atur strategi dan atur-atur duitnya biar cukup ya. Nah, untuk Anda yang mau cerita juga, mungkin pernah punya pengalaman ke Taman Nasional Komodo atau pergi ke NTT liburan ya, silakan, saya tunggu ceritanya loh di 0811 7972 7912.

0: bakso.
1: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku gak paham, itu maksudnya apa sih?
2: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
1: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
2: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
1: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
2: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
1: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

Come on over dari Christina Aguilera, pendengar Pro 1. Masih di Jakarta pagi ini, masih juga bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Dan saya punya informasi terbaru nih terkait penutupan akses liar rel kereta api di wilayah Jatinegara. Informasi ini saya ambil dari liputan6.com, pendengar Pro 1 ya, di mana Satpol PP Jaktim atau Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur ini telah menutup akses liar menuju kawasan rel kereta api di wilayah Jatinegara. Menyusul viralnya video pasangan yang diduga melakukan perbuatan tidak baik di pinggir rel tersebut, sehingga langkah yang dilakukan adalah menutup kembali pagar dan tembok yang menjadi akses keluar masuk ke wilayah rel. Oleh Kepala Satpol PP Jakarta Timur Muhammad Dong mengatakan penutupan akses ini menjadi salah satu langkah utama yang disepakati dalam koordinasi lintas instansi yang digelar di minggu lalu di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara. Menurutnya, akses keluar masuk menuju area ini selama ini dimanfaatkan masyarakat secara bebas sehingga harus ditertibkan. Terlebih lagi, area rel kereta api ini merupakan kawasan terbatas yang tidak semestinya dijadikan tempat beraktivitas masyarakat, di mana untuk koordinasi penanganan ini dilakukan bersama dengan Wakil Kepala Stasiun Jatinegara, unsur pengendali lapangan, Satpol PP Kecamatan Jatinegara, serta Babin Kamtipmas dengan dipimpin oleh Kepala Satpol PP Kecamatan Jatinegara, Teguh N.A. Dan penutupan akses ini juga membuat adanya penambahan penerangan yang dilakukan untuk mengurangi titik-titik gelap yang rawan dijadikan tempat berkumpul maupun aktivitas negatif, sehingga langkah ini dinilai merupakan bentuk respons cepat pemerintah terhadap keresahan masyarakat setelah video tidak senonoh itu beredar dan juga ramai diperbincangkan di media sosial. Sehingga harapan kedepannya perataan akses dan penguatan pengawasan ini dapat menjadikan lingkungan yang lebih aman dan tertib, sekaligus mencegah kawasan rel ini dijadikan sebagai tempat aktivitas yang melanggar norma. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, saya masih buka di line WhatsApp di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Samson dengan Nafasmu. Ini menjadi lagu penutup saya pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini. Roli Utahayan pamit dulu ya dari Jakarta pagi ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 05 tadi pagi hingga sekarang. Semoga Anda sudah sampai kantor, sudah sarapan juga, dan sekarang sedang cicil-mencicil pekerjaan Anda di sepanjang minggu ini, karena tanggal 14 libur ya. Jadi waktu bekerja aktifnya hanya sampai hari Rabu. Dan sebentar lagi juga tepat di pukul 10 ganjil genap berakhir. Jadi kendaraan Anda yang ganjil sudah boleh siap-siap atau mulai mendekat ya ke jalan-jalan yang mungkin tadi sempat terkena gage. Semoga lancar-lancar perjalanannya, semua aktivitasnya juga lancar di hari ini pendengar Pro 1. Sehat-sehat selalu juga. Selamat berakhir pekan, long weekend nanti, karena nanti ketemu saya lagi di hari Sabtu. Setelah ini akan ditemani oleh AA Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Dan saya juga punya lagu-lagu yang masih enak-enak dan asik-asik untuk Anda karaokean setelah ini. Terima kasih pendengar Pro 1, sampai ketemu lagi.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi, menjelang siang. Mendengar, ketemu lagi bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda ya. Hari ini kita sudah masuk di hari ke-12 bulan Mei, di hari Selasa 2026. Pastinya apapun aktivitas Anda yang mungkin sekarang sudah mulai agak padat ya, karena mengingat kalau lihat tanggal, minggu ini sangat menyenangkan ya. Kita ketemu di hari Kamis sudah tanggal merah, hari Jumatnya cuti bersama. Wah, artinya efektif untuk bekerja dan masuk kantor itu cuma sekitar tinggal besok sama lusa. Oh, tinggal besok malah ya. Jadi nikmati suasana hari ini, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sambil menikmati lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta siang hari ini, dengan Jakarta Siang Ini sampai nanti tepat jam 3 sore.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini Selasa 12 Mei 2026, Beranda Asta Cita Moderasi Beragama dengan tema kita Menjadi Tenang Dalam Perbedaan, ya. Jadi pendengar, hidup di tengah masyarakat yang majemuk ini menuntut setiap individu untuk menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan juga keyakinan tanpa memaksakan kehendak pribadi. Nah, sikap saling menghormati dan menjaga harmoni sosial ini merupakan wujud penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa, konflik dapat diminimalkan dan kerjasama dapat meningkat, sehingga tercipta suasana yang produktif dan juga penuh toleransi. Nah, untuk mendalami praktik konkret dalam menghadapi perbedaan ini, kita dapat belajar langsung dari pengalaman dan juga pandangan dari narasumber kita, coach and trainer, ada Kak Dietra Anandani, SAMMCNLTCHTCPC, ya. Selamat siang, Kak Dietra.
1: Selamat siang.
0: Kabarnya baik, ya?
1: Ini kalau Pingkan Mambo bilang, aku baik-baik saja.
0: Waduh, aku baik-baik saja, baik-baik. Alhamdulillah. Ini lagi apa nih siang hari ini?
1: Sedang nanti jam siang, yeah, ada pertemuan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Sekarang memang mengkhususkan untuk ini nih, untuk hadir penuh di RRI One Pro 1 Jakarta.
0: Baik, Kak Dietra, ini tema kita di siang hari ini menjadi tenang dalam perbedaan, gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita ngomongin tentang tema ini, bagaimana sih membangun rasa hormat terhadap perbedaan dalam kehidupan sehari-hari ini, mungkin tanpa mengurangi prinsip diri sendiri?
1: Menarik nih, Mas Dede. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin dulu, boleh nggak?
0: Oh iya, boleh, boleh.
1: Pendidik nih, baik guru, trainer maupun semua pemerhati pendidik tanah air, ya.
0: Yeah.
1: Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei yang lalu.
0: Oh iya.
1: Karena nanti ini kan memang beliau-beliau ini adalah yang menjadi garda depan, ya, bagaimana menyikapi tentang ideologi Pancasila sendiri dalam ketenangan. Jadi disapa dulu nih.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tadi menarik loh, Mas Dede. Tadi
0: membangun rasa hormat, ini, ya.
1: Membangun rasa hormat, ya, terhadap perbedaan.
0: Betul.
1: Kemudian bagaimana dikoneksikan dengan prinsip gitu kan, prinsip kita, ya. Boleh nggak, ya, kalau kita sebetulnya perlu juga pertama itu memahami dulu nih cara kita melihat perbedaan sebelum masuk ke prinsip nih, Mas Dede.
0: Iya.
1: Jadi perbedaan itu udah konsep kehidupan, ya. Nggak bisa dihindari, pasti ada perbedaan, iya nggak?
0: Iya, betul.
1: Mau anak kembar gitu, pasti ada perbedaan. Jadi memang pertama kali konsep ini nih, perbedaan itu harus diterima dulu. Jadi kalau dalam ini proses coaching, ya, kita wajib melihat seseorang itu dari titik keberangkatannya menuju tujuan akhirnya. Ini ilustrasi nih, Mas, Mas Dede. Mas Dede tinggal di daerah mana?
0: Saya di Jakarta Pusat.
1: Jakarta Pusat, saya di Bekasi nih, gitu, ya. Kita lihat cara kita melihat perbedaan dulu nih. Kalau saya janjian sama Mas Dede nih, yuk kita ke Blok M, gitu, ya. Nah, ini kan dari titik keberangkatannya Mas Dede maupun saya berbeda, karena saya di Bekasi dan Mas Dede ada di Jakarta Selatan. Menuju ke Blok M, kita bisa jadi punya pilihan kendaraan sendiri, gitu, kan. Kemudian sampai di tempat, bisa jadi sudah ada peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi perbedaan itu kalau bisa dikatakan sudah menjadi sesuatu yang konsepsi kehidupan. Selalu ada perbedaan. Nah, sampai Blok M, ceritanya nih, Mas, saya udah ketemu Mas Dede nih.
0: Iya.
1: Ya, kemudian tahu-tahu saya langsung nih, Mas Dede ceritanya, terlambat 10 menit lah. Kok bisa terlambat sih? Nah, ini sudah mulai nih, berarti kita masuk ke dalam prinsip diri kita. Gitu. Prinsip diri kita apa sih sebetulnya? Prinsip diri yang bisa jadi saya, ya, memunculkan ego nih. Pikiran, perasaan saya bahwa on time itu atau tepat waktu itu adalah sesuatu yang esensial. Nah, inilah mulai perbedaan itu jadi gonjang-ganjing. Karena punya prinsip diri, ya. Saya punya prinsip gak boleh terlambat nih, gitu, kan. Nah, ini muncul, mulai terjadi friksi terhadap prinsip diri melihat perbedaan. Jadi ada value yang ibarat kata tuh tidak sesuai gitu, sehingga akhirnya memunculkan sebuah reaksi. Jadi kalau kita mau bagaimana sih biar dalam kehidupan sehari-hari itu ini ya bisa selaras tanpa mengurangi prinsip diri, ya harus melepaskan ego. Itu pertama banget, melepaskan ego dulu. Jadi kalau tadi kayak contoh tadi ya Mas Dede, buat saya penting tuh datang on time. Begitu Mas Dede sampai Blok M-nya terlambat, saya langsung, wah, ego saya langsung muncul. Ego saya bilang semua orang harus on time. Nah, ini untuk biar selaras harus dilepaskan egonya. Gitu. Kemudian kalau boleh saya mengajak juga teman-teman untuk berjeda sebelum merespon dan apalagi bereaksi. Nah, ini prinsip mendengar dengan aktif nih perlu banget. Ya, setelah melepaskan ego tuh, ini kan prinsip prinsip kita itu merupakan nilai diri kan. Nah, nilai diri itu yang nanti akan menjadi ego nih kalau bicara yang pertama ya. Jadi betul-betul perbedaan itu menjadi sebuah dilema di kemajemukan yang tadi sampaikan Mas Dede di awal ya. Itu karena kita masih pegang ego kita, prinsip diri kita tuh kita naikin gitu. Jadi harus dilepaskan, kemudian berjeda ya sebelum merespon dan bereaksi ya. Mendengarkan itu sangat-sangat penting. Kemudian menghormati itu, kita punya prinsip juga menghormati itu harus dibedakan dengan menyetujui. Kadangkala kita merasakan pendapat kita itu pokoknya yang penting gitu ya. Kalau kita tidak mau, kalau kita bersepakat berarti kita menyetujui apa yang disampaikan, atau kita apa katakanlah ya, kita mau meredakan apa yang kita inginkan, itu berarti kita menyetujui, padahal enggak, itu cara kita menghormati. Nah, jadi kita harus menselaraskan kan, ya harus menghormati gitu. Jadi kemudian ya pastinya gunakan percakapan ya yang baik gitu ya. Jadi kalau saya mau ajak teman-teman RRI Pro 1 Jakarta ini, percakapan berbasis coaching dengan komunikasi asertif. Jadi kita selalu menanyakan dulu ya, apa sih yang membuat kamu seperti itu misalnya ya. Jadi sudut pandang teman bicara itu jadi penting gitu untuk kita. Nah, kurang lebih sih kalau kita mau mulai menghormati perbedaan dalam kehidupan keseharian tanpa mengurangi prinsip, nah ini yang mesti dilakuin.
0: Iya, kadang kita tuh kadang ini ya, tidak terima dengan apa yang terjadi pada orang lain gitu ya, karena kita punya prinsip.
1: Iya.
0: Prinsip on time tadi, prinsip dan yang lainnya gitu ya.
1: Terus kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan itu akhirnya menjadi personal.
0: Iya.
1: Yang dilihat kalau udah ketemu langsung kesel gitu ya. Padahal itu komunikasi kan, bentuk perbedaan komunikasi dan value yang sebetulnya muncul karena ya dari ini ya, dari pengalaman gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi akhirnya jadi personal, kesel gitu kalau ngeliat orang.
0: Tapi ini sebenarnya tidak memandang gender gitu ya. Tapi kalau memang apakah laki-laki atau memang perempuan yang kadang punya prinsip itu lebih kuat gitu ya, akhirnya ego itu akan muncul ketika kita berbeda prinsip sama orang lain.
1: Ini menarik nih. Jadi kalau dari pandangan neuroscience itu kan cara berpikir laki-laki itu memang lurus ya. Dia full langsung konsentrasi, arahnya tuh lurus. Kalau perempuan tuh zigzag. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan apakah ini nanti terkait dengan gendernya, bisa jadi, bisa jadi gitu. Kadangkala laki-laki itu kalau bicara prinsip itu dia betul-betul sangat-sangat kuat gitu ya. Nah, sementara kalau perempuan berbicara tentang prinsip, dia masih melihat kiri kanan, tapi memang sensitivitasnya yang perlu diperhatikan. Gitu. Jadi misalnya katakanlah kayak tadi ya, on time. Kemudian Mas Dede berhasil nih menyampaikan dengan cara yang baik gitu ya. Oh, tadi tuh kan saya tuh ada kemacetan yang luar biasa karena ada kecelakaan lalu lintas, dengan intonasi yang baik segala macam. Perempuan akan jauh lebih cepat untuk menetralisir dari sensitivitas tadi. Nah, kalau laki-laki belum tentu gitu ya. Jadi memang bagaimana angle komunikasi itu dibentuk gitu. Ini kalau bahasa, kalau kita bicara prinsip ya.
0: Ya makanya makanya balik lagi tadi, kita apa namanya memang harus menghargai orang lain gitu ya, walaupun kita punya prinsip.
1: Iya bener banget.
0: Tadi Kak Diantra, ini tadi agak menarik. Memang sebelum kita merespon itu ada jeda. Nah itu seperti apa maksudnya?
1: Ini saya boleh ya pakai pendekatan neuroscience ya, karena saya memang lebih ke spesialisasinya ke situ.
0: Okay.
1: Jadi sebetulnya pikiran kita atau emosi kita lah, itu kan reaksi kita, respon kita itu banyak kali ditunggangi oleh emosi. Emosinya dari mana? Dari pengalaman-pengalaman masa lalu gitu ya. Nah kalau dalam konteks sensitivitas gitu ya, kita tuh akan terbawa dengan memori-memori masa lalu yang membuat satu ledakan ketika kita merespon atau bereaksi. Maka kalau berjeda itu berarti kita berhenti sebentar, Mas. Kita berhenti sebentar, jadi itu kalau bahasanya tuh stop ya. Istilah metodenya tuh stop. Stop tuh memang berhenti sejenak, kemudian kita tarik nafas ya, meregulasi nafas. Ya itu membuat kita lebih tenang. Terus kemudian O-nya itu, T-nya itu tarik nafas, O-nya itu kita observe sebetulnya apa sih yang sedang terjadi. Nah kemudian P-nya baru proses bertindak. Nah ini tuh membantu kita untuk lebih

0: Gitu, jadi kita justru nggak dapat esensinya gitu loh. Misalnya maunya sih sebetulnya memberitahu gitu ya, tapi karena kita tidak membuat satu jeda terhadap situasinya sebetulnya apa sih yang dihadapi oleh teman kita gitu ya, kita cenderung langsung membuat satu apa rangkaian kata yang memang tujuannya adalah pokoknya saya maunya dia berhenti gitu. Nah akhirnya nggak dapat, akhirnya jadinya akhirnya jadi ini ya, jadi kalau bahasanya pertikaian, pertikaian yang tak ada habisnya. Gitu.
1: Baik, ini kita balik lagi dengan tema kita menjadi tenang dalam perbedaan. Ini kan kalau ngomongin tentang ideologi Pancasila kita gitu ya, ini kan ideologi untuk menyatukan ya bangsa Indonesia gitu ya, Kak Dietra ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau tantangan terbesarnya kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam menghadapi konflik perbedaan seperti apa sih?
0: Ini kalau menurut saya sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia yang insya Allah baik, tantangan terbesar tuh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu bukan karena kita tidak paham ya tentang falsafah, ideologi dan pandangan hidup lah gitu ya. Tetapi memang balik lagi kemampuan mengelola emosi dan ego ketika nilai atau keyakinan kita tuh kita rasa tuh bahasanya ya dalam proses berpikir kita tuh terancam. Nah itu yang membuat kita nggak bisa menerapkan misalnya persatuan gitu ya. Kita bicara tentang persatuan Indonesia. Gitu. Bagaimana kita sama-sama mau berjalan beriringan. Tetapi karena kita kemampuan mengelola emosi dan ego belum dilatih, maka nggak terjadi tuh ketenangan. Kita tuh mau kayak terasanya tuh diancam terus. Kita harus kalau bahasanya itu di dalam ini ya reptilian brain kita tuh fight. Ya tadi yang debat terus gitu loh. Nah ini yang jadi kita perlu masuk ke bagian otak rasional kita atau prefrontal cortex untuk mengambil alih, sehingga kita bisa lebih clear. Sebetulnya apa sih yang sedang kita hadapi? Apakah kita bisa, ya kalau bahasanya kemanusiaan adil dan beradab gitu, kita bisa nggak sih memanusiakan manusia gitu? Atau kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang? Nah, utamanya memang melepaskan ego. Kalau disampaikan tuh kayaknya gampang ya, jangan ego deh gitu ya. Tapi nggak gampang mas melepaskan ego itu. Padahal itu pemicu kita jadi tersinggung, ingin membantah tadi ya, sulit mendengar. Nah ini yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar. Kita perlu sekali, ini kalau boleh ya dulu tuh ada pelatihan sebetulnya ya di sekolah-sekolah tentang emotional intelligence itu bagus banget.
1: Betul.
0: Secara nasional hanya sekarang tidak dilakukan secara nasional lagi. Jadi ya masing-masing sekolah ya inisiasinya itu penting sekali didapatkan di usia emasnya mereka gitu. Kalau udah kayak kita nih mas, waduh ini udah pakem prinsipnya udah.
1: Prinsipnya udah kuat nih ya.
0: Wah, prinsipnya udah kuat kalau ibaratnya kalau bahasa premannya lo jual gue beli gitu, lo senggol gue bacok kan gitu ya. Nah ini yang jadi sebuah ini ya, sebuah sekarang ini menjadi sebuah tantangan ya sebetulnya. Bagaimana bisa mengelola emosi dan ego di era kita sekarang ini kan digital. Sensitivitasnya justru menurun sekali gitu. Nah bagaimana kalau gitu emosinya aja udah menurun gitu ya. Emosi ini kan nanti bagian yang empatinya muncul gitu ya. Ini menurun, nah bagaimana kita bisa menerapkan lima sila yang luar biasa ini nih. Ini jadi memang selain tadi ya bisa ditambahkan sebagai tantangan adalah memang zaman zaman digital itu tantangan juga. Itu
1: emang kalau kita ngomongin perbedaan Indonesia sangat luar biasa perbedaannya ya Kak Dietra.
0: Keren banget justru ya, kan sudah ada Bhinneka Tunggal Ika gitu, betul. Semboyannya, aduh. Jadi ini salutnya loh Mas Dede, salut loh. Jadi pendiri negara kita itu sudah melihat bahwa tanpa prinsip tadi ya, tanpa prinsip atau bagaimana kita bertumbuh dengan pengalaman, kita sudah

0: memang berbeda.
1: Yeah.
0: Sudah punya keunikan, kalau saya bisa bilang keunikan ya.
1: Yeah.
0: Dari apa tradisi-tradisi kita gitu kan, bahasa kita. Jadi ada Bhinneka Tunggal Ika itu menurut saya pendiri negara Indonesia itu keren banget. Dia udah
1: Iya.
0: melihat memang masing-masing punya keunikan harus disampaikan bahwa berbeda-beda itu tetap satu kok gitu. Nah, sekarang nih tinggal kita kan, tinggal kita bagaimana menyerap menyerap inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Kita
1: Iya.
0: mau nggak sih, gitu kan? Mau nggak sih menerima perbedaan dengan kesatuan itu sendiri, gitu ya? Dengan welas asih, dengan ya dengan bijak. Ah, ini
1: Betul.
0: yang jadi sesuatu ini ya. Ingat nggak dulu? Ini jadi politik ya. Waktu waktu pokoknya setiap kali ada pilkada atau pil ya pil-pilan gitu ya. Eh, selalu ada kubu A dan kubu B, dan kalau ketemu suka buang muka.
1: Iya.
0: Ah, itu prinsip kan, prinsip
1: Betul.
0: ego yang akhirnya tidak bisa diselaraskan. Padahal kalau dua-duanya bisa saling apa melihat
1: Menghargai
0: ya.
1: gitu ya.
0: Ah, itu kan keren banget.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Iya. Karena riskan juga, kita mulai dari agama aja udah banyak, belum lagi suku,
0: Ah,
1: ya kan,
0: betul.
1: kepulauan dan yang lainnya. Ini
0: Betul.
1: bahasa aja udah banyak berbeda gitu ya. Jadi memang
0: Iya,
1: pendidikan
0: betul.
1: pendidikan Pancasila untuk apa namanya? Menghadapi konflik perbedaan ini sangat penting gitu ya, Kak Dietra.
0: Penting kalau zaman saya dulu ini ketahuan banget ya. Zaman saya dulu itu betul-betul kalau di upacara kan masih ya dibacakan gitu. Tapi dulu diturunkan dengan butir-butir kan.
1: Oh iya, betul.
0: Butir-butir butir-butir sila misalnya kayak yang tadi udah disebut deh Persatuan Indonesia gitu ya dari sila ketiga.
1: Butirnya
0: Itu
1: apa
0: saya
1: gitu
0: tuh
1: ya?
0: oh saya masih ingat pokoknya butirnya itu rela berkorban lah ada
1: Iya,
0: gitu ya cinta
1: betul.
0: tanah air. Apa bangga berbangsa gitu kan. Jadi ada kita betul-betul tahu turunannya tuh apa sih
1: Iya.
0: dari masing-masing sila gitu. Ketuhanan Yang Maha Esa tuh berarti seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti apa gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sekarang memang dalam sisi ini mumpung ya ada Hari Pendidikan Nasional, ini esensi dari butir-butirnya itu juga apa? Hilang ya kalau bisa
1: Iya,
0: dikatakan hilang tidak dimunculkan gitu. Jadi turunannya bisa jadi nggak terlalu paham juga nih kalau dari sekarang generasi ini ya apa Z dan ini ya Z dan
1: Alpha.
0: Alpha ya udah ada beta juga ya sekarang
1: Iya.
0: ya tapi beta belum sekolah nih. Alpha ini jadi ada kehilangan unsur kalau dikatakan tuh berbangsa gitu. Nah, kecintaan ke tanah air
1: Betul.
0: ya kayak gitu sih
1: Ya.
0: Mas Dede.
1: Baik, makna dari Pancasila yang sendiri gitu ya, Kak Dietra. Ya. Baik. Kak Dietra, kita break sebentar dari obrolan ini ya. Ini sangat seru sekali ya ngomongin perbedaan. Karena kita emang lebih fokus perbedaan daripada persamaannya ya kadang.
0: Nah, iya benar. Padahal kalau kita fokus ke persamaannya enak ya.
1: Enak sebenarnya. Baik, kita break sebentar satu lagu, nanti kita segera kembali lagi ya Kak Dietra. Ini juga
0: Siap,
1: siap.
0: siap.
1: Ini juga sambil menanti untuk pendengar kita yang siang hari ini sedang mendengarkan, Anda bisa gabung ya sambil diskusi atau bertanya atau beberapa hal yang mau disampaikan di siang hari ini bersama dengan coach and trainer kita Kak Dietra Anandani. Anda bisa gabung di 0811 7972 7912 atau teleponnya 021 3440696.

0: Terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita, moderasi beragama ya. Tema kita menjadi tenang dalam perbedaan. Masih bersama dengan coach and trainer kita, ini ada Kak Dietra Anandani, SEMM, CNLT, CAT, CPC ya. Panjang juga ya Kak Dietra.
1: Ini ngikutin itu ya, panjang.
0: Ikutin iklan ya.
1: Iklan.
0: Jadi ketahuan kan iklan kita tahun 90-an itu.
1: Bener banget.
0: Bener ya.
1: Bener lagi.
0: Sambil menanti pendengar kita juga ya, yang ingin bergabung pendengar silakan di WhatsApp atau juga telepon kita sampai nanti tepat jam 11 siang ya. Kak Dietra, ini balik lagi mengenai apa namanya, menjadi tenang dalam perbedaan gitu ya. Nah, ini memang strategi apa sih yang efektif untuk menciptakan komunikasi kita itu menjadi harmonis gitu ya, walaupun ternyata kita memang banyak perbedaan.
1: Ya. Ini yang penting banget tuh, kita juga bisa mari kita imajinasikan ya.
0: Iya.
1: Membangun jembatan. Nah, ini. Nih, kalau kita mau bicara komunikasi harmonis, kita perlu membangun jembatan. Kan tadi konsep kehidupan itu perbedaan ya.
0: Iya.
1: Kita nggak bisa hindari. Maka yang perlu kita lakukan itu membangun jembatan, bukan tembok. Nah, ini kalau lagunya Bruri, wah ini balik lagi tahun jadul nih. Aku begini, kamu begitu, biarkanlah gitu ya. Jadi masing-masing kita punya karakter, bagaimana kita membangun jembatan. Nah, ini saya suka banget sama satu ini ya, prinsip komunikasi dari Stephen Covey. Seek first to understand, then to be understood. Pahami orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dipahami gitu. Jadi kalau kita mau harmonis, boleh juga nih kita mengambil model harmonis nih. Haknya tuh hening sejenak. Tadi ya, itu penting banget. Kita berjeda itu penting banget. Kemudian A-nya, kalau kita mau lagi pakai model harmonis nih mas ya, biar sama nih sama yang Mas Dede sampaikan. Amati fakta.
0: Okay.
1: Amati fakta, jauhi asumsi. Banyak kita tuh udah berasumsi dulu gitu ya. Kemudian kalau R tuh rasakan dengan empati. Apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan, bukan apa yang kita ingin, yang kita sedang rasakan gitu. Apa sih yang mau disampaikan? Kemudian M tuh mendengar dengan aktif. Nah, ini juga yang cukup sulit, mendengar dengan aktif. Kalau kita bisa melakukannya, ya insya Allah ya, seizin Tuhan ini bisa menjadi suatu yang harmonis gitu. Kemudian O, olah kata dengan santun. Kalau kita sudah menanggapi atau merespon dengan kata-kata yang kurang baik, ya sudah pasti kita juga akan mendapatkan sebuah jurang lagi gitu. Jadi jembatan kita nggak akan terbangun. Gitu. Kemudian kalau N, saya menyatakan dengan, nyatakan pendapat dengan I message secara asertif. I message itu menggunakannya itu selalu saya, bukan kamu gitu. Saya kok merasa ada sebuah perbedaan ya, bisa yuk kita jalanin. Jadi kita tidak pointing people, tapi kita mencoba mengevaluasi apa yang kita rasakan. Itu N-nya, nyatakan pendapat dengan I message. Kemudian kalau S-nya tuh selaraskan hati dan pikiran. Kita tuh sebenarnya maunya apa sih? Contoh misalnya ya, yang paling sederhana itu dalam kita membangun ideologi Pancasila kan di keluarga ya. Nah, pembuli pertama kita itu lingkaran keluarga loh.
0: Betul.
1: Padahal sebetulnya niatnya kan baik. Maksudnya maunya biar fokus belajar. Tapi yang tersampaikan karena jembatan komunikasinya belum dibangun, maka yang muncul, kamu kok main melulu sih, gak ngerti waktu, segala macam bla bla bla bla. Akhirnya gak nyampe pesannya, padahal kepinginnya nggak pingin ketinggalan pelajaran, nggak pingin nanti diremehkan teman, gitu ya. Jadi kalau kita tidak menselaraskan hati dan pikiran, maka I message-nya nggak dapet, gitu ya. Kemudian kita juga tidak mendengarkan dengan aktif sebetulnya dia butuhnya apa sih, gitu ya, dari anak kita. Jadi kalau kesimpulannya sih bisa disampaikan kayak rumus 3T ini kalau istilah saya nih mas. Kita tuh untuk menuju ke harmonis, kita perlu T-nya tuh, T pertama, tenangkan pikiran. Ya, dari harmonis tadi, dari model harmonis tadi ya. Itu kita simpulin, tenangin pikiran dulu deh.
0: Iya.
1: Kemudian ayo kita dengar dengan tulus, tulus hati mendengar gitu ya. T kedua nih, tulus hati mendengar. Kemudian T yang ketiga tuh tegas menyampaikan pendapat. Tegas itu bukan marah ya, tapi kita betul-betul menyampaikan, misalnya saya kok merasa kamu bisa gagal loh kalau tidak membagi waktu dalam bermain misalnya. Menurut kamu gimana? Ya, jadi kita juga menyampaikan pendapat yang tidak satu arah gitu. Ini yang perlu juga ya menjadi satu konsiderasi. Apalagi garda depan perjuangan pembangunan anak bangsa itu di keluarga sebetulnya.
0: Iya, betul. Itu yang mungkin kadang kita gak sadar gitu ya, Kak Dietra, bahwa
1: iya, benar, Mas.
0: Karena kan memang biasa aja di keluarga, tapi ternyata itu bisa jadi memang bulian atau juga ejekan gitu ya.
1: Iya. Jadi pembuli pertama itu yang membentuk bagaimana mentalitas ya kalau kita bilang anak bangsa gitu ya, kita dulu waktu kecil gitu, kita dulu waktu kecil tuh ya memang dari circle terdekat keluarga. Nah jadi kalau di Asta Cita ini gitu ya, kita memahami ideologi Pancasila, kemudian bagaimana HAM itu kita juga perhatikan, itu so deep banget. Perlu banget gitu menjadi satu konsiderasi yang paling kepemimpinan paling kecil dan paling ampuh itu dari keluarga. Gitu.
0: Iya, makanya sangat harus berhati-hati nih ya, keluarga nih ya.
1: Deng-deng gitu ya. Nah, jadi intinya memang membangun jembatan dengan apa? Dengan model harmonis. Nah, bagaimana kita mencapai model harmonis itu? Maka kita perlu tenangkan dulu pikiran, tulus mendengar, kemudian tegas menyampaikan pendapat. Nah, kenapa dikatakan tegas? Kadangkala, apalagi perempuan ya, Mas Dede. Karena 21 ribu kata yang harus keluar setiap hari, maka mau menyampaikan kalau aku sedih misalnya, kalau kamu nanti nggak lulus gitu, bisa tahu nggak si A ini tuh sudah belajar gini, dia tuh akan gini. Nah, jadi panjang. Message-nya nggak nyampe, pesannya nggak sampai, maka perlu kita juga tegas ya menyampaikan pendapat gitu.
0: Okay. Makanya emang kalau perempuan agak selalu kayak gitu ya?
1: Itu kebutuhan soalnya, memang model konsep kepalanya begitu.
0: Emang kodratnya seperti itu gitu ya?
1: Iya, kalau laki-laki 7 ribu, ya perempuan 21 ribuan.
0: Nah, itu 3 kali gitu. Lipat sebenarnya.
1: Iya benar.
0: Tiga kalinya. Benar-benar.
1: Nah, makanya kalau Mas Dede sampai rumah kayaknya udah kepengennya main game atau duduk nonton TV, masih ditanyainnya gimana tadi gitu, kayaknya udah males banget jawab. Karena udah capek aku gitu.
0: Tapi harus dibahas gitu ya kadang.
1: Ya, betul ya itu ya, kita membangun jembatan biar harmonis kan.
0: Iya, betul. Nah, ini balik lagi, memang kadang kalau kita itu selalu fokusnya sama perbedaan bukan malah kesamaannya gitu ya, Kak Dietra. Nah, jadi gimana sih kalau masyarakat kita itu bisa memanfaatkan perbedaan ini sebagai kesempatan buat belajar, kemudian buat berkembang. Ayo sama-sama gitu ya, dengan perbedaan ini kita berkembang bersama gitu.
1: Iya. Nah, ini kita tuh ini ya, banyak kali kan memang melihat perbedaan itu sebagai ancaman ya. Jadi kita defensif. Iya enggak?
0: Betul.
1: Nah, kalau kita lihat itu sebagai sumber pembelajaran seperti yang tadi sampaikan oleh Mas Dede, maka kita bisa menggunakan itu sebagai suatu aset untuk berkembang. Nah, kita perlu paham perbedaan itu datangnya dari mana sih? Pengalaman, iya enggak? Nah, ini tapi memang perlu kesadaran sih Mas untuk masuk sini ya. Pengalaman, iya enggak? Kemudian nilai dan keyakinan. Kemudian bisa dikatakan tadi ya, kalau lebih luas lagi kepada prinsip hidup gitu ya. Nilai dan keyakinan tadi prinsip hidup ya. Ketampilan, nah gitu ya misalnya. Nah, kalau kita melihat bahwa oh iya ya, seseorang di hadapan saya itu bisa jadi punya pengalaman yang lebih. Kita cara melihatnya tuh akan jadi menarik gitu. Nah, kita jadi kepingin belajar ke orang tersebut. Tapi kadangkala banyak kali, apalagi yang lintas generasi nih. Nah, ini kan kita tidak memungkiri bahwa lintas generasi itu juga ada gap komunikasi ya. Ini saya contohkan komunikasi karena memang sehari-hari kita lakuin ya.
0: Iya, betul.
1: katakanlah gen X nih kayak saya gitu ya. Mas Dede gen apa?
0: Milenial lah kita.
1: Mohon maaf ya, saya senior.
0: Izin.
1: Nior mau ngomong nih. Nior.
0: Oke, izin.
1: Nah, kalau gen Y ini gen Y tengah-tengah lah ya ini sekarang lagi ini. Tapi kalau gen X tuh banyak kali melihat gen X gitu ya. Gen Z, sorry, Gen X tuh melihat Gen Z itu sebagai pribadi yang dalam tanda kutip ya, ini jangan marah ya, ini Gen Z yang mendengar nih, banyak kali menganggap kurang ajar, gitu ya. Karena apa? Karena berani menyampaikan pendapat, berani menuntut haknya. Nah, ini kalau kita melihat secara perbedaannya saja, gitu ya. Kita akan terperangkap satu kepada situasi yang tidak menyenangkan. Perbedaan negatif ya maksud saya. Perbedaan negatif itu kita melihatnya sebagai suatu gap gitu, yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita melihat perbedaannya secara positif, yang tadi saya sampaikan bahwa kita menjadikan itu aset gitu ya, maka kita akan melihat bahwa dia berani yang ngomong. Apa sih sebetulnya yang dia mau, ide apa sih yang dia mau sampein? Kemudian adakah yang saya perlu perbaiki dari konsepsi yang ada? Nah, ini contoh waktu di sesi coaching saya ya. Jadi seorang senior atasan Gen X gitu ya. Ya tadi menyampaikan kurang ajar karena berani nih timnya yang Gen Z menyampaikan langsung. Itu sistemnya harus dirubah gitu. Sementara sistem itu udah dipakai bertahun-tahun gitu ya. Nah, kalau dia mempunyai satu kemampuan, kesadaran, ini perlu ya disadarkan. Nggak bisa disampaikan langsung berubah kita ya. Kesadaran bahwa perbedaan itu bisa jadi sesuatu aset, maka dia akan menilik gitu. Emang sistem saya sudah perlu diperbaharui ya? Gitu. Ada, apakah memang sistem yang disampaikan ini dapat membuat satu efisiensi gitu ya, atau efektivitas dalam bekerja. Bukan lagi sebagai, ini anak kurang ajar banget sih, ini kan sistem udah dibangun gitu. Lo tinggal jalanin aja. Nah, sekarang tinggal kita melihat kita terperangkap di mana nih. Nah, ini untuk teman-teman RRI Pro 1 Jakarta ya, kita bisa menilainya tuh sekarang kita melihat aset atau ancaman. Nah, karena ketika kita melihat aset, di sini kita ranahnya berkembang. Lihat perbedaan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama. Nah, contoh misalnya setelah si gen X ini melihat itu sebagai aset, dia jadi pingin tahu kan cara kerjanya gimana. Apalagi misalnya menggunakan teknologi, ya dia jadi mempunyai satu kesempatan malah dimentorin sama anak buahnya gitu kan. Nah, di sisi lain dari Gen Z-nya juga merasa terapresiasi. Dia enggak melihat bahwa kalau yang senior atau atasan apalagi Gen X baby boomers ini resisten dengan perubahan misalnya gitu. Nah, ini memang kata kuncinya sebetulnya adalah kesadaran sih, kita bisa melihat memanfaatkan perbedaan sebagai kesempatan belajar tuh kesadaran, apakah kita melihat perbedaan itu sebagai aset atau ancaman. Ini dulu utamanya. Kalau kita sudah di ranah aset, ini bisa luar biasa banget gitu ya. Kita bisa misalnya melihat kenapa sih saya dikasih peran A sementara yang teman saya dikasih peran B, gitu ya. Kenapa berbeda? Karena memang dilihatnya adalah masing-masing punya peran, gitu ya. Dengan perbedaan itu justru bisa melengkapi peran-peran yang ada, dan di saat itu juga saya bisa belajar dari peran-peran yang dimainkan oleh teman-teman saya. Kebayang gak sih kalau kayak gitu yang saya sampaikan?
0: Betul. Jadi emang sudut pandang tuh penting gitu ya Kak Diatra.
1: Betul. Jadi betul ya, kalau kita bahasanya tuh grow mindset sekarang ya.
0: Iya.
1: Ya pola pikir bertumbuh gitu. Kalau kita masih di ranah yang perlu kita cek and recheck dulu, apakah kita sudah bisa memanfaatkan atau belum, ya kita mari kita coba menyadari kalau ada kawan bicara kita, tim kita yang kemudian menyampaikan hal yang berbeda, perasaan di kita itu melihatnya sebagai aset atau ancaman. Kita lebih defensif, gitu ya, defensif atau mau merenungkan apa yang disampaikan. Nah, kalau mau merenungkan, ini udah masuk ke sistem aset nih. Kita mulai memetakan, gitu kan, memetakan benar nggak ya yang disampaikan, gitu ya, bisa nggak sih diaplikasikan, bukan sekedar bisa-bisanya gitu ya, bisa-bisanya kasih ini kan udah ada jalan sistem, kenapa harus dirubah? Nah, gitu. Nah, ini kalau kita mau menyampaikan, jadi memang perlu ada kesadaran dulu untuk menilik diri kita ya, apakah kita memang mengambil itu sebagai kesempatan belajar. Nah, kalau bisa mengambil kesempatan belajar itu luar biasa banget, Mas. Ya kan, ya tadi ya, pengalaman kita kan unik gitu ya. Bahasa aja deh, bahasa bahasa kita tuh beraneka ragam. Yang namanya Jawa aja, Jawa Barat, Jawa Timur,
0: Jawa udah beda Tengah tuh
1: ya. Itu beda-beda.
0: Udah
1: gitu.
0: Beda.
1: Iya, jadi ada koci saya Genzi, dia ditempatkan di Jawa Barat. Nah, dia sebelum kita ngobrol gitu ya, dia merasa di apa? Karena perbedaan bahasa, dia nggak tahu kan apa yang disampaikan sama teman-temannya yang sama-sama di yang memang asli Jawa Barat gitu. Sensitivitasnya muncul, egonya muncul, ini saya diomongin nih, saya nggak diterima gitu. Tapi ketika saya menyampaikan, sekitar berdiskusi ya, nggak bisa dari saya sih ya. Ketika kita berdiskusi, mau nggak melihat dengan cara berbeda gitu. Kamu belajar dari mereka justru. Buka ruang, katakanlah ya, buka ruang, kalau bahasanya tuh bukan ini ya, buka ruang kelemahan ya, tapi buka ruang ruang belajar kita gitu. Jadi memang saya kok nggak bisa ya bahasa bahasa Sunda gitu, boleh nggak ajarin? Itu kan lebih enak ketimbang ih ini orang ngomongin saya, wah saya nggak diterima nih gitu ya. Nah gitu loh, jadi ya memang ini perlu benar-benar dilatih antar pikiran kita di sisi aset gitu, bukan betul, ancaman.
0: Betul, itu saya setuju banget gitu ya. Mendingan kita daripada mikirin perbedaannya, mending kita melatih diri atau menerima gitu ya dengan perbedaan yang ada. Ya, baik. Kak Dietra, ini karena udah hampir jam 11 siang gitu ya, karena waktu kita juga sudah hampir habis ya. Ini obrolan yang sangat menarik sekali sebenarnya. mungkin singkat aja sebagai penutup atau kesimpulan, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita dalam tema menjadi tenang dalam perbedaan?
1: Oke. Sahabat RRI Pro 1 Jakarta, perbedaan itu sudah pasti hukumnya. Jadi tinggal kita pilihannya adalah melatih cara menghadapinya. Keberagaman itu fakta. Dan persatuan itu adalah pilihan utama. Ketika pikiran tenang, hati lapang, ucapan santun, dan perbedaan diterima dengan bijaksana, kita sedang membangun Indonesia yang sehat, harmonis, dan maju. Itu mungkin dari saya, Mas.
0: Baik. Kak Dietra, sekali lagi terima kasih banyak sudah ngobrol di Pro 1 Jakarta. Sukses terus buat kegiatannya ya, Kak.
1: Terima kasih banyak, Mas Dede.
0: Baik.
1: Yang punya gen Y.
0: Yang selalu panjang gitu ya. Ya, jadi
1: mohon maaf.
0: Terima kasih Kak Dietra, sampai ketemu lagi ya. Selamat siang.
1: Bye-bye.
0: Selamat siang. Pendengar Pro 1, demikian untuk Beranda Sacita Moderasi Beragama siang hari ini ya. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga ya, tapi sebelumnya juga di siang hari ini kita akan putarkan untuk Anda, ini dia Warta Parlemen.

0: bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita Sari mendorong inovasi pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, khususnya dalam penanganan fasilitas migas lepas pantai atau offshore, serta penguatan kebijakan penilaian lingkungan industri. Ratna menyoroti kendala tingginya biaya decommissioning rig offshore yang disampaikan oleh PT PGN Saka Energy. Ia mengusulkan apabila rig sudah bebas dari unsur B3 dan memenuhi parameter tertentu, maka bisa dilakukan pembongkaran dan penenggelaman di lokasi agar berfungsi sebagai terumbu karang buatan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan penyaluran program Indonesia Pintar atau PIP lebih tepat sasaran.
1: Ya, kami dalam hal ini sangat prihatin dan turut berduka mendalam dengan adanya peristiwa bunuh diri seorang siswa SD yang masih sangat kecil hanya karena tidak mampu membeli buku tulis dan pensil. Saya rasa ini menjadi pukulan bagi kita semuanya dan menjadi bahan refleksi juga untuk kita semua. Dan kami berharap kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mungkin alokasi PIP itu bisa lebih tepat sasaran nantinya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Dalam kunjungan kerja spesifik ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Dumai, anggota Komisi 13 DPR RI Mafirion mengungkapkan tantangan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi saja, tetapi juga terdapat fenomena pekerja lintas batas yang bekerja tanpa visa kerja resmi, meskipun memiliki dokumen perjalanan lengkap. Ia menjelaskan dalam kondisi ini imigrasi menghadapi keterbatasan kewenangan untuk melarang keberangkatan, sehingga perlu penguatan sinergi dengan instansi teknis lain, khususnya BP3MI atau P3MI, yang memiliki kompetensi mendeteksi status calon PMI.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one.
1: Tell Benzema shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matty Stell pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya, tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain yang lain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only lose guts in two score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, play first half very good football.
3: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita mencetakkan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua kita melalui penalti dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, yes, I did really good job.
5: Entahlah, luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Peringat Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi Anda menyimak untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI ya, kita kembali di Jakarta siang ini. Anda ditemani saya, Dedy Firdaus, yang bertugas tentunya sampai nanti tepat jam 3 sore ya, dengan beragam informasi dan pastinya juga lagu-lagu bagus akan terus hadir untuk Anda yang menemani waktu makan siangnya. Iya kan? Udah jam makan siang belum sih? Harusnya sih udah, karena kalau kita lihat jam, ya mungkin jam 12 istirahatnya, atau jam 12 ini waktu yang tepat memang untuk makan siang. Tapi kalau jam-jam segini, saya rasa udah mulai milih-milih makan siang apa, udah punya rencana, atau mungkin menggugah selera aja dengan cara apa. Ditemani dengan aktivitasnya lagu-lagu bagus seperti yang kita akan putarkan di siang hari ini. Saya punya dari Mahalini dengan Melawan Restu.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands, our tie.
1: Wah nih, ini bolunya enak banget. Empuk, manisnya pas. Beli di mana?
2: Ini buatan saya sendiri. Dan saya juga sudah masuk program UMKM Kelurahan loh.
1: Oh, saya kira ini produk toko ternama.
2: Dulu juga gak nyangka, Bu. Tapi sejak ikut pelatihan UMKM, saya belajar bikin kemasan yang menarik, promosi online, sampai ngurus izin usaha.
1: Keren banget, Bu. Jadi pengusaha dari dapur sendiri. Saya jadi kepikiran buat jual sambal andalan saya nih.
2: Bisa banget, Bu. Asal ada niat, UMKM itu pintu rezeki yang luas loh, Bu. Ayo kita maju bareng.
3: Dari dapur rumah ke tangan pelanggan, UMKM bukan sekedar usaha kecil, tapi langkah besar menuju kemandirian ekonomi.
4: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Glider, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mendampingi Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka meninjau proses pembangunan proyek MRT di kawasan Harmoni Jakarta. Dalam peninjauan tersebut, Pramono mengatakan Wakil Presiden cukup puas dengan perkembangan proyek MRT yang dinilai menunjukkan progres positif. Pramono mengatakan proses pengerjaan itu dilakukan oleh putra-putri Indonesia sehingga menunjukkan sumber daya manusia atau SDM Indonesia mampu melakukan pembangunan tersebut dengan baik. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta berkoordinasi dengan sejumlah daerah pemasok hewan kurban untuk memastikan hewan-hewan yang masuk ke ibu kota dalam kondisi sehat dan bebas penyakit. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPKP DKI Jakarta Mujiati menyebutkan, sejumlah daerah yang menjadi pemasok hewan kurban di Jakarta antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Lampung. Merujuk prosedur pemasukan hewan kurban sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 dan memperhatikan status situasi penyakit hewan, Dinas KPKP DKI mensyaratkan sejumlah dokumen hewan kurban, yakni sertifikat veteriner ternak dari provinsi atau kabupaten dan surat keterangan kesehatan hewan dari dalam kabupaten yang sama, khusus untuk peredaran hewan di dalam kabupaten. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Pendengar Bersatu RRI Jakarta, terima kasih untuk yang masih terus bergabung ya. Jadi menemani aktivitas siang hari Anda. Mungkin kalau jam-jam segini sih lagi makan siang ya, sambil dengerin lagu yang kita putarkan di Jakarta siang ini bersama saya Didi Firdaus sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jadi kalau misalnya Anda juga saat ini dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya atau juga menuju tempat makannya, ya kan? Jangan sampai telat, karena mungkin kalau kesiangan dikit aja, kesorean dikit, ini udah ngantri ya, padet ya. Jadi kalau misalnya sekarang Anda sambil menikmati santap siang, sambil mendengarkan Prosatu RRI Jakarta, Anda bisa gabung melalui WhatsApp sambil cerita mengenai makan siang ya. Atau juga ada beberapa tempat makan yang rekomendasi bisa dikunjungi siang hari ini atau lusa. Kayaknya sangat worth it gitu ya untuk didatangi. Mungkin dari rasanya, harganya, tempatnya. Boleh gabung ya di 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
0: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Peringkat nomor 1 RRI Jakarta untuk siang hari ini, saya ucapkan selamat makan siang ya, sambil kekenyangan kemudian muncul ngantuk. Saya rasa kalau kita menikmati secangkir kopi, mau yang panas, mau yang dingin, tetap enak ya. Habis makan terus ngopi, wah itu nikmat banget, kayaknya tiada tara. Tapi kalau dengan cuaca di luar yang cukup panas sih, sepertinya kopi dingin menjadi salah satu pilihan ya pendengar, untuk menikmati suasana siang hari ini. Tapi nih pertanyaannya pendengar, sebenarnya kalau antara kopi panas dan kopi dingin itu masih kadang menjadi perdebatan juga ya. Saya lebih suka kopinya panas, saya lebih suka kopi dingin, saya lebih suka kopinya manis. Ada yang bilang kalau manis bukan kopi, kopi harus pahit. Sebenarnya pendengar, kalau kita lihat gitu ya, ini kan tergantung selera masing-masing ya. Tapi ada yang menarik dari artikel yang saya dapat, ternyata kita juga bisa mengenali kopi yang kita cocok atau enggak gitu ya, berdasarkan hari lahir, bulan lahir maksud saya. Jadi ternyata kopi juga bisa digambarkan dengan bulan lahir seseorang pendengar. Nah, kita lihat ya salah satunya. Jadi memang kalau Anda lahirnya di Januari, untuk yang orang dianggap tegas, pekerja keras, fokus pada tujuan, yang cocok adalah double espresso. Nah, dengan karakternya ya. Kalau Februari, yang digambarkan seorang kreatif, unik dan sedikit dreamy, jadi yang cocok adalah ice lavender latte. Kita gak bahas kenapa cocok atau enggaknya, pokoknya udah ikutin aja. Ini bulan apa, kopinya apa, coba Anda termasuk yang iya atau ternyata enggak gitu juga kok. Kita lihat bulan Maret. Kalau bulan Maret dibilangkan katanya sosoknya tenang, kreatif dan sensitif. Nah yang cocok adalah matcha latte. Wah, anak jaksel banget nih minumnya matcha latte. Untuk April, mereka yang berani, aktif, dan inisiatif, katanya yang cocok adalah cold brew. Oke. Untuk Mei, yang menyukai kenyamanan dan hal-hal klasik, yang cocok adalah vanilla latte. Oke. Untuk Juni, karakternya ramah, ekspresif, dan suka bersosialisasi, yang cocok adalah karamel macchiato. Waduh, baru 6 ya. Kita punya 6 lagi. Nanti kalau yang bulannya belum disebut, penasaran, tunggu sebentar ya. Nanti kita bahas lagi setelah satu lagu dari Ebitri dengan Apa Adanya.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

Pendengar, kita masih ngomongin tentang kopi yang cocok diminum dengan karakter yang lahir pada bulan tertentu. Jadi ini bukan zodiak sebenarnya, tapi kan ada apa ya namanya, garis benang merahnya gitu ya. Orang yang lahir pada bulan tertentu punya karakter tertentu. Nah, katanya ini cocoknya minum kopi apa? Ini sebenarnya sih kalau kita lihat mendengar ya, tidak ada jurnal ilmiahnya, tapi memang ini kan beberapa cocokologi yang mungkin bisa menjadi salah satu penggugah selera Anda gitu ya di siang hari ini dengan bulan tertentu. Kira-kira cocoknya minum apa ya kopinya? Kita lanjut ya dari bulan Juli sekarang. Juli kan orangnya katanya punya karakter yang sering diasosiasikan dengan pribadi yang hangat dan penuh nostalgia. Yang cocok kopinya adalah mocha latte. Oke. Kemudian kalau Agustus, ini sosoknya percaya diri dan penuh ambisi. Jadi yang paling cocok adalah es americano menjadi pilihan yang dianggap menggambarkan mereka. Oke, suka yang pahit-pahit berarti kalau bulan Agustus ya. Kalau yang lahir di bulan September, ini mereka yang dikenal perfeksionis dan detail oriented, flat white. Ini bisa dipilih ya. Kemudian Oktober. Nah, ini bulan kelahiran saya nih. Katanya sih karakternya itu hangat, charming dan menyukai suasana yang nyaman. Kopi yang cocok adalah pumpkin spice latte. Ini kayak gimana, saya belum pernah juga nyicipin. Kita lanjut di bulan November. Untuk mereka yang dikenal intens, misterius dan berani, katanya yang cocok kopinya adalah dirty chai latte ya, karena karakternya ini bisa menciptakan rasa kompleks dan berlapis. Oke, yang terakhir nih, di bulan Desember, ini orangnya kan identiknya dengan suasana yang meriah dan penuh semangat. Jadi cocoknya kopinya adalah peppermint mocha, karena dianggap menghadirkan kombinasi coklat dan mint yang akan buat mereka menjadi terasa manis, ceria, dan sesuai dengan karakter Desember. Wah, setuju gak sih pendengar dengan kopi yang tadi sudah disebut? Kalau enggak juga gak apa-apa sih, tapi kalau setuju ya, siapa tahu bisa dicoba ya, sesuai dengan karakter Anda di siang hari ini. Sambil menanti untuk warta berita daerah ya, kita putarkan Tulus dengan Ingkar.

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungau debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Perda ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan real masyarakat Jakarta, termasuk wilayah aglomerasi dan Kepulauan Seribu.
3: Kalau ada gerakan tari, maka biasanya orang pasti akan lebih suka untuk menerima musik itu, gitu. Jadi akhirnya mereka akan nari sambil menikmati musik keroncong.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Dede Firdaus, sari berita penting. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan harus menjangkau berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Lestarikan seni budaya Nusantara, ratusan pelajar di Jakarta ikuti lokakarya tari keroncong Gosto School. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI tegaskan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan harus menjangkau berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat reformasi layanan kesehatan sekaligus meningkatkan perlindungan perempuan melalui dua renperda peraturan daerah yang tengah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Pramono mengatakan, dalam pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Daerah, pihaknya menyatakan sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan berkualitas di Jakarta. Pramono menegaskan, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dalam alokasi anggaran daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pemerataan tenaga medis, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, hingga afirmasi layanan untuk wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selain itu, pihaknya juga mendorong perluasan jaminan kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem pembiayaan kesehatan yang lebih berkeadilan, pembaruan data kepesertaan secara berkala, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Eksekutif memastikan bahwa sinkronisasi ranperda sistem kesehatan daerah dengan kebijakan nasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi landasan penguatan tata kelola, integrasi pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengelolaan pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Ranperda ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan real masyarakat Jakarta, termasuk wilayah aglomerasi dan Kepulauan Seribu.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa penguatan layanan primer menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan sistem kesehatan Jakarta. Menurutnya, puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan dasar, tetapi juga pusat layanan promotif dan preventif. Ranperda tersebut juga mengatur penguatan kesiapsiagaan kesehatan, termasuk sistem tanggap cepat, early warning system, dan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi potensi kejadian luar biasa, wabah, maupun tantangan kesehatan masyarakat lainnya. Sementara itu, terkait ranperda penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pramono menyebut regulasi baru tersebut menjadi pembaruan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pembaruan dinilai penting karena bentuk kekerasan terhadap perempuan kini semakin berkembang, termasuk kekerasan berbasis teknologi digital. Menurutnya, ranperda tersebut akan menjadi dasar penguatan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, bantuan hukum, layanan kesehatan dan psikologis, rehabilitasi sosial, rumah aman, hingga reintegrasi sosial. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Distamhut DKI Jakarta atas kinerjanya dalam menjaga serta menata kawasan hijau di wilayah ibu kota. Menurutnya, keberadaan taman dan ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman, sehat, sekaligus menjadi ruang interaksi masyarakat. Arifin menilai upaya penghijauan dan penataan taman yang dilakukan di Stamhut turut mendukung wajah Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, menjadi lebih tertata dan asri di tengah padatnya aktivitas perkotaan.
5: Apresiasi dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Pertamanan Hutan Kota yang telah bekerja keras dengan pasukan hijaunya yang membuat Jakarta hijau royo-royo, yang membuat Jakarta lebih sehat, membuat Jakarta lebih indah, estetika kotanya makin baik, paru-paru kotanya makin bagus. Dan alhamdulillah semua karena kerja keras jajaran dinas pertama dan kedua kota DKI Jakarta.
1: Selain mempercantik kawasan kota, keberadaan ruang terbuka hijau juga dinilai mampu meningkatkan kualitas udara dan menjadi sarana rekreasi bagi warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat berharap kolaborasi bersama Distamhud DKI Jakarta terus diperkuat agar penataan lingkungan dan penghijauan di wilayah Jakarta dapat berjalan lebih optimal dan juga berkelanjutan. Sementara itu, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Tamhut Jakarta Barat tangani sebanyak 703 pohon selama bulan April 2026. Berikut Awan Syadam melaporkan.
6: Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Sudin Tamhut Jakarta Barat mencatat telah menangani sebanyak 703 pohon selama bulan April 2026. Kepala Sudin Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma, mengatakan penanganan yang dilakukan meliputi pemangkasan ringan, pemangkasan sedang, pemangkasan berat, penebangan, hingga evakuasi pohon tumbang dan sempal. Menurut Dirja, dari total 703 pohon yang ditangani, sebanyak 290 pohon dilakukan pemangkasan ringan, 286 pohon pemangkasan sedang, dan 94 pohon pemangkasan berat. Adapun jenis pohon yang ditangani, antara lain pohon angsana, akasia, beringin, mangga, asam kranji, jambu air, ketapang, gelodokan, hingga petai Cina. Salah seorang warga Cengkareng, Rama Gustiano, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani pohon-pohon rawan tumbang di wilayah Jakarta Barat. Menurut dia, penanganan tersebut penting untuk menjaga keselamatan warga dan pengguna jalan, khususnya saat musim hujan dan angin kencang.
7: Ya bagus, karena kalau misalkan telat atau nanti pohonnya udah lapuk terus tumbang, ada pengendara motor atau mobil, itu nanti kan bisa membahayakan pengguna jalan atau kendaraan-kendaraan yang ada di sini. Ya, kalau untuk harapannya untuk pemerintah, semua harus lebih aware lagi dan lebih diperhatikan lagi lah.
6: Lebih lanjut, Sudin Tamhut Jakarta Barat juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan pohon rawan tumbang agar dapat segera ditangani oleh petugas. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Diduga kurang terawat, fasilitas JPO Marunda memprihatinkan. Kaca pecah hingga lift mati total, hingga kini belum ada perbaikan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO Marunda, Jakarta Utara, kini menjadi sorotan. Jembatan yang seharusnya menjadi sarana aman bagi pejalan kaki tersebut terpantau dalam kondisi memprihatinkan dengan berbagai fasilitas yang rusak dan tidak berfungsi. Muhammad, 49 tahun, seorang operator lift dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa kerusakan pada beberapa bagian JPO tersebut sudah berlangsung cukup lama. Salah satu yang paling mencolok adalah pecahnya panel kaca di sisi jembatan. Selain kaca yang pecah, fasilitas lift yang seharusnya memudahkan lansia dan ibu hamil juga tidak dapat digunakan. Menurut Muhammad, kerusakan lift disebabkan oleh faktor cuaca. Air hujan yang masuk ke area sensor seringkali menyebabkan sistem error atau konsleting. Kondisi ini diperparah dengan tebalnya debu yang menyelimuti area jembatan. Sebagai petugas kebersihan, Muhammad mengaku harus bekerja ekstra keras untuk menjaga kebersihan JPO.
9: Kontainer putar balik. Jadi kontainer putar balik, dia terlalu mepet ke trotoar. Jadi ekornya kena.
10: Kena.
11: Kapan itu kejadiannya?
9: Bulan puasa kemarin.
10: Oh, bulan puasa kemarin.
9: Sekitar bulan Maret.
11: Berarti ke sana.
9: Karena waktu itu katanya si remnya blong. Karena waktu itu masih dipegang sama vendor.
10: Iya, iya.
9: Serantai masuk tenda waktu itu. Saya belum jaga dari sini.
10: Masih
9: saya.
10: Baru itu ya ini?
9: Iya, masih baru. Saya belum
11: jaga. Tapi kalau lift sendiri, rusaknya karena apa, Pak? Dan sejak kapan?
9: Rusaknya sejak bulan puasa kemarin. Kalau yang di sebelah sana kena apa? Ada tetesan tempias hujan. Hujan. Kalau hujan gede, hujan angin ya pasti ada yang error. Kenapa dia?
10: Koslet ya.
9: Pakai apa? Sensor.
8: Ironisnya, meskipun fasilitas JPO telah disediakan, banyak warga yang lebih memilih untuk menyeberang langsung di bawah jembatan atau memotong jalan raya yang padat kendaraan. Muhammad menyayangkan hal tersebut karena risiko keselamatan yang tinggi. Meski ia memahami bahwa rusaknya lift mungkin menjadi salah satu alasan warga enggan naik ke atas. Hingga saat ini, warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas JPO Marunda agar fungsi utamanya sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman dapat kembali dirasakan masyarakat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Lestarikan seni dan budaya Nusantara, ratusan pelajar di Jakarta ikuti lokakarya Tari Keroncong Gosto School. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
12: Sebanyak 100 siswa dari 11 SMK di DKI mengikuti lokakarya Tari Keroncong Gosto School. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Irama Nasional Indonesia, LINI, bersama ASETI sebagai upaya untuk melestarikan identitas bangsa melalui seni dan budaya. Keroncong diangkat dalam tema ini karena merupakan jejak sejarah peradaban Indonesia dan sedang diperjuangkan menjadi warisan dunia UNESCO. Dalam event ini, para peserta akan mempelajari tarian dengan 10 pola gerak yang merangkum peta perjalanan keroncong di Nusantara, mulai dari Melayu, Betawi, hingga Sulawesi dan Maluku. Tarian didesain santai, inklusif, dan cocok dengan jiwa muda. Kegiatan ini diharapkan menjadi tari pergaulan yang keren di kalangan pelajar. Demikian dikatakan Ketua Umum LINI Rudi Oktab di SMK Negeri 57 Jakarta Selatan hari ini.
3: Tari keroncong Nusantara itu yang kita tahu. Kalau keroncong itu kan bilangnya adalah hanya untuk orang tua. Nah sekarang kita mau paksakan itu menjadi ke anak-anak yang segmennya lebih ke Gen Z atau yang mungkin lebih kecil lagi dengan cara kita memberikan gerakan. Kalau ada gerakan tari, maka biasanya orang pasti akan lebih suka untuk menerima musik itu gitu. Jadi akhirnya mereka akan nari sambil menikmati musik keroncong.
12: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 57 Rina Mulyati berharap kegiatan ini konsisten dilaksanakan dan bukan hari ini saja, karena masih banyak warisan budaya yang harus dilestarikan oleh para generasi muda.
13: Mudah-mudahan kegiatan ini konsisten ya dilaksanakan, jangan hanya hari ini saja, karena begitu banyak warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mempertahankan dan peduli akan warisan budaya kita?
12: Rudi menambahkan, lokakarya Tari Keroncong Gosto School ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para pelajar mengenai seni dan budaya. Karena sampai saat ini masih banyak siswa-siswi yang tidak tahu apa arti irama. Tidak hanya keroncong, ke depan akan ada banyak lagi seni budaya yang diangkat oleh LINI. Mulai dari Jawa Barat dengan angklung dan arumba. Rudi menjelaskan, puncak dari event ini akan digelar di kawasan Kota Tua Jakarta Barat dengan melibatkan 500 peserta wanita. Tidak hanya dari kalangan pelajar, kegiatan ini juga diikuti oleh penyandang disabilitas dan lansia. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, hari ini sebanyak 441 jemaah haji gelombang kedua telah memasuki asrama haji Pondok Gede. Selengkapnya Setyo Agung melaporkan secara langsung dari asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Halo Setyo.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan, tadi sebanyak 441 jemaah haji ditambah 4 petugas haji yang masuk ke dalam gelombang kedua telah memasuki asrama haji Pondok Gede. Total ada 445 jemaah. Ratusan jemaah itu telah melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk sejak pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan kepada RRI Jakarta, ratusan jemaah haji yang masuk hari ini merupakan jemaah kloter JKG 26 dari Jakarta Timur. Mereka dijadwalkan berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini juga, pada malam hari, untuk melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada dini hari.
15: Yang berjumlah 445 beserta dengan petugas. Dan mudah-mudahan nanti hasil istitoahnya kita bisa berangkatkan semuanya, tidak ada halangan, sehingga mereka bisa berangkat dengan utuh dan pulang pun dengan utuh. Insya Allah mungkin nanti malam ya kita akan berangkatkan ke Bandara Jeddah. Karena ini sudah gelombang yang kedua.
14: Ya, pendengar, dalam gelombang kedua ini sejak dimulai pada 7 Mei lalu sudah ada 5 kloter jemaah haji gelombang kedua asal DKI Jakarta yang telah diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi. Total secara keseluruhan embarkasi Jakarta Pondok Gede sejak pertengahan April telah memberangkatkan 25 kloter dengan jumlah nyaris 11.000 jemaah dan petugas haji diberangkatkan ke Arab Saudi. Khusus untuk gelombang kedua ini, jemaah haji akan mengambil mikot saat perjalanan menuju Arab Saudi, sehingga jemaah haji akan mengenakan pakaian ihram langsung dari tanah air. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, kembali ke studio.
1: Kita beralih informasi dari Banten, Samsat Cilegon melakukan penelusuran sip tapak di kantong parkir depan kantor BPKPAD Kota Cilegon. Puluhan kendaraan ditemukan menunggak pajak. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
16: UPTD Pengelolaan Pendataan Daerah atau Samsat Kota Cilegon melakukan penelusuran sistem penagihan aktif pajak kendaraan atau SIP TAPAK di kantong parkir BPKPAD Kota Cilegon Senin 11 Mei 2026 kemarin. Penelusuran SIP TAPAK yang dilakukan di kantong parkir depan kantor dan di area kantor BPKPAD Kota Cilegon ini ditemukan puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang menunggak atau belum bayar pajak kendaraan. Kepala UPTD Pengelolaan Pendataan Daerah atau PPD Samsat Kota Cilegon, TB Muhammad Kurniawan mengaku pihaknya langsung melakukan penelusuran SIP TAPAK bersama petugas BPKPAD Kota Cilegon. Tercatat sebanyak 35 kendaraan yang ditemukan belum membayar pajak, diantaranya kendaraan dinas dari BPKPAD Kota Cilegon dan masyarakat umum yang terparkir di depan kantor BPKPAD. Oleh karena itu, Kurniawan meminta untuk menyelesaikannya. Namun demikian, dari 35 kendaraan, terdapat satu kendaraan sepeda motor yang pemilik langsung melakukan pembayaran pajak terhadap petugas yang tengah melakukan penelusuran SIP TAPAK tersebut. Menurut Kurniawan, 35 kendaraan yang ditemukan belum membayar pajak itu, belasan diantaranya kendaraan dinas BPKPAD Kota Cilegon. Oleh karena itu, Kurniawan meminta kepada BPKPAD Kota Cilegon agar bertanggung jawab terhadap kendaraan yang menunggak tersebut.
17: Langkah penelusuran dan juga penagihan. Sehingga artinya dengan kita langsung turun ke lapangan, kita mengetahui secara langsung jumlah tagihan ataupun jumlah pendataan yang langsung kita lakukan turun di jalan. Sehingga artinya pendataan itu bisa lebih maksimal.
16: Rencananya, lanjut Kurniawan, penelusuran SIP TAPAK ini tidak hanya dilakukan di kantong parkir BPKPAD saja, namun akan dilakukan di beberapa titik atau kantong parkir kantor organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di Kota Cilegon. Dikatakan Kurniawan, penelusuran SIP TAPAK di lingkungan OPD Pemko Cilegon ini merupakan yang pertama kali oleh UPTD PPD Kota Cilegon. Kegiatan ini, kata Kurniawan, rencananya akan dilakukan sampai akhir tahun 2026 ini. Menurutnya, kegiatan penelusuran SIP TAPAK ini bukan hanya dilakukan terhadap kendaraan umum saja, namun dilakukan juga terhadap kendaraan dinas yang ada di lingkungan Pemkot Cilegon. Kurniawan menyampaikan, tujuan dilakukannya penelusuran SIP TAPAK untuk mengetahui jumlah tagihan pajak kendaraan agar bisa dilakukan optimalisasi langkah-langkah terhadap penagihan pajak kendaraan di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: DKBP3A Kabupaten Serang mencatat 133 laporan kekerasan seksual hingga Mei 2026 dengan korban mayoritas perempuan dan anak. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
18: Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Serang dalam 3 bulan terakhir tercatat cukup tinggi. Data sementara dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DKBP3A Kabupaten Serang mencapai 133 kasus hingga Mei 2026. Korban dalam kasus tersebut didominasi perempuan dan anak di bawah umur. Pemerintah daerah pun terus melakukan penanganan terhadap para korban yang melapor. Mayoritas pelaku dalam kasus kekerasan seksual tersebut diketahui berasal dari luar daerah Kabupaten Serang. Beberapa kasus yang mencuat terjadi di Kecamatan Waringin Kurung, Tanara, hingga Tirtayasa. Seluruh laporan yang masuk kini telah ditangani bersama pihak kepolisian dan pendamping hukum. Proses hukum dilakukan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang, Hairo Fiatna, mengatakan jumlah kasus kemungkinan masih dapat bertambah karena semakin banyak korban yang berani melapor.
19: Tidak menutup kemungkinan pasti bertambah, karena semakin banyak orang yang speak up, jadi semakin muncul ketahuan. Tinggal tindak lanjut, action dari pemerintah daerah, stasiun, dinas KB itu langsung memberi bantuan secara hukum.
18: Ia menyebut, sebagian besar korban merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Menurutnya, keberanian korban untuk bersuara menjadi langkah awal dalam penanganan kasus. Hairo Fiatna menjelaskan pihaknya langsung memberikan pendampingan kepada korban setelah laporan diterima. Pendampingan dilakukan bersama kepolisian dan kuasa hukum agar korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berjalan. Ia menyebut, proses hukum kasus kekerasan seksual rata-rata dapat berlangsung hingga 6 bulan. DKBP 3A Kabupaten Serang juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap pendatang yang belum dikenal warga. Aparat kecamatan diminta aktif melakukan pengawasan bersama tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Pemerintah berharap masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi kekerasan seksual di lingkungannya. Dengan kerjasama seluruh pihak, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Serang diharapkan dapat ditekan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Fasilitas gedung perpustakaan di SD Negeri Surakarta 2 Pandeglang dilaporkan ambruk total akibat struktur yang lapuk. Sementara 6 ruang kelas lainnya kini dalam kondisi rusak berat dan mengancam keselamatan siswa. Selengkapnya berikut Ridwan Maulana melaporkan.
20: Kondisi bangunan di SD Negeri Surakarta 2 di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang kian mengkhawatirkan setelah gedung perpustakaan sekolah tersebut dilaporkan ambruk total. Selain fasilitas perpustakaan yang hancur, sebanyak 6 ruang kelas lainnya kini berada dalam kondisi rusak berat akibat struktur atap yang sudah lapuk dimakan usia. Salah seorang guru di sekolah tersebut, Jumli Adi, mengungkapkan insiden ambruknya perpustakaan terjadi pada rentan waktu September hingga Oktober saat cuaca ekstrim melanda wilayah tersebut. Beruntung, saat peristiwa terjadi, seluruh siswa dan guru sedang melaksanakan upacara bendera di lapangan sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun ia mengatakan hingga saat ini belum ada upaya perbaikan baik dari sekolah maupun dinas terkait. Puing-puing material pun hingga kini masih berserakan di sekitar sekolah.
21: Kalau perpustakaan itu sekitar antara September sama Oktober ya. Lagi cuaca deras-derasnya hujan. Kami lagi upacara. Kebetulan tidak ada korban. Soalnya itu robohnya bukan keluar, dia ke dalam robohnya.
20: Selain perpustakaan, menurutnya ancaman nyata kini mengintai 6 ruang kelas atau rombongan belajar yang digunakan oleh 135 siswa setiap harinya. Struktur atap gedung utamanya dinilai sudah tidak layak karena kayu penyangganya mulai rapuh dan riskan terjatuh sewaktu-waktu. Meskipun dinding bangunan terlihat masih kokoh, ia menyebut bagian atap sekolah memerlukan rehabilitasi total guna menjamin keselamatan warga sekolah dari risiko kecelakaan bangunan. Jumriadi mengatakan aktivitas belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan normal meski dilakukan di bawah bayang-bayang atap gedung yang lapuk. Keterbatasan ruang belajar membuat pihak sekolah tidak memiliki pilihan lain selain tetap memanfaatkan kelas yang tersedia guna mengejar target kurikulum. Harapan besar ia gantungkan kepada percepatan pembangunan kembali gedung sekolah guna menghindari jatuhnya korban di masa mendatang. Pihak sekolah mendesak agar usulan perbaikan segera direalisasikan menjadi program kerja nyata pada tahun anggaran berjalan. Ia menilai keamanan lingkungan sekolah menjadi kunci utama bagi para guru dalam menjalankan tugas mencerdaskan generasi bangsa di Kecamatan Pagelaran. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan harus menjangkau berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Lestarikan seni budaya Nusantara, ratusan pelajar di Jakarta ikuti loka karya tari keroncong Ghost to School. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Enggak. Ini gampang kok, gampang banget.
1: Apakah dia?
0: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan sedang apa dan di mana, refnya aja.
1: Oh iya.
0: Dengan.
1: Udah sampai situ aja instruksinya.
0: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya kan? Artinya pakai bahasa Batak.
2: Bahasa daerah, bahasa Batak.
0: Wah, ini bro, udah sampai di situ aja.
2: Itu belum challenge dong kalau itu.
1: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
0: Dia ini Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
2: Berarti apa dikit aja?
0: Bisa enggak Kak Mario? Bisa lah.
1: Ayo, ayo. Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa Bataknya.
0: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
1: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia bisa.
2: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
0: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
1: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
0: Oh, ya udah deh.
2: Ya udah.
0: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
1: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu sering dinyanyikan sama kakek?
0: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
2: Iya, bebas.

0: dai tu. Ini.
1: Tadi saya enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
3: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
2: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada beberapa penyanyi pakai gitar semua. Nah, jadi bikin lagu, kalau berkesenian, pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya.
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup, jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu, misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tak tahu nih dia nih di sekolah kan belajar gitu, nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak bisa lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham ini, cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu.
0: Kalau mengucapinnya bingung ya.
1: Bingung.
0: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
0: Halo.
2: Halo Teh Dinda.
3: Halo juga.
0: Iya. Halo Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito. Ito jangan
0: deh. Ito, nggak tuh.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas, Ito, Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Ya.
1: Ya.
0: Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya?
2: Dor.
0: Kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
2: Itu ciptaannya Teguh Safiq.
0: Iya.
2: Terus.
0: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya? Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi enggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
2: Oke,
0: ayo Teteh terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
2: Ih, Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
1: Kayak mau bantuin aja.
2: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
0: Sukses ya,
2: Iksan. Amin, Teteh.
1: Amin.
0: Dedek Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih
2: Teteh, selamat siang juga.
1: Dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya, kita penelpon berikutnya.
2: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
1: Terputus ya.
2: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
3: iya,
2: tuh?
3: Iya, Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
2: bikin lagu
3: bertiga bikin lagu, terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
2: Ke siapa?
3: Selebihnya kalau cerita. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi ya, kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk penyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
2: Kayak Iksan ya contohnya.
3: Ada yang memang nah contohnya kayak Iksan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
2: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
3: Amin.
2: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
3: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya. Gitu.
1: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
3: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general ya, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua pertiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
2: Pengalaman pribadi.
3: Jadi masing-masing.
2: Ya.
3: Iya. Iya benar,
2: betul. Iya benar.
1: Oke.
3: Memang mau diapain lagi ya?
1: Iya. Betul. Iya bebas, sama juga berkarya.
2: Orangnya lagi dengerin kita loh. Orangnya lagi dengerin kita loh.
1: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
2: Halo Uncu.
4: Selamat siang,
1: waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Indonesia. Halo.
1: Oke.
4: sama Bang Ihsan.
2: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan gimana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Pokoknya salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
3: Makasih Uncu.
1: Gimana Bang Rio?
2: Lika-likunya apa?
1: Menjaga kualitas katanya.
3: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya semuanya gitu.
2: Antara bukan ya, malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
3: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
2: Betul
3: kan.
2: Betul banget.
3: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
2: Betul.
3: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa, it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must. Sekarang itu udah satu paket yang
2: harus wajib.
3: Eranya begitu.
1: Iya.
3: Eranya begitu.
1: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
3: Siap.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
3: Tadinya kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 album kedua, tapi main course-nya tuh si
2: album ketiga
3: inilah. Bahkan judul tournya pun pengennya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke.
2: Siap.
1: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau, ada Albert. Halo.
2: Halo Bang Albert. Iya.
1: Bang
2: Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Rebels. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
1: Oh, tiga orang aja udah repot.
5: Iya. Terus ada tiga itu semua banyak trio sekarang.
1: Iya.
5: Oke. Makasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
2: Yes.
1: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Hah? Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dua kali.
1: Iya.
2: Kalau bisa,
1: katanya nggak apa-apa. Mau nantang apa, Isan?
2: Iya. Jangan.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Jangan. Nah, karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau, katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di-mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di-mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, waktu itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah, di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget.
1: Udah mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua, ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di-aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: Mario.
3: Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Okay. Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat siang.
2: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A yakni Bundaran HI Kota Tua saat ini sudah mencapai 59,7%. Pramono menjelaskan proyek MRT fase 2A ini ditargetkan mulai memasuki tahap commissioning atau uji coba pada pertengahan tahun 2027. Setelah itu MRT fase 2A ditargetkan mulai berjalan hingga harmoni paling lambat pada akhir tahun 2027. Informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat atau panitia pemotongan hewan kurban supaya tidak menggunakan plastik sekali pakai, khususnya yang warna hitam, untuk membungkus daging hewan kurban karena dinilai tidak ramah untuk lingkungan. Ketua Subkelompok Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Aldin Praka mengatakan, panitia bisa menyediakan wadah yang disarankan seperti besek bambu, daun pisang, atau wadah makanan guna ulang yang dapat dibawa oleh penerima hewan kurban. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketemu lagi sama Bang Sari.
1: Yes, bareng sama Binda di Jakarta sore ini.
0: Sampai jam 8 malam nanti.
1: Kami akan hadirkan majalah Udara Kentongan ya. Hari ini dengan tema pencegahan penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.
0: Nanti yang mau tanya-tanya boleh ya, boleh di telepon di 021-344-0696 atau 344-1499.
1: Atau bisa juga di 0811-7972-7912.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu. Kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh, biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
2: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
3: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, kita hadir kembali dalam program Kentongan Radio Tangga Bencana, di mana sore hari ini Kentongan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan warga perkotaan, yaitu pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang Anda ketahui, di tengah cuaca yang tidak menentu, pendengar, di tengah cuaca panas yang terkadang juga ekstrim, ancaman kebakaran terus mengintai warga. Dan peristiwa kebakaran yang terjadi baru saja di sebuah pergudangan di Tegal Alur, Jakarta Barat, belum lagi peristiwa kebakaran lainnya gitu ya. Dan bagaimana kesiapan warga supaya paling nggak bisa lebih tanggap menghadapi hal-hal seperti ini? Apakah ada langkah pencegahan yang wajib diketahui dan bagaimana menyelamatkannya ketika kebakaran terjadi? Kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum nanti kami berbincang bersama analisis kebakaran ahli muda dan penyuluh lapangan dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Ada Pak Puriantoro SHCT akan ngobrol sama Bams. Kita dengarkan dulu editorial yang akan disampaikan oleh tim Majalah Udara Kentongan.
2: Jakarta dan alam kesiapsiagaan kebakaran.
3: Ini sementara di mana sih? Pengungsian atau apa?
4: Di pengungsian di musola-musola.
2: Kebakaran di wilayah perkotaan seperti Jakarta bukan lagi sekedar peristiwa insidental. Kebakaran telah menjadi ancaman serius yang terus berulang dan berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, hingga gangguan sosial di tengah masyarakat. Jakarta dengan kepadatan pemukiman, instalasi listrik yang kompleks, serta tingginya aktivitas rumah tangga serta usaha, memiliki resiko kebakaran yang sangat tinggi. Terlebih masih banyak warga yang belum memiliki kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat kebakaran. Padahal banyak peristiwa kebakaran sebenarnya dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki kesadaran mitigasi sejak dini. Peristiwa kebakaran rumah di Jakakarsa, Jakarta Selatan yang menewaskan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Hairul Saleh menjadi pengingat penting bahwa kebakaran dapat dipicu oleh hal-hal yang sering dianggap sepele. Dugaan sementara menyebut api berasal dari tiner sisa renovasi rumah. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa bahaya kebakaran tidak hanya berasal dari konsleting listrik, tetapi juga lemahnya pengelolaan bahan mudah terbakar di lingkungan rumah yang perlu menjadi perhatian. Korban kebakaran tidak selalu meninggal karena kobaran api. Dalam banyak kasus, asap tebal justru menjadi ancaman paling mematikan karena menyebabkan korban kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Sayangnya, kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran masih rendah. Tidak sedikit rumah yang belum memiliki alat pemadam api ringan atau APAR. Jalur evakuasi keluarga pun seringkali belum dipersiapkan. Karena itu, upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, petugas, pemadam kebakaran, pengurus lingkungan hingga masyarakat perlu memperkuat budaya siaga kebakaran. Mulai dari pemeriksaan instalasi listrik secara berkala, penyimpanan bahan mudah terbakar dengan aman, hingga edukasi penyelamatan diri saat terjadi kebakaran. Sebab pada akhirnya, keselamatan masyarakat bukan hanya bergantung pada cepatnya petugas datang, tetapi juga pada kesiapan warga menghadapi bencana sejak awal.
5: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun, belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, pemukiman padat, aktivitas ekonomi insentif, juga penggunaan instalasi listrik dan juga bahan mudah terbakar yang terus meningkat. Dan kondisi ini menjadikan kebakaran sebagai salah satu ancaman bencana perkotaan yang memiliki risiko besar terhadap keselamatan jiwa, kerugian material, dan juga gangguan sosial dan masyarakat ya. Dan pendengar, sore hari ini kita ngobrol di udara, di majalah udara Live Kentongan, tentunya bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon sore hari ini. Ada Bapak Puriantoro SHCT, beliau ini adalah analisis kebakaran ahli muda dan penyuluh lapangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pak Puriantoro, selamat sore.
6: Selamat sore Mas Bam, para pendengar RRI Pro 1 di Provinsi DKI Jakarta.
1: Sore Pak, sehat Pak?
6: Alhamdulillah sehat hari ini, harapan kita juga suruh pendengar Pro 1 sehat dan luar
1: Amin.
6: Biasa.
1: Amin. Baik Pak, kita lagi ngobrolin mengenai pencegahan penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Penyebab kebakaran yang paling dominan kalau di Jakarta sebetulnya apa Pak saat ini?
6: Baik Mas Bang, pertama yang kita ketahui bahwasannya kebakaran itu adalah hal yang nggak bisa kita prediksi. Kebakaran itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, menurut data di 5 tahun terakhir ini, potensi kebakaran di Jakarta itu sering terjadi karena kombinasi faktor manusia, lingkungan, infrastruktur, dan penyebab itu yang paling umum tuh. Pertama adalah tingkat frekuensi tertingginya adalah listrik tuh, Mas Bam tuh.
1: Oh, oke, okay. Listrik ya.
6: Yang kedua itu adalah bahaya dari kebocoran gas. Mm-hmm. Yang ketiga adalah faktor kelalaian manusia.
1: Okay.
6: Yang keempat adalah pemukiman padat atau bangunan yang mudah terbakar. Karena biasanya memang kalau di Provinsi DKI Jakarta itu pemukiman padat itu karakter dari bangunannya juga itu pastinya mudah terbakar. Dan kelima adalah faktor alam, tapi itu lebih jarang itu terjadi, itu kebakaran oleh yang disebabkan oleh faktor alam. Tapi kembali yang paling sering terjadi adalah penyebab utamanya adalah konsleting listrik, penyebab utamanya. Mm-hmm. Karena instalasi listrik itu biasanya nih yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Instalasi listrik itu tidak standar atau ya kemungkinan sudah cukup tua. Dan keduanya adalah akibat bertumpuknya kabel dan tidak rapi tuh pada pemukiman padat hunian. Yang keempatnya itu adalah penggunaan listrik yang berlebihan atau overload. Nah, yang paling utama juga itu adalah penyebabnya adalah sambungan listrik ilegal. Mm-hmm. Itu tuh yang kerap tuh yang diakibatkan oleh listrik itu. Dan terkait itu juga bukan saja dengan listrik, penyebab utamanya tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah kebocoran gas. Ini juga sering nih menjadi peringkat kedua nih penyebab kebakaran pada hunian. Nah, penyebab-penyebabnya apa saja sih itu? Ya, pertama adalah karena selang atau regulator itu rusak, tidak diperhatikan kebersihannya. Nah, yang keduanya adalah pemasangan tabung yang tidak standar, yang tidak benar. Nah, karena banyakkan juga nih yang kita tahu ya, untuk penempatan tabung

0: menjadi penyebab kebakaran.
1: Oke.
0: Nah, kelalaian manusia juga tuh, ya. Nah, akibat apa sih itu kebakaran yang terjadi tuh? Puntung rokok dibuang sembarangan. Pada waktu
1: Oke.
0: menyalakan, pada saat mati lampu, umpamanya biasa nih masyarakat nih menyalakan lilin atau api kecil ditinggal tanpa pengawasan. Nah, anak-anak bermain api itu juga penyebab penyebab dari kebakaran. Nah, pemukiman padat atau bangunan yang mudah terbakar, rumah tuh saling berdempetan, banyak menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar, jalannya sempit, menyulitkan pada saat kita melakukan pemadaman tuh. Sehingga api cepat merambat dari satu rumah dan ke rumah lainnya. Nah, faktor alam juga, tapi jarang sih kalau faktor alam lebih-lebih jarang gitu. Akibat dari sambaran petir, mungkin itu tuh gempa. Nah, itu juga penyebab dari risiko kebakaran. Itu, Mas.
1: Oke, baik. Tadi Bapak bilang yang paling banyak itu karena korsleting listrik ya yang paling utama.
0: Listrik itu paling utama.
1: Bisa diketahui nggak sih Pak seberapa banyak mungkin warga kita di Jakarta yang ternyata pemakaian listriknya tuh nggak standar? Masih
0: Ya,
1: banyak Pak?
0: untuk masih banyak. Jadi menurut data tadi seperti saya sampaikan, dalam 5 tahun terakhir ini itu sekitar 60-70% penyebab kebakaran tertinggi oleh hubungan pendek arus listrik itu.
1: Oke.
0: Karena tadi ya, penggunaan instalasi listriknya itu tidak standar. Kabel-kabelnya itu tidak standar memenuhi kapasitasnya, sehingga menjadikan itu konsleting listrik.
1: Oke.
0: Sering ini kita juga sering hadapi juga tuh, sering kita lihat penggunaan charger kabel bertumpuk gitu. Sehingga dalam satu stop kontak itu ditumpuk-tumpuk tuh mas gitu ya, antara buat masak air, masak nasi, ngecas handphone, nah, itu tuh yang mengakibatkan itu sehingga arus listrik itu berlebihan atau overload dan menimbulkan konslet listrik. Nah,
1: Oke.
0: yang paling terkenal juga itu akibat dari kalau kita bilang bahasanya itu ya Spanyol tuh mas.
1: Apa itu, Pak?
0: Penyebabnya yaitu separuh nyolong.
1: Oh, berarti masih banyak yang melakukan itu ya, Pak ya?
0: Banyak tuh di Jakarta tuh, terutama di pemukiman padat hunian.
1: Oke.
0: Kenapa sih gitu ya? Kerap terjadi itu justru di pemukiman padat hunian. Kalau di pemukiman padat ya kita sebutkanlah di wilayah-wilayah dari 5 wilayah provinsi DKI Jakarta itu, ya contoh, umpamanya di Jakarta Selatan, karena memang itu bangunan itu tertata nih, gitu loh bangunannya. Nah itu, jadi banyak nih, kadang-kadang nih masyarakat ini yang masih banyak mempergunakan sambungan listrik ilegal.
1: Ilegal ya. Oke.
0: Iya.
1: Baik. Pak, kalau misalnya ini terjadi muncul api di sekitaran rumah kita atau di dalam area rumah, hal apa sih yang pertama yang harus dilakukan, Pak? Atau mungkin persiapan apa yang harus disiapkan sebelum itu terjadi?
0: Apa yang harus disiapkan pada saat itu terjadi ya kebakaran di tingkat awal? Yang pertama adalah ya jangan panik itu. Ya, jangan panik. Nah, lakukan pemadaman, ya, lakukan pemadaman dengan mempergunakan ya sistem proteksi kebakaran. Nah, masyarakat juga harus punya nih sesuai dengan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2025 itu wajib tuh sebetulnya mas untuk masyarakat mempunyai apar.
1: Apar ya?
0: Tuh, ya alat pemadam akhirnya. Nah itu dipergunakan untuk melakukan upaya pemadaman tingkat awal di 5 menit pertama. Itu mas.
1: Oke. Pak, untuk mendapatkan apar ini biasanya atau rekomendasi untuk belinya itu di mana sih Pak? Karena kan mungkin banyak warga

0: juga yang takut ah beli apar di mana nanti banyak yang nipu lagi, karena ada pernah satu satu kasus yang orang nawarin gitu tapi ternyata itu penipuan gitu. Ini
1: ya, betul.
0: Gimana belinya, Pak?
1: Jadi untuk belinya itu memang sekarang juga banyak kok, Mas, artinya untuk masyarakat nih untuk pembelian apar ini kan sudah bisa di online, pastinya yang mereknya juga kita tidak menyebutkan merek ya.
0: Okay.
1: Apa artinya yang cukup baik itu banyak kok, Mas, melalui media online juga cukup percaya melalui online saja. Jadi jangan sampai juga ada orang datang gitu, atau dari oknum-oknum juga datang itu menawarkan itu, padahal itu juga kadang-kadang itu aparnya itu tidak baik. Jadi untuk bagaimana sih mendapatkannya atau belinya di mana, banyak sekarang di media online juga banyak, Mas.
0: Gitu. Oke. Kalau untuk menggunakannya, Pak, supaya nggak salah nih, apakah ada standar penggunaan apar?
1: Ada standar penggunaan apar. Nah, apar ini kan ada dua jenis nih, Mas. Tapi yang pada umumnya, pada saat kita gunakan, idealnya untuk masyarakat ini mempunyai apar jenisnya DCP atau Dry Chemical Powder atau bubuk kimia kering. Nah, apar jenis DCP itu adalah salah satu jenis apar yang mampu untuk melakukan pemadaman tahap awal, Mas. Artinya pada saat api mulai muncul, api kecil. Tapi kalau api besar itu tidak bisa, gitu. Jadi golden time-nya itu buat masyarakat di 5 menit pertama pada saat melakukan pemadaman dengan mempergunakan apar. Karena konsep apar tersebut diciptakan sebagai alat pemadam api tahap awal. Itu. Nah, jenisnya apa sih tadi saya sampaikan? Yaitu jenis yang paling umum digunakan itu juga harganya murah, bubuk kimia kering atau DCP, Dry Chemical Powder. Masyarakat sudah tidak perlu pikir panjang untuk melakukan pemadaman dengan mempergunakan jenis Dry Chemical Powder itu, karena jenis Dry Chemical Powder ini adalah yang multipurpose. Dia bisa untuk memadamkan api yang disebabkan oleh benda padat, benda cair, gas, bahkan logam sekalipun.
0: Oke.
1: Itu.
0: Baik.
1: Jadi udah nggak usah pikir panjang nih, Mas. Untuk apa? Pokoknya jenis Dry Chemical Powder.
0: Pakai.
1: Apa Dry Chemical Powder itu? Jadi itu mampu untuk melakukan pemadaman tahap awal.
0: Oke, baik Pak Purianto, kita break dulu dengan satu lagu, jangan ditutup teleponnya Pak ya, kita dengarkan dulu lagu sama-sama ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau tanya-tanya nih seputar pencegahan penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta, Anda boleh ikutan bertanya atau sharing ya di 0213440696, atau Anda bisa sampaikan via WhatsApp kami pertanyaan Anda di 0811797279712. Kami segera kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Masih di majalah udara Live Kentongan, pendengar, kita masih ngobrol seputar pencegahan penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon sore hari ini. Ada Pak Puryantoro SHCT. Beliau ini adalah analisis kebakaran, ahli muda, dan penyuluh lapangan dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pak Pur, masih di line telepon ya? Oke, siap.
1: Mengudara di RRI Proa.
0: Siap. Pak, kan kemarin juga sempat ada kejadian yang banyak orang yang terjebak dalam kepungan asap nih, Pak. Kalau misalnya hal ini ada lagi atau terjadi kembali, apa yang harusnya dilakukan, Pak, ketika terjebak oleh asap?
1: Baik. Nah, baru-baru ini kita lihat apa terjadi bahwasannya yang perlu diketahui juga ya, penyebab kebakaran atau orang tewas dalam kebakaran itu mereka bukan karena MD atau meninggal dunia karena tewas terbakar. Pembunuh utamanya adalah asap. Nah, pada saat bila mana terjadi kepulan asap yang sangat pekat pada masyarakat, bila mana berada di posisi bangunan tumbuh atau bangunan tingkat atau bangunan yang berlantai atau yang berlapis itu, jika ya mereka segera menuju evakuasi melalui tangga darurat, ya tangga darurat mas.
0: Oke, okay, tangga darurat.
1: Tangga darurat untuk evakuasi. Nah, evakuasi karena tangga darurat adalah tempat yang paling aman, paling nyaman untuk para penghuni, ya, para penghuni gedung pada saat terjadi kebakaran yang disebabkan oleh awalnya kepulan asap. Nah, jika mereka sudah terkepung asap, ya, mereka harus berjalan dengan cara merangkak, ya. Kenapa harus merangkak? Karena ya sifat asap itu kan lebih ringan dari udara. Asap itu akan mencari selalu celah ke atas terus, ya. Jadi sambil menuju ke tangga darurat dengan cara merangkak, dengan hidung ditutup, ya. Nah, dengan hidung ditutup atau dengan kain atau selampe sambil menuju tangga darurat. Itu paling aman, dan jika berada di padat hunian, ya artinya maka keluar saja gitu itu, dan segera ya hubungi call center kegawat daratan Provinsi DKI Jakarta di 112. Kembali, untuk 112 itu juga bukan saja layanan terkait dengan penanggulangan kebakaran. Banyak hal yang bisa dilakukan, pohon tumbang, banjir, cincin kejepit, hewan, itu hubungi call center kegawat daratan Provinsi DKI Jakarta di 112. 112 juga itu adalah layanan bebas pulsa, gitu mas.
0: Oke, 112 langsung ya.
1: 112.
0: Baik. Kalau sejauh ini Pak, ada program edukasi yang dilakukan sama Damkar DKI Jakarta nggak Pak?
1: Kita untuk Damkar ini kita sudah sering melakukan edukasi terkait dengan upaya pencegahan penanggulangan kebakaran pada bangunan, pada hunian di provinsi, di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan mengedukasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan bangunan-bangunan tinggi. Kita sering melakukan kegiatan edukasi itu kepada masyarakat, baik itu masyarakat kehunian perumahan maupun bangunan tinggi, gitu mas.
0: Oke, okay. Apa pesan penting yang mau disampaikan Pak ke masyarakat supaya lebih siaga lagi terhadap kebakaran, sekaligus ini sebagai penutup untuk sore hari ini?
1: Baik, pesan pentingnya adalah ya, selalu pemadam selalu menekankan lebih baik mencegah daripada memadamkan, karena keselamatan jiwa lebih penting daripada harta maupun benda, itu mas. Tapi sebelum mengakhiri, izinkan saya berpantun buat masyarakat.
0: Cakep. Boleh
1: saya
0: berpantun? Boleh dong Pak, boleh.
1: Boleh, siap. Jalan-jalan ke Pasar Kebayoran.
0: Cakep.
1: mampir sebentar membeli pakaian.
0: Cakep
1: mari
0: nih.
1: Mari kita jaga lingkungan dari bahaya kebakaran.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Puryantoro untuk waktunya di sore hari ini. Sehat selalu dan salam nih, kayaknya masih di kantor nih, ramai sekali ya di belakang Pak ya. Siap.
1: Itu pada mengerjakan sesuatu.
0: Baik. Terima kasih sekali lagi Pak, sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore Pak Puryantoro. Dan demikian tadi pendengar, Puryantoro SHCT, analisis kebakaran ahli muda dan penyuluh lapangan dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan tema pencegahan penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Dan kami juga akan sampaikan ini ada pendapat dari masyarakat ya seputar tema kita di sore hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Saya Nadine, seorang pelajar. Kalau kita perhatikan, belakangan ini kasus kebakaran di Jakarta frekuensinya lagi tinggi sekali. Bahkan sering menelan kerugian yang gak sedikit. Menurut saya, alasan utamanya seringkali berawal dari hal kecil yang disepelekan. Seperti kondisi kabel listrik yang sudah tidak layak, kita bisa sering lihat di jalanan yang seperti itu. Atau kurangnya kewaspadaan kita di lingkungan rumah. Sudah saatnya kita lebih peduli dengan pencegahan sejak dini, daripada baru bertindak saat api sudah besar. Harapannya, setiap warga punya pemahaman dasar tentang cara menangani keadaan darurat, supaya resiko kebakaran ini bisa kita tekan bareng-bareng demi keamanan kita semua.
3: Saya Netia, seorang pelajar. Menurut saya, urusan pencegahan kebakaran di Jakarta sangat krusial. Apalagi kita tinggal di kota yang super padat. Saya sempat dengar imbauan untuk mematikan kompor setelah selesai digunakan untuk menghemat energi. Setelah saya pikir lagi, imbauan itu juga berguna banget bagi para remaja yang sering terlupa saat memasak di tengah malam karena lapar. Masalahnya, masak pas mata udah ngantuk-ngantuknya tuh bahaya banget. Kadang karena udah kasihkan makan, terus ketiduran. Kita jadi lupa deh ngecek kompor udah mati atau belum. Jadi, yuk lebih peduli untuk jaga lingkungan agar tetap aman dari bahaya kebakaran.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Masih di majalah Live Udara Kentongan, pendengar. Jadi bicara mengenai pencegahan penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta ya, pendengar. Jakarta ini kan dengan kepadatan permukiman, instalasi listrik yang kompleks, juga tingginya aktivitas rumah tangga dan usaha memiliki risiko kebakaran yang sangat tinggi. Terlebih lagi masih banyak warga yang belum memiliki kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat kebakaran. Ini seperti yang tadi disampaikan juga ya sama Pak Puryantoro. Padahal banyak peristiwa kebakaran yang sebetulnya bisa diminimalkan kalau misalnya masyarakat memiliki kesadaran mitigasi sejak dini. Yang perlu menjadi perhatian, korban kebakaran ini tidak selalu meninggal karena kobaran api. Dalam banyak kasus, asap tebal justru menjadi ancaman paling mematikan karena menyebabkan korban kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Nah, sayangnya, kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran ini masih rendah. Gak sedikit rumah yang belum memiliki alat pemadam api ringan atau APAR. Dan juga jalur evakuasi keluarga juga seringkali belum dipersiapkan. Makanya tadi udah disampaikan nih, APAR minimal harus ada nih sekarang di setiap rumah. Dan disampaikan pula upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, kemudian petugas pemadam kebakaran, pengurus lingkungan, sampai dengan masyarakat perlu memperkuat budaya siaga kebakaran. Mulai dari pemeriksaan instalasi listrik secara berkala, kemudian penyimpanan bahan mudah terbakar dengan aman, sampai dengan edukasi penyelamatan diri saat terjadi kebakaran. Mudah-mudahan selalu aman ya pendengar ya, untuk diri kita dan keluarga dan semuanya. Dan demikian ini adalah sebagai closingan terakhir untuk majalah Live Udara Kentongan hari ini dengan tema pencegahan penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Ketemu lagi di majalah udara Live Kentongan lainnya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan sampaikan warta berita Jakarta tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Jakarta sore ini.
1: Telah kita ikuti Kentongan.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sampai sejauh ini ya tidak ada di Indonesia. Jadi yang ada di kita masih yang menularnya dari vektornya dari tikus ke manusia.
3: Hewan yang berada di wilayah Jakarta Pusat di penampungan masyarakat yang membeli semuanya dalam keadaan sehat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting. Hindari penyebaran hantavirus. Hantavirus, Dinas Kesehatan DKI Jakarta imbau warga terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Jakarta diperketat. Berita selengkapnya. Dinas Kesehatan DKI Jakarta imbau warga terapkan perilaku hidup bersih untuk menghindari penyebaran hantavirus. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengimbau agar masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS untuk menghindari penyebaran hantavirus. Ani juga mengingatkan agar masyarakat tidak panik menghadapi virus tersebut. Sebab virus tersebut bukanlah sebuah virus yang baru ditemukan seperti pandemi COVID-19. Ia menyebut virus tersebut telah dimonitor setiap tahunnya. Demikian dikatakan Ani Ruspitawati di Jakarta Selasa, 12 Mei 2026.
2: Virus lama sudah dimonitor terus sebenarnya setiap tahun. Penularannya melalui tikus, air liur, seni, kotoran tikus yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia. Dan sejauh ini ada banyak varian, hantavirus itu ada banyak varian. Ada yang menular antar manusia, ada yang tidak. Yang menular antar manusia hanya satu varian. Sampai saat ini dari penjelasan WHO hanya yang Andes yang ditemukan di Amerika Selatan, dan Andes ini sampai sejauh ini ya tidak ada di Indonesia. Jadi yang ada di kita masih yang menularnya dari vektornya dari tikus ke manusia.
4: Ani juga menjelaskan, di Jakarta sendiri pihaknya mencatat 4 kasus hantavirus ditemukan di ibu kota hingga bulan Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 3 orang dinyatakan telah sembuh, sementara 1 orang masih berstatus suspek dan menunggu diagnosis pasti melalui pemeriksaan laboratorium. Terhadap 1 pasien yang masih berstatus suspek tersebut, Ani memastikan penanganan telah dilakukan sesuai prosedur. Pasien ditempatkan di ruang isolasi sebagai langkah antisipasi penyebaran sambil menunggu hasil laboratorium. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dilaporkan berjalan sesuai dengan target, pembangunan MRT Jakarta fase 2A telah mencapai 59,7%. Penta Medita melaporkan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pembangunan MRT Jakarta fase 2A saat ini telah mencapai 59,7%. Menurutnya, pembangunan tersebut berjalan sesuai target. Ia pun menjelaskan bahwa jalur MRT hingga Harmoni ditargetkan menjalani commissioning pada pertengahan tahun 2027. Adapun pengoperasian penuh ditargetkan berlangsung pada akhir tahun 2027 mendatang. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau progres pembangunan stasiun MRT Sawah Besar hingga stasiun MRT Harmoni sebagai bagian dari proyek MRT Jakarta fase 2A rute Bundaran HI hingga kota pada Selasa 12 Mei 2026.
6: Kalau dilihat secara keseluruhan, progresnya sekarang ini sudah 59,7%. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dirut MRT beberapa waktu yang lalu, mulai 2027 pertengahan kita akan commissioning, kemudian operasi sampai dengan Harmoni itu akan dilakukan di akhir, paling lama akhir 2027.
5: Sementara itu, Gubernur Pramono mengatakan bahwa pembangunan jalur lanjutan menuju kawasan Kota Tua ditargetkan selesai pada akhir tahun 2029. Dengan demikian, seluruh ruas utama sepanjang 22,2 km diharapkan rampung pada tahun tersebut. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah melanjutkan proyek MRT Rute Timur hingga Barat yang saat ini memasuki tahap pembebasan lahan, penetapan trase, dan penentuan titik stasiun. Gubernur Pramono menyebut apabila seluruh proses berjalan lancar, maka segmen pertama ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2030. Proyek ini pun mendapat apresiasi dari Wapres Gibran lantaran dinilai berjalan dengan lancar. Adapun dalam pengerjaannya, sebanyak 3.800 pekerja yang terlibat dalam proyek ini merupakan putra-putri Indonesia. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Keberadaan JPO Marunda, keberadaannya disayangkan selain rusak juga banyak warga yang lebih memilih potong jalan. Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Keberadaan Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Marunda, Jakarta Utara seharusnya menjadi solusi keamanan bagi pejalan kaki. Namun, di balik kemegahannya terdapat tantangan besar dalam mengubah kebiasaan masyarakat untuk tertib menyeberang. Ibu Rotua, 59 tahun, salah satu warga rusun Marunda yang setiap hari menggunakan fasilitas JPO ini berbagi perjalanannya. Setiap pagi, setiap pukul 5, ia turun dari Transjakarta dan selalu menggunakan JPO untuk sampai ke rumahnya. Menariknya, meski JPO tersebut dilengkapi dengan lift, Rotua mengaku lebih memilih menggunakan tangga manual. Meski usianya sudah hampir kepala 6, ia mengaku tidak merasa lelah meski harus menaiki JPO setinggi kurang lebih 6 meter tersebut. Ibu Rotua menyayangkan banyaknya warga, terutama anak-anak sekolah yang enggan menggunakan JPO. Ia sering melihat para pelajar lebih memilih menyeberang langsung di jalan raya yang padat kendaraan.
8: Naik banget, aku nggak pernah naik lift.
9: Oh, kenapa? Memang
8: kurang paham.
9: Oh, emang nggak, emang pas ibu sering masuk itu memang liftnya nggak bisa digunain?
8: Bukan nggak pernah, aku nggak pernah.
9: Oh, nggak pernah coba naik lift? Oh,
8: jadi bisa atau tidak aku nggak pernah ini lift ya. Kata kayak pagi kan olahraga.
1: Olahraga ya.
9: Olahraga ya. Tapi ini kan JPO-nya agak tinggi ya, ketinggiannya kurang lebih 6 meter. Tapi agak ngos-ngosan nggak bu? Naik tangga? Gitu.
8: Saya di umur begitu enggak.
9: Wah,
8: enggak.
1: Kuat ya.
9: Kuat ya bu ya.
8: Cuma kalau udah naik tangga dari sana berhenti dulu nih, matang-matang baru turun, jangan langsung main hap-hap gitu.
9: Bu, tapi kalau yang ibu lihat nih, JPO ini lebih banyak digunakan atau orang lebih seneng langsung nyebrang?
8: Banyak kan langsung nyebrang.
7: Menurut Rotua, perlu ada peran aktif dari pihak sekolah atau petugas keamanan untuk mengarahkan para siswa agar menggunakan JPO demi keselamatan mereka. Terkait kondisi fisik JPO, Rotua juga membenarkan bahwa fasilitas tersebut kini dalam kondisi yang kurang terawat. Selain kaca yang pecah akibat insiden truk kontainer beberapa waktu lalu, lift yang sering mati serta debu yang sangat tebal membuat kenyamanan pengguna terganggu. Hingga saat ini, JPO Marunda tetap berdiri sebagai akses utama bagi warga rusun. Namun, perbaikan fasilitas dan edukasi kesadaran penyeberang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya pendengar, sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Kembangan Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Alwan Sadam melaporkan.
10: Sebuah minibus terbakar di Jalan Kembangan Raya, Kembangan, Jakarta Barat pada Senin 11 Mei 2026 malam. Peristiwa kebakaran ini terjadi saat minibus bernomor polisi B1342CKV tengah terparkir di depan sebuah toko. Warga sekitar pun yang melihat insiden itu sempat mendadak panik setelah melihat kobaran api membakar kendaraan itu. Sejumlah pengendara bahkan sempat menghentikan kendaraannya untuk menyaksikan proses pemadaman api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba pun langsung melakukan upaya pemadaman. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kembangan, Hasan, mengatakan petugas menemukan beberapa jeriken berisi bensin di dalam minibus tersebut. Dugaan sementara, kendaraan itu digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak. Namun demikian, petugas masih belum mengetahui jenis bahan bakar yang berada di dalam kendaraan.
11: Mobil jenis minibus, untuk kronologinya tidak diketahui.
1: Ya.
11: Jadi ada warga datang ke kantor melaporkan ada kebakaran unit, kebakaran mobil. Dan unit segera meluncur ke TKP. So, proses pemadaman terkendalanya karena yang terbakar itu jenis BBM.
12: Oh, mobil membawa BBM ini, Mdan.
11: So,
12: berapa unit pemadam kebakaran yang dikerahkan sendiri?
11: Yang dikerahkan 5 unit.
10: Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran sekaligus mencari identitas pemilik kendaraan. Hingga saat ini, polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran minibus tersebut serta memastikan adanya tindak unsur pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Pusat mulai memperketat pengawasan hewan kurban di sejumlah titik penampungan. Maiska Daresa melaporkan.
13: Menjelang Hari Raya Idul Adha, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Pusat mulai memperketat pengawasan hewan kurban di sejumlah titik penampungan. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh hewan ternak yang dijajakan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kasudin KPKP Jakarta Pusat Halima mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tingkat dinas maupun kota serta menerbitkan surat keputusan terkait lokasi penampungan dan pemotongan hewan. Menurutnya, petugas di tingkat satuan pelaksana atau Satlak sudah mulai turun ke lapangan sejak pekan lalu untuk melakukan monitoring dan pendataan. Dengan itu, sebagai upaya agar seluruh hewan yang ada di penampungan untuk pelaksanaan kurban dalam kondisi baik dan sehat.
3: Bahwa hewan yang berada di wilayah Jakarta Pusat di penampungan-penampungan, masyarakat yang membeli semuanya dalam keadaan sehat sehingga juga memenuhi persyaratan untuk kurban dan masyarakat tidak takut bahwa hewan itu aman untuk dikonsumsi.
13: Selain memastikan kesehatan hewan, Sudin KPKP Jakarta Pusat juga mengimbau para pedagang untuk tetap menjaga kebersihan area penampungan agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Safri Edward mengatakan, keterlibatan stakeholder wilayah diperlukan karena cakupan pengawasan yang cukup luas sementara jumlah petugas terbatas.
14: Kita kolaborasi dengan wilayah, dalam hal ini orang kelurahan, kecamatan, kita mendapatkan info atau data dari mereka apabila ada hewan kurban yang masuk ke wilayah mereka itu segera melapor ke kita melalui satlaknya. Kemudian disampaikan ke kami di Sudin, sehingga kemudian kita langsung OTL dengan turun ke lapangan.
13: Petugas akan memeriksa kelengkapan administrasi hewan kurban seperti surat keterangan kesehatan hewan, surat rekomendasi pemasukan, serta surat rekomendasi pengeluaran dari daerah asal. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dengan gejala klinis guna memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengimbau jemaah haji gelombang 2 untuk menyiapkan pakaian ihram sebelum keberangkatan menuju Arab Saudi. Jemaah haji gelombang kedua akan mengambil mikot dalam perjalanan menuju Arab Saudi sehingga pakaian ihram harus dikenakan sejak masih berada di tanah air.
15: Dan perlu juga kami garis bawahi bahwa kami mengingatkan kepada para jamaah untuk saat ini sudah masuk pada fase kedua, gelombang kedua, sehingga mereka dari mulai embarkasi ini sudah diwajibkan, sudah diharuskan untuk memakai kain ihram dan juga melepas sepatu, dia memakai sendal saja.
1: Agus juga menghimbau jemaah haji untuk menjaga pola makan dan mencukupi waktu istirahat sebelum keberangkatan. Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, DP3AKB Kota Serang memperkuat penanganan ketimpangan gender setelah angka IKG tahun 2025 masih berada di atas rata-rata Banten. Lucy Astari melaporkan.
16: Indeks ketimpangan gender atau IKG di Kota Serang masih tercatat tinggi dan berada di atas rata-rata Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, angka IKG Kota Serang berada di angka 0,538. Angka tersebut hanya turun tipis dibanding tahun 2024 yang mencapai 0,543. Sementara rata-rata IKG Provinsi Banten berada di angka 0,418. Kepala Bidang Pengaruh Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Kota Serang, Enung Subarningsi, mengatakan tingginya angka tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Serang. DP3AKB Kota Serang kini memperkuat langkah penanganan hingga tingkat kelurahan, salah satunya dengan mendorong penerapan anggaran responsif gender di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Selain itu, DP3AKB juga menggandeng tim penggerak PKK untuk meningkatkan edukasi kesehatan dan pendidikan perempuan di masyarakat.
17: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Tentunya ini sangat mendukung ketimpangan khususnya bidang kesehatan. Bagaimana perempuan di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Serang ini bisa mendapatkan akses ke sarana kesehatan. Bagaimana PKK ini bisa mendorong masyarakat bisa berpartisipasi aktif datang ke posyandu.
16: Langkah tersebut difokuskan pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, serta peningkatan partisipasi masyarakat di posyandu. Saat ini, pemerintah Kota Serang juga tengah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender yang ditargetkan selesai pada tahun 2026. Regulasi tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan program pembangunan gender di Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Pendapatan di Sperindak Kota Cilegon triwulan pertama tahun 2026 sudah mencapai 28% atau sekitar 400 juga dari target juta, maksud kami dari target 1,5 miliar. Reporter Romanudin melaporkan.
18: Sperindak dari 1,5 miliar itu 28% sekitar 400 jutaan lebih.
19: Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon di triwulan pertama tahun 2026 sudah mencapai 28% dari target pendapatan 1,5 miliar rupiah, kata Kepala Disperindak Kota Cilegon Didin S. Maulana. Didin menyebut, bila dirupiahkan, pendapatan Disperindak Kota Cilegon triwulan pertama ini sudah mencapai sekitar 400 juta lebih. Adapun pendapatan yang paling berkontribusi, kata Didin, didapat dari sektor sewa lahan pasar seperti lahan pasar Blok F, pasar Keranggot, dan pasar Pulau Merak. Untuk itu, lanjut Didin, agar pendapatan retribusi sewa lahan itu meningkat, pihaknya berencana akan melakukan penataan ulang pasar di Blok F Kota Cilegon. Menurutnya, melalui penataan itu, pihaknya bisa menggali pendapatan dari para pedagang yang saat ini masih berjualan di luar area pasar Blok F. Selain untuk menggali potensi pendapatan, kata Didin, rencana penataan pasar itu juga dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pedagang maupun masyarakat yang akan berbelanja ke pasar Blok F.
18: Bakal akan lebih tinggi, karena harapan itu ada pedagang yang di luar pasar, yang di atas drainase itu di luar pasar, itu kan mengganggu pedagang yang di dalam, mengganggu lalu lintasnya juga, jadi semrawut. Nanti kan disuruh masuk ke dalam, jadi kalau disuruh masuk ke dalam kan dia jadi dagang di dalam, kan nanti bisa nambah itu.
19: Didin mencatat ada sekitar 29 pedagang yang masih berjualan di luar area pasar Blok F, sehingga kondisi itu mengganggu arus lalu lintas masyarakat yang melintas dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain melakukan penataan pasar Blok F, Didin mengaku pihaknya juga akan melakukan revitalisasi pasar Keranggot Kota Cilegon, di mana estimasi untuk merevitalisasi pasar Keranggot dibutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Hindari penyebaran hantavirus, Dinas Kesehatan DKI Jakarta imbau warga terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Jakarta diperketat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, tim pengawas haji DPR RI akan melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel, catering, hingga antisipasi jemaah non-prosedural. Tim UAS DPR RI akan memastikan seluruh kesepakatan pelayanan haji yang sebelumnya dibahas dalam panitia kerja DPR benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya terkait akomodasi jemaah.
3: Warta Parlemen.
2: Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi tekanan terhadap daya beli masyarakat.
4: Tentu kalau daya beli kita sangat dipengaruhi juga dengan faktor geopolitik yang ada sekarang. Kita tahu perang di luar Indonesia itu bukan batas kewenangan kita sebagai pemerintah. Jadi tentu kebijakan-kebijakan bantalan sosial yang sekarang pemerintah terus-menerus genjot seperti bantuan sosial, subsidi, PPN yang ditanggung untuk industri penerbangan dan lain-lainnya itu sebenarnya sangat baik untuk menopang daya beli masyarakat yang mungkin sekarang sangat tergerus dikarenakan kondisi geopolitik yang serba tidak pasti.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Terkait larangan mengajar guru non-ASN di sekolah negeri pada 2027 nanti, sesuai surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, Ketua Komisi 10 DPR RI Hatifah Syaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hatifah mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 1,6 juta guru non-ASN yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan, terutama di daerah terpencil, wilayah 3T, dan sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru ASN.
3: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.

0: Lu ngapain keluar-keluarin baju?
1: Mau gua buang? Udah gak kepake, menemuin lemari aja.
0: Lu main buang-buang aja ini. Baju-baju kalau misalkan dibuang sembarangan bisa ngerusak lingkungan.
1: Lah, terus ini baju-bajunya harus gua apain?
0: Ya kan bisa lu pisahin aja, yang masih bagus-bagus bisa lu kasih orang. Nah, yang misalkan udah gak layak pake, bisa nih diolah ulang.
1: Ya juga sih, bener juga emang kalau misalkan dibuang sembarangan jadi sayang bajunya.
0: Nah, sekarang sadar kan lu? Ya udah sini gua bantuin pisah-misahinnya.
2: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bams Ari, pendengar di Jakarta sore ini sampai jam berapa ya? Jam 8 malam nanti. Hampir lupa nih, sampai jam 12 mau bilangnya ya. Siapa nanti yang mau gantiin? Dan pendengar, untuk Anda yang sudah berada di perjalanan, hati-hati di perjalanan. Ini udah jam 16.36, artinya banyak sekali Anda yang sudah mulai menghentikan aktivitasnya, lalu melaksanakan perjalanan pulang. Hati-hati di perjalanan Anda ya. Semoga selamat sampai tujuan. Yang pasti, terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Informasi untuk Anda pendengar, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menghimbau supaya masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menghindari penyebaran hantavirus. Ini juga tadi sempat disampaikan ya di berita sore ya. Jadi cuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan juga sesudah melakukan aktivitas. Kemudian kalau kita berada di tempat-tempat yang ada kemungkinan terkontaminasi atau bekerja di tempat-tempat yang kotor dan kemungkinan ada tikus, jangan lupa pakai masker. Dan mungkin pakai pengaman lain gitu ya, sarung tangan misalnya kalau memang Anda harus berinteraksi atau menyentuh barang-barang lain gitu ya. Selain itu juga diingatkan supaya tidak panik menghadapi virus ini, karena virus ini bukanlah sebuah virus yang baru ditemukan seperti pandemi COVID-19. Jadi virus ini memang sudah dimonitor juga setiap tahunnya. Di Jakarta sendiri disampaikan bahwa sudah tercatat ada 4 kasus hantavirus yang ditemukan di ibu kota hingga bulan Mei ini, di mana dari jumlah ini 3 orang dinyatakan telah sembuh, sementara 1 orang masih berstatus suspek dan menunggu diagnosis pasti melalui pemeriksaan laboratorium gitu ya. Dan terhadap satu pasien yang masih berstatus suspek ini, dipastikan penanganannya juga dilakukan sesuai dengan prosedur. Dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga memastikan temuan di Jakarta tidak berkaitan dengan klaster internasional yang merebak di kapal pesiar MV Hondius di bulan April-Mei ini dari jenis virus Andes. Dan ditegaskan bahwa seluruh kasus yang ditemukan merupakan kasus yang dipantau secara rutin sepanjang tahun. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca juga di antaranews.com.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Pernah nggak sih Anda mau cari parkir tapi malah dipatok tarif yang nggak jelas? Ini sebetulnya kayaknya permasalahan klasik ya pendengar ya. Pemprov DKI sekarang makin serius nih menertibkan parkir ilegal yang selama ini bikin resah warga. Jadi Pemprov mendukung penuh langkah penertiban parkir liar dan pengelolaan parkir yang nggak sesuai aturan. Selain bikin semrawut, parkir ilegal juga dianggap bisa bikin kebocoran pendapatan daerah ya. Dan kedepannya sistem parkir di Jakarta juga akan terus dibenahi lewat digitalisasi dan pembayaran non-tunai supaya lebih transparan, aman, dan tentunya nyaman buat masyarakat. Jadi harapannya, warga nggak lagi nih bingung soal tarif parkir yang kadang suka ditembak sama warga. Jadi pendengar Pro 1 sama-sama lebih tertib ya, parkirnya pilih lokasi parkir resmi. Selain bikin kota lebih rapi, uang parkir yang kita bayar juga jelas nih masuk ke pembangunan Jakarta. Karena kota yang nyaman dimulai dari kebiasaan kecil yang tertib setiap harinya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simpel, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 yang mendengarkan kami dari jam 3 sore tadi ya. Sekarang Anda sudah bisa melihat kami di layar kaca di RRI Net sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa kita juga punya tema yang kita mau bahas di sore hari ini, dan Anda tentunya bisa ikutan temanya mengenai masyarakat Jakarta yang kayaknya sekarang lagi banyak hobi yang terjadi di sekitaran kita, yang mungkin ada yang baru-baru gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah hobi yang lagi dijalanin sama Anda saat ini apa sih gitu ya. Nanti bisa disampaikan, kalian telepon kami di 021-344-0696 atau 344-1499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu ada cek fakta berikut ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook isinya adalah narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Dan kebijakan ini diklaim berlaku mulai tanggal 26 April 2026. Faktanya, pendengar, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS, di mana dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran supaya status kepesertaannya langsung aktif. Jadi nggak langsung otomatis ya pendengar ya. Dan informasi ini Anda juga bisa cek di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
2: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
3: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
2: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
3: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
2: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
4: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
3: Abang kok bawa utang?
4: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
3: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
5: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

sambil ditemenin sama Avril Lavigne, Complicated dari soundtrack Uptown Girls yang dirilis di tahun 2002. Anda masih mendengarkan kami di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti pendengar. Gimana di perjalanan pulangnya sore hari ini, aman-aman, lancar-lancar, mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang kondusif ya. Gak ada tuh yang namanya kesel-keselan karena banyak dikelakson sama orang. Gak ada yang namanya kesel-keselan karena banyak disalip sama orang. Tetap fokus aja ke depan ya, dan banyak-banyak sabar. Yang pasti mungkin untuk Anda yang masih berjuang di tengah macet lagi, atau mungkin lagi lebahan, atau sudah di kamar gitu menikmati suasana kamar yang cozy banget, adem gitu dengan kipas angin atau AC gitu ya. Atau mungkin lagi nongkrong di kafe justru, karena aduh macet banget nih sore hari ini, mendingan nongkrong aja lah gitu. Nah yang pasti pendengar ya, kalau Anda masih tetap monitor ya, kita punya tema sesuatu yang ringan, seru, dan pastinya dekat banget sama kehidupan kita sekarang ya, di Jakarta terutama mungkin ya, yaitu soal hobi dan juga tren yang lagi ramai sekali dilakukan sama anak muda ibu kota. Karena kalau diperhatikan, anak Jakarta tuh sekarang hobinya makin unik-unik ya nggak sih? Ngacung dong atau absen dong ya, di Pro 1 ya. Ada yang tiap weekend wajib healing dari coffee shop estetik. Terus juga ada yang rajin ikut fun run, walaupun upload OOTD-nya lebih banyak daripada larinya. Siapa yang kayak gini, ngacung coba. Tapi ini fun fact sih ya, fun fact ya bener ya. Kemarin saya sempat CFD. Jadi orang tuh kayaknya sekarang kalau datang ke tempat olahraga, ini tuh benar-benar mereka tuh OOTD-nya tuh kayak yang harus cetar, harus sesuatu. Jadi kalau dilihat sama orang, apalagi banyak paparazi di sepanjang apa tuh jembatan ya, kayak yang di Pinisi itu banyak banget tuh paparazi yang foto-fotoin itu. Jadi begitu ngelewatin langsung entah dada-dada, entah langsung pose apapun itu. Jadi OOTD-nya harus keren gitu ya. Dan ada juga yang sekarang kayak mendadak olahraga banget, entah itu padel, sepedaan pagi, sampai berburu maca dan dessert yang viral, yang antriannya bisa lebih panjang dari antrian konser. Ini bener banget sih. Karena kemarin saya juga sempat lihat beberapa waktu lalu di media sosial, di Tok-Tok ya, ini banyak banget makanan viral yang ada di Blok M sana, itu yang antriannya tuh kayak gak masuk akal menurut saya. Bukanya jam berapa tapi antriannya udah dari jam berapa, dan bahkan sampai ada yang nunggu 2-3 jam. Kayak ini mau naik wahana atau mau beli makanan atau mau makan ya. Dan belum lagi ini ada tren bikin konten, kemudian thrifting, koleksi blind box, nonton konser, maraton seri, sampai yang hobinya war ticket. Waduh. Ini tiap ada event baru rasanya kayaknya pokoknya harus dapat gitu ya. Dan rasanya hampir tiap minggu juga selalu ada tren baru yang bikin semua orang tuh kayak penasaran, apalagi sih ini ya. Dan menariknya dari hobi-hobi yang kadang bukan cuman buat seru-seruan aja, tapi juga jadi tempat cari teman baru, kemudian menghilangkan stres, bahkan jadi peluang usaha yang kayaknya ini bisa jadi cuan tambahan saya nih gitu. Nah pertanyaannya, Anda lagi hobi apa sih sekarang? Dari yang tadi banyak, sebanyak itu saya sebutkan, yang mana yang Anda lakukan sekarang? Telepon ya, ngobrol sama Bam sore hari ini, 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga ke WhatsApp di 0811797279912.

0: Black Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga $30.8 juta atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget. Tapi sekarang alhamdulillah bisa tambah-tambah dapur rumah.
2: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
1: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
2: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
1: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
2: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
1: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
2: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kali ini ditemeninnya sama Lucy Ramawati dengan ternyata ini salah satu personel dari Ebitri dulu ya, yang bersolo karir. Dan lagunya kalau Anda sempat dengerin asik sih di sore gini buat nemenin lari mungkin atau treadmill di rumah Anda. Sambil saya juga akan membacakan WhatsApp yang masuk ya dengan tema sore hari ini. Masyarakat Jakarta sekarang lagi hobi apa sih? Anda lagi punya hobi apa? Nih saya buka WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Ada Santi di Cibinong lagi hobi bikin donat. Bikin donat gagal mulu jadi nyoba terus. Oke, Cibinong cerah nih informasinya. Makasih Opa Bams katanya. Oke, ngomong-ngomongin donat ya. Ini saya nggak tahu kenapa, sekarang donat itu memang jadi tren banget. Dimana dengan banyak varian, dengan banyak rasa, toppingan terutama, ini membuat donat tuh semakin mahal. Kemarin, ini bukan flexing, tapi info aja, karena ini berkaitan dengan hobi ya. Donat yang dulu waktu kecil saya beli dengan harga mungkin 500 atau 1000 perak. Bahkan sekarang mungkin paling ya paling umum 7000, 10000 gitu ya. Kemarin saya beli donat satu biji itu 50000 pendengar. Itu kayak rasanya, oh my god, ada ya sekarang donat 50000 untuk satu bijinya. Tapi itu emang ada di zaman sekarang. Jadi makasih Mbak Santi di Cibinong yang sudah menginformasikan. Mudah-mudahan nanti bikin donatnya berhasil ya. Nanti kalau udah berhasil kasih kabar. Udah berhasil nih gitu. Kemudian saya mau buka WhatsApp lagi dari ini siapa ya? Raya di Jakarta Timur. Oke, katanya kirim voice note nih. Raya, sore.
1: Halo Mas Bam, selamat sore.
0: Sore.
1: Dari Raya di Jakarta Timur. Mau ikut komentar nih. Kalau untuk sekarang hobi aku tuh nonton konser ya. Nonton konsernya Fizz atau Hindia. Biasanya sih nonton konsernya tuh di G Expo, di Ancol atau di daerah-daerah Bekasi gitu sih. Terus juga nonton konser bareng sama teman-teman. Gitu aja sih. Terima kasih Mas Bam dan teman-teman semua. Semangat.
0: Terima kasih Raya. Raya kepanjangannya ini apa? Raya Idul Fitri atau Raya Idulan? Bercanda ya Raya. Terima kasih untuk atensinya di sore hari ini. Kita ke Jakarta Selatan, ada Mas Pandu nih. Selamat sore Mas Pandu. Juga kirim voice note ya sore hari ini. Coba kita dengarkan. Sore Mas Pandu.
2: Kalau saya sekarang nih ngejalanin hobi itu adalah ikut olahraga yang lagi hype-hypenya.
0: Apa tuh?
2: Kayak contoh saya ikut body combat. Ya body combat. Terus ikut sepeda, indoor cycling, ikut indoor cycling.
0: Oke.
2: Okay. Sebenarnya hobi saya tuh sebenarnya ada yang lebih penting lagi. Saya suka mancing.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena saya enggak mancing ikan di tempat mancing langganan saya. Karena berbagai kesibukan yang luar biasa padat ini.
0: Oke.
2: Okay. Jadi hobi saya tuh emang itu. Sama mulai yang namanya tuh makan malam lebih dini. Salah satu hobi yang lebih bagus lagi supaya kita tidak lupa akan hidup sehat. Jadi kalau saya pribadi hobinya tuh dua, ikut kelas yang indoor plus mancing ikan, itu aja.
0: Oke, siap. Alhamdulillah mancing ikan. Iya keputar lagi, maaf. Alhamdulillah mancing ikan ya, jangan mancing keributan ya, dosa nanti. Makasih Mas Pandu di Jakarta Selatan. Untuk Anda yang mau ikutan berkomentar, kita masih tunggu ya di 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga via WhatsApp nih di 0811-7972-7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang
4: Anda
1: lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih bersama kami pendengar di 91,2 FM Pro 1 RR Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan terus melanjutkan kebersamaan di sore hari ini mengenai masyarakat Jakarta sekarang lagi hobi apa sih? Masih bisa Anda sampaikan ya ke WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan azan maghrib tepat pukul 17.48 waktu Indonesia Barat yang akan dimulai dengan murattal terlebih dahulu.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang berpura-pura buka puasa. Beliau adalah Tsabit Al-Ansari radhiyallahu an. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Bani Hajraj dan ikut menemani Rasulullah saat hijrahnya ke Madinah. Diceritakan menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Tsabit Al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Tsabit pun bingung. Di satu sisi ia teringat pesan Rasulullah tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilahkan tamunya, Tsabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, kecuali sedikit." Tsabit pun terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya, ia menyampaikan sebuah siasat kepada istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. "Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Tsabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah ikut bersantap, padahal tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tsabit pun kembali menghadiri majlis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Tsabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Tsabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Rasulullah, Tsabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura berbuka puasa demi untuk memuliakan tamunya.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smart Planner Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketi Herwin. Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat, warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Minta doanya bareng-bareng buat semuanya, siapapun Anda, semoga diberikan kesehatan, berkah hidupnya, apapun yang dikerjakan, yang dilakukan, semoga selalu dalam jalan kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doanya. Kita masih melanjutkan kebersamaan, pendengar, masih dengan tema masyarakat Jakarta sekarang lagi hobi apa sih? Jadi hobi yang lagi Anda jalani sekarang ya, mau itu FOMO kayak mau apapun gitu ya, boleh informasikan ke Prosatu yang ada di Jakarta. Boleh telepon, boleh WhatsApp ya, 0213440696 atau di 3441499. Boleh WhatsAppnya di 0811-7972-7912. Kalau bicara mengenai olahraga, tadi saya sempat singgung di awal nih pendengar, bukan cuma sehat, tapi juga sudah menjadi bagian gaya hidup anak muda, khususnya Gen Z ya. Mulai dari gym, sampai dengan padel, bouldering. Nah, semuanya ini makin hits karena dianggap seru, sekaligus jadi ajang kumpul bareng teman. Ya, mungkin nggak bisa-bisa amat, tapi yang penting kumpulnya, ya nggak? Biasanya kayak gitu nih. Fenomena ini ternyata bukan sekedar ikut tren media sosial. Karena banyak sekali anak muda yang justru mulai mencari aktivitas nyata yang bikin lebih produktif, lebih sehat, dan juga punya koneksi sosial yang lebih dekat. Jadi nggak heran nih, kalau sekarang habis olahraga lanjut nongkrong atau ngopi bareng. Ini kayak semacam paket lengkap. Abis padel ya, kita nongkrong ya. Nah, biasanya gitu, ya nggak sih? Nah, olahraga lari sendiri jadi salah satu favorit karena murah, fleksibel, dan bisa dilakukan kapan saja kalau Anda nggak perlu pakai OOTD-an ya. Karena biasanya OOTD yang mahal, bajunya dari mana, celananya dari mana, pakai headband misalnya, sepatunya belum gitu ya. Nah, itu yang bikin mahal. Tapi sebetulnya larinya mah murah-murah aja kalau Anda ya udah pakai apa yang ada di rumah gitu ya. Bahkan berbagai komunitas running club juga sekarang makin ramai diikuti sama anak muda sampai dengan pekerja kantoran. Ini biasanya terjadi untuk para pekerja yang mungkin kerjanya di daerah Sudirman Tamrin. Kalau misalnya aduh kayaknya macet nih pulang, biasanya ya udah olahraga dulu aja lah ke GBK paling dekat gitu ya. Nah, menariknya lagi, tren olahraga ini sering disebut sebagai FOMO yang positif. Kalau aku sih yes ya, selama itu positif ya udah kenapa enggak ya, biarin aja. Kalau dibilangin kamu pelari FOMO ya, kamu main padel FOMO ya, biarin aja, selama itu positif terus kenapa gitu. Kalau dulu takut ketinggalan tren identik dengan hal negatif, nah sekarang justru kayak banyak anak muda yang termotivasi hidupnya lebih sehat karena melihat teman-temannya aktif olahraga. Nah, makanya di pendengar Pro 1 ya, kalau misalnya Anda ingin olahraga atau memilih olahraga apa yang Anda akan geluti sekarang-sekarang ini atau sudah Anda lakukan sekarang ini, infoin dong ke kita. Siapa tahu itu memang menjadi hobi Anda yang sesuai dengan tema kita di sore hari ini. 0213440696 atau di 3441499. WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.

Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menemani Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Masih kita membicarakan mengenai hobi yang lagi dijalanin saat ini. Kita baca WhatsApp yang masuk ya di 0811-7972-7912. Saya ke Ibu Tari. Selamat sore, Bu Tari. Udah malam ya? Selamat malam, Bu Tari. Izin mau berpartisipasi, katanya aku yang paling dominan adalah olahraga. Tapi kalau misalnya hujan turun ya belanja aja untuk masak hari ini. Makan sayur yang paling sering, lodeh, tumis seperti capcay, kuah. Kawan-kawannya nasi, ikan pedas, manis asin gurih, kukus pepes. Banyak ya, berarti hobinya masak juga ya Bu Tari ya. Terima kasih Bu Tari untuk atensinya di sore hari ini. Kita lanjutkan lagi baca WhatsApp yang masuk ya pendengar ini. Kali ini ada Dimas di Bekasi Timur. Katanya sekarang lagi seriusin hobi lari pagi. Awalnya cuma ikut teman biar badan gak gampang capek. Malah jadi ketagihan. Yang paling seru sih tiap CFD bisa ketemu komunitas baru dan pikiran jadi lebih fresh sebelum kerja. Benar sih, CFD-nya luar biasa, seru banget. Coba Anda sesekali main ke Sudirman Tamrin ya. Sekarang udah ada lagi nih CFD tapi di HR Asuna Said. Nah, pilihannya bisa dua tuh. Kemudian ada Nia di Tebet, Jakarta Selatan. Katanya belakangan lagi suka berkebun kecil di balkon apartemen. Oh iya benar nih, balkon apartemen biasanya hijau untuk yang suka tanaman. Awalnya katanya cuma tanam cabai dan mint. Sekarang tambah tomat sama bunga. Rasanya puas banget kalau lihat tanaman tumbuh subur dari yang tadinya kecil. Oh iya banget, benar. Ada Rudy di Depok. Selamat malam, Rudy. Hobi saya sekarang mancing. Bukan cuma cari ikan sih, tapi lebih ke cari suasana tenang. Kadang habis seminggu kerja duduk di pinggir empang sambil ngobrol sama teman-teman. Itu jadi hiburan sederhana. Wah, iya bener banget juga nih. Ada Salsa di Tangerang. Saya lagi suka bikin konten masak sederhana di media sosial. Awalnya iseng rekam resep ibu di rumah. Ternyata banyak yang suka. Jadi makin semangat eksplor menu rumahan murah tapi enak. Wah, saya setuju banget kalau ini. Makan ya soalnya. Ada Arif di Cibubur. Selamat malam Arif. Hobi yang lagi saya jalanin sekarang adalah goes sepeda. Dulu karena pengen hemat bensin dan coba hidup sehat, sekarang malah jadi rutinitas setiap weekend bareng tetangga komplek. Wah, dulu saya banget tuh main sepeda zaman-zaman covid ya. Sampai ke puncak malah pernah. Ke kantor bahkan pernah naik sepeda pulang pergi. Seru banget. Seru banget capeknya. Kemudian ada Wulan di Bogor. Selamat malam Wulan. Saat ini lagi hobi baca novel thriller dan nongkrong di perpustakaan daerah. Soalnya kerjaan tiap hari udah penuh layar komputer. Jadi baca buku fisik bikin mata dan pikiran lebih rileks. Wah, ini juga seru. Ada Fikri di Jakarta Barat. Lagi suka pelihara ikan hias aquascape. Okay. Awalnya lihat video internet terus coba bikin sendiri. Ternyata seru juga ngatur tanaman air dan lihat ikan kecil berenang bikin suasana rumah adem. Ini saya setuju banget sih. Kayaknya ditaruh di entah di tengah atau sudut ruangan gitu ya. Bikin suasananya lebih nyaman gitu. Ada yang hijau-hijau, ada ikan bergerak di dalam rumah. Di dalam, apa tuh, toples ya? Aquascape gitu ya. Saya Ibu Rani di Pamulang, Tangerang Selatan. Sekarang lagi belajar baking. Berawal dari coba bikin kue buat anak, tetangga malah pesen terus. Lumayan jadi tambahan pemasukan juga dari hobi. Aduh, seru banget ini. Dari hobi bisa jadi cuan itu adalah sesuatu yang kayaknya banyak juga dilakukan sekarang ya. Awalnya cuman bawa ke kantor, nawarin ke teman-teman, mau cobain gak, mau cobain gak? Enak nih, boleh pesen gak besok? Mulai itu langsung bisnis baru. Oke, kita masih tunggu ya pendengar yang mau ikutan berkomentar mengenai hobi yang lagi Anda jalani saat ini. Silakan Anda bisa sampaikan ke 0811 7972 7912.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
5: Selamat sore pendengar Pro 1, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Jakarta, kita lagi ngobrolin seputar hobi yang sedang Anda geluti saat ini. Apa sih? Olahraga, masak, bikin konten, apapun itu ya. Silakan Anda masih bisa sampaikan sebelum jam 7 nanti ya. Karena nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk Warta Berita Sentral. Sebelum kita lanjutkan pendengar, ada informasi dari salah satu penyiar kami dan juga produser di lapangan. Ini mengenai pencanangan bulan Ismail Marzuki. Ada Yudi Ismail yang bergabung saat ini dari Auditorium Ki Narto Sabdo Gedung Muri Jaya Suprana Institute. Yudi Ismail.
6: Halo, selamat sore Bams. Ya. Selamat sore juga pendengar Pro 1.
5: Sore.
6: Ya, dari kawasan Kelapa Gading, tepatnya di Auditorium Ki Narto Sabdo Gedung Muri Jaya Suprana Institute di seputaran Gading Kirana. Hari ini dilangsungkan pencanangan Mei sebagai bulan Ismail Marzuki yang digelar sekitar pukul 14 sampai pukul 16 sore tadi. Acara ini digagas oleh penulis sekaligus budayawan Betawi yang bernama Khairil Gibran Ramadan. Dan selain Khairil Gibran Ramadan, juga dihadiri dua tokoh budaya. Ada Jaya Suprana, budayawan dan juga pendiri Muri, serta Neno Warisman, penyanyi sekaligus tenaga ahli Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam acara tadi, Jaya Suprana juga menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya sudah mengusulkan Ismail Marzuki untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Karena memang kiprahnya bukan hanya di sekitar Jakarta atau khusus untuk warga Betawi saja, tapi peranan Ismail Marzuki melalui karya-karyanya juga sangat Indonesia, karena banyak juga lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Sementara itu, dalam kesempatan tadi, Neno Warisman juga menyampaikan kekagumannya karena memang beliau juga sejak kecil sudah mengetahui dan sudah hafal lagu-lagu Ismail Marzuki.
7: Kita melihat bahwa tokoh seniman besar sehebat Ismail Marzuki yang saya bawakan ini perlu deh. Saya bawakan lagu-lagunya sampai kecil dan saya hafal dan saya dan saya ketika sekarang usia saya 62 tahun hidup sebagai tenaga ahli kementerian yang saya

0: festival, lagu-lagu kebangsaan. Di dalamnya ada satu, apa namanya, satu, bukan perandang, tapi satu pasang kuat yang baik sekali di dalam lagu-lagu yang dibuat oleh almarhum Ismail Marzuki. Kalau kita mengatakan tim, Taman Ismail Marzuki hanya sekedar tim saja. Oh ya, gedung-gedung tempat kita mungkin bertujukan, jarang kita itu merasakan kembali atau mengalirkan kembali. Apa sih sebetulnya what's behind, what's beside, gitu. Apa sih yang ada di dalam renung-renung pemikirannya seorang bapak atau seniman besar, kawan Ismail Marzuki. Baik.
1: Dalam kesempatan tadi, Neno Warisman juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat ingin membuat sebuah acara, terutama di bulan Mei tahun ini gitu ya, ya sejak dicanangkannya sebagai bulan Ismail Marzuki. Ada kegiatan-kegiatan yang menurut Neno Warisman, Kementerian Kebudayaan pasti akan mensupport kegiatan yang berkaitan dengan Ismail Marzuki. Karena Ismail Marzuki sudah menghasilkan karya-karya bukan hanya untuk masyarakat Betawi, tapi lebih global lagi untuk bangsa Indonesia. Sementara itu, penggagas acara ini, Khairil Gibran Ramadan, yang juga seorang penulis dan budayawan, juga menyatakan kesiapannya untuk membuat film tentang Ismail Marzuki. Karena memang naskah film khususnya, yang sudah ditulis oleh Khairil Gibran Ramadan sudah tinggal siap untuk dilakukan pelaksanaan syuting filmnya, tapi ini masih menunggu kerjasama dengan berbagai macam pihak termasuk dengan Radio Republik Indonesia. Karena Ismail Marzuki ini tidak dipungkiri, beliau juga merupakan salah satu karyawan yang dulu juga sempat bekerja di Radio Republik Indonesia di masanya. Bahkan banyak lagu-lagu yang diciptakan pada saat beliau ada di Radio Republik Indonesia. Begitu kira-kira Bams dan Pendengar Pro 1 terkait dengan kegiatan pencanangan bulan Mei ini sebagai bulan Ismail Marzuki.
2: Ya, baik. Berarti ternyata Ismail Marzuki dekat dengan RRI ya, karena karyawan dulu ya, Yudi ya.
1: Ya, sangat dekat, dan beliau juga kalau mungkin Pendengar Pro 1 pernah mampir ke gedung RRI Jakarta, ada foto beliau di depan pada saat berada dulu disebutnya Studio 5 ya.
2: Oh, okay.
1: Dan dalam kesempatan tadi, Khairil Gibran Ramadan juga menyampaikan ingin sekali ada scene-scene yang di-shoot diambil di Radio Republik Indonesia, karena memang beliau, Bapak Ismail Marzuki ini dulu banyak beraktivitas di RRI ini.
2: Oke, bisa diceritakan situasi di sana seperti apa? Dan mungkin antusiasnya dan siapa saja yang hadir, Yudi?
1: Yang hadir tadi banyak budayawan-budayawan dari Jakarta, termasuk juga ada salah satu dosen dari Universitas Indonesia, yang bahwa Pak Sofyan kalau tidak salah namanya, ya, beliau menyatakan bahwa sebenarnya Ismail Marzuki sangat besar dan sangat luas begitu ya kiprahnya, kalau hanya dipandang sebagai salah satu budayawan Betawi. Karena beliau juga menceritakan bahwa Ismail Marzuki juga menciptakan lagu Halo-Halo Bandung, di mana lagu ini bukan hanya untuk masyarakat Betawi saja, tapi juga untuk masyarakat Bandung dan Indonesia pada umumnya, termasuk juga menciptakan Gugur Bunga, dan juga masih banyak lagu-lagu yang lainnya. Ada satu budayawan yang bernama Iwan ya, tadi juga sempat menyatakan, dia menceritakan bahwa Ismail Marzuki ini adalah teman dari ibunya. Jadi beliau menceritakan pada saat masa hidupnya Ismail Marzuki di kawasan Jakarta ini, dulu Ismail Marzuki sangat lekat dengan biolanya, waktu itu disebut sebagai piul gitu ya. Dan setiap kali ada waktu luang, Ismail Marzuki selalu bermain dengan biola tersebut untuk menghasilkan nada-nada atau lagu-lagu yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Dan tadi juga sempat tercetus usulan seandainya memang dibikin sebuah mini konser gitu di RRI, di auditorium, yang menampilkan karya-karya dari Ismail Marzuki, tidak hanya lagu-lagu tetapi juga puisi dan juga karya-karya sastra yang sempat dihasilkan oleh Ismail Marzuki. Begitu Bang.
2: Ya, baik. Terima kasih untuk informasinya Yudi Ismail. Selamat bertugas kembali. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Dan informasi dari Yudi Ismail, pendengar, pencanangan bulan Ismail Marzuki atau bulan Mei ini dari Auditorium Kinarto Sabdo, Gedung Muri Jaya Suprana Institute. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Wanita biasa dari Ziva Magnolia menemani kebersamaan kita di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Kita masih ngobrolin seputar hobi apa yang lagi Anda jalani saat ini. Saya ada WhatsApp yang masuk dari Bang Ray di Cibinong. Selamat sore Bang Ray, menjelang malam. Hobi yang lagi dijalanin adalah olahraga badminton katanya. Di 4 grup badminton. Wah, ada 4 grup nih. Kalau belum badminton, serasa sayur tanpa garam katanya. Wah, keren banget. Sehat-sehat selalu ya Bang Ray ya. Mas Bam, hobi nggak? Yuk mabar main bareng. Aduh, suka sih, tapi lebih banyak kalahnya dulu kalau main badminton ya. But it's okay, yang penting olahraga, sehat-sehat. Makasih Bang Ray ya untuk informasinya. Dan sekarang kita juga akan mendengarkan informasi lainnya, pendengar, dari BMKG Cuaca Kelautan yang akan menginformasikan seputar perkiraan cuaca kelautan di hari ini bersama rekan Siti Fadilah. Siti.
1: Ya baik, terima kasih Kak Bam. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadilah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakirawan cuaca perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 12 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian, kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 0,9 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan pasang air laut minimum dengan ketinggian 0,4 meter terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Informasi dari prakirawan BMKG Cuaca Kelautan bersama Siti Fadilah untuk Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, demikian tadi untuk tema kita di sore hari ini mengenai hobi apa yang sedang Anda jalani saat ini. Semoga apa yang kita lakukan, hobi apapun itu, selama itu positif, bisa bermanfaat untuk kita terutama dan juga orang-orang di sekitar. Apalagi kalau misalnya mendatangkan cuan ya, setelah hobi ternyata mendatangkan cuan. Ditekunin terus ya, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk tema kita di sore hari ini. Kita ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Dan kami akan sampaikan Warta Berita Sentral tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: 92,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh gak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Apa? Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cuman abang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cuman abang, berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Tidak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran tidak pas. Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan, musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, ololingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
6: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tapi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara untuk...

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang masih tetap setia menemani Bams Hari di Jakarta malam di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Dan pendengar Pro 1, sebelum kita tutup, ada informasi untuk Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan. Ini masih terdapat kepadatan ya untuk Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek dari arah Cikarang Barat dan menuju arah Jakarta ya, ini kepadatannya. Kemudian juga kepadatan terjadi di arah Tomang menuju Kebonjeruk dan juga dari Bitung menuju Karawaci juga informasinya padat. Hati-hati di perjalanan Anda, semoga selamat sampai tujuan dan terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Sebagai penutup malam hari ini, kita akan dengarkan mimbar agama Kristen dengan tema Mati Rohani. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Ega Pangestu produser, dibantu oleh teman-teman dari Gatekeeper, ada Zura dan juga Niko, saya Bams Hari undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Shalom, selamat malam para pendengar radio RRI Pro 1 Jakarta. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk malam hari ini. Puji Tuhan, semuanya baik-baik adanya. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan yang akan terus menguatkan iman kita, supaya kita makin percaya, makin setia, dan tentunya makin bertumbuh di dalam Tuhan.

Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati kami dalam perenungan firman ini. Biarlah iman kami semakin kuat bertumbuh, semakin kami yakin dan percaya bahwa iman kami sungguh-sungguh berada di tangan Tuhan. Dan kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu juga yang terus menguatkan iman kami, sehingga kami boleh makin percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, kembali lagi kita bertemu Bapak Ibu di dalam siaran yang kita rindukan pada malam hari ini. Kiranya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Mati Rohani. Sebuah tema yang mungkin sangat terdengar berat, tetapi ini sangat penting buat kita pahami karena menyangkut kondisi terdalam dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada hal-hal yang kita takutkan, tetapi dengan berjalannya waktu kita melupakan satu hal, bahwa kita ternyata mengalami mati rohani. Kita tidak sadar bahwa selama ini kita hidup, tetapi secara kerohanian kita ini mati. Apa yang akan kita bahas malam hari ini kiranya bisa memberkati kita semuanya. Firman Tuhan saya ambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kelima. Namun tidak saya bacakan semuanya, saya akan ambil poin yang terpenting untuk kita pelajarin malam hari ini, tentang apa sih yang kita alami hari-hari ini, tentang kematian rohani yang sedang kita hadapi, kita alami malam hari ini. Saya bacakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa buat kita malam hari ini, yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, akan pelanggaran kita. Tetapi mari kita garis bawahi, kita kasih stabilo yang cerah, supaya kita ingat terus bahwa Allah yang kaya dengan rahmat itu, Allah yang kaya dengan kasih-Nya itu, yang dilimpahkannya kepada kita, bisa menghidupkan kita bersama-sama seperti dengan kita dengan Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin secara fisik kita bisa hidup, ya, kita bernafas, kita bekerja, dan kita beraktivitas, banyak hal yang dipercayakan kepada kita dengan kegiatan masing-masing, dengan kesibukan kita. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa ada kondisi yang lebih serius daripada kematian fisik. Kita bisa mati secara fisik, tetapi yang tidak kita sadari adalah bahwa kita mengalami kematian secara rohani. Ini yang kadang tidak kita sadari. Kematian rohani bukan berarti tubuh kita berhenti bekerja, tetapi hubungan kita dengan Allah terputus. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalaminya. Ini yang tidak kita sadari bersama-sama. Namun tiga hal yang terpenting yang akan kita bahas pada malam hari ini, tiga poin besar, yaitu kita akan melihat realitas mati rohani itu yang bagaimana, seperti apa. Kemudian tanda-tanda mati rohani itu bagaimana. Yang terpenting adalah jalan keluar dari mati rohani tersebut, apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, para pendengar Radio RRI Pro 1 Jakarta. Yang pertama adalah mari kita lihat realitas tentang mati rohani. Tadi di atas, di depan kita sudah bacakan firman Tuhan dari Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dari kalimat ini menekankan

Tuhan bahwa sebenarnya kita ini sudah mati karena dosa-dosa kita. Ini menunjukkan bahwa mati rohani ini adalah sebuah kondisi semua manusia tanpa terkecuali. Ya, semua kondisi manusia tanpa terkecuali. Poinnya, sebelum mengenal Kristus, kita akan mengalami kematian. Tetapi, ya, kata mati di sini bukan berarti kita tidak ada aktivitas. Tidak, tetapi terpisah dari sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Sama seperti cabang yang terputus dari pokok anggur, ia tidak langsung layu, tetapi pasti dia akan mengalami kematian. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya ponsel kita, ya, ponsel pintar kita, gawai kita itu mengalami kehabisan baterai. Apa yang terjadi? Secara fisik masih utuh. Handphone kita masih utuh. Layar masih ada. Ya, aplikasi yang terpasang di dalam handphone itu masih ada komplit semuanya. Tetapi tidak bisa digunakan. Mengapa? Karena tidak ada daya. Tidak ada baterai yang terisi. Demikian juga manusia tanpa Tuhan. Ia mungkin sukses. Ia mungkin juga kaya, pintar. Atau bahkan dia tidak memiliki kekurangan apapun secara fisik yang kita lihat. Tetapi para pendengar yang budiman, mereka tidak memiliki kehidupan rohani yang sejati. Ya, mereka lupa bahwa mati rohani ini adalah akibat dosa yang terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi tidak tergantung pada status sosial atau agama, tetapi kematian rohani itu yang seringkali tidak disadari. Kita lihat lagi poin yang kedua tentang tanda-tanda mati rohani. Bagaimana tanda-tanda mati rohani itu? Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu sedang mengalami yang namanya mati rohani? Kalau di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang kedua tiga, di sana menjelaskan bahwa orang mati rohani itu seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Saya menemukan ada tiga hal yang perlu kita cermati. Kematian rohani dari Efesus 2 ayat 2 dan ketiga. Yang pertama itu adalah hidup menurut dunia. Hidup menurut dunia. Seringkali kita pun tidak sadar bahwa kita mengikuti apa yang dunia mau. Kita mengikuti terus perkembangan yang terjadi. Bahkan kita sempat mengalami yang namanya ketakutan demi ketakutan akan masa depan. Ya, apalagi kalau kita melihat situasi sekarang ini, berita yang banyak terjadi itu menambah ketakutan kita. Jadi kita masih hidup menurut dengan dunia. Yang kedua, kita meresponinya dengan apa? Mengikuti keinginan daging. Kita merespon dengan pikiran akal kita. Dengan kemampuan kita, kita ikutin kemauannya. Ya, yang lain berjalan ke selatan, kita ikut ke selatan. Yang lain berjalan ke timur, kita ikut ke timur. Nah, yang paling parah apa yang dilihat dari Efesus 2 ayat yang kedua dan ketiga adalah tidak taat kepada Allah. Kita taat kepada satu, hidup menurut dunia. Kita taat mengikuti keinginan daging, tapi kita tidak taat akan Allah. Kapan? Ketika kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Saat kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi, kita tidak peka terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, orang yang mati rohani tidak memiliki kerinduan untuk berdoa. Apalagi membaca firman Tuhan. Apalagi dalam sebuah persekutuan. Seperti orang yang sedang tidur misalnya. Meskipun dipanggil berkali-kali, dia tidak merespon. Demikian juga orang yang mati rohani. Firman Tuhan tidak bisa menyentuh hatinya. Ini hal pertama yang harus kita waspadai, yaitu tanda-tanda mati rohani. Marilah sebelum kita melanjutkan renungan, kita mendengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini.

Shalom. Berikutnya saya akan melanjutkan tentang tanda-tanda kematian rohani. Yang pertama, kita tidak peka terhadap Tuhan. Yang kedua adalah hidup dikuasai oleh dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, para pendengar Radio RRI Pro 1 Jakarta, dosa bukan lagi sesuatu yang dilawan, tetapi dosa itu dinikmati. Inilah yang sering tidak kita sadari. Seperti seseorang yang berada di ruangan berbau busuk terlalu lama, ia akhirnya tidak lagi menyadari bau tersebut. Begitu juga dengan dosa, menjadi hal yang biasa dan tidak lagi terasa salah, karena itu sudah biasa, sudah terbiasa. Jadi mari kita koreksi diri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tidak memiliki damai sejati. Walaupun bahagia di luar, di dalam hatinya kosong. Seperti gelas yang tampak penuh dari luar, tetapi sebenarnya retak di dalam, sehingga tidak bisa menampung air dengan utuh. Hari-hari ini banyak orang mencari kebahagiaan melalui uang, jabatan, atau hubungan, tetapi tetap merasa hampa. Itulah tanda bahwa jiwa mereka sebenarnya membutuhkan Tuhan. Mari kita mengkoreksi hari-hari ini, Bapak Ibu, dengan apa yang kita lihat dari tanda-tanda kematian rohani. Saya tidak menakut-nakuti dengan beberapa tanda yang bisa melihat kematian rohani, tapi saya hari ini memberikan solusi dari firman Tuhan, bagaimana jalan keluar dari mati rohani. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar baiknya adalah firman Tuhan tidak berhenti pada kondisi mati. Tetapi ayat yang keempat dan kelima di sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, Allah mengambil inisiatif. Manusia yang mati tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Betul, keselamatan kita ini adalah anugerah, bukan usaha manusia. Jadi seperti seorang yang tenggelam di laut, ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia membutuhkan seorang dari luar dirinya. Ketika dia berada di laut, dia membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian juga kita, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita merespon. Mari kita mengambil inisiatif tersebut dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kami, buat kita semuanya. Kemudian kehidupan rohani hanya bisa diperoleh melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, supaya kita yang mati rohani bisa hidup kembali. Saya bisa berikan contoh. Seperti seseorang yang membayar lunas hutang orang lain yang tidak mampu membayar hutangnya sendiri. Kita ini memiliki hutang dosa. Kita bahkan gak bisa sanggup untuk membayar hutang dosa kita. Yang sanggup adalah Kristus. Dia yang sanggup melunasi dosa-dosa kita. Yang kita butuhkan hari ini adalah mempercayakan hidup kita, menyerahkan supaya dosa-dosa kita bisa terhapus karena Kristus yang hidup dalam diri kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir adalah percaya dan bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk mengakui dosa. Simple, gampang. Percaya kepada Kristus. Dan yang utama adalah hidup dalam ketaatan. Ketika kita mengakui dosa kita, kita mempercayakan Kristus, yang terakhir kita hidup dalam ketaatan. Seperti lampu yang sudah terpasang, yang kita lihat di rumah kita, tetapi belum dinyalakan. Saat kita percaya kepada Kristus, terang itu mulai menyala, dan hidup kita kembali menyala, karena Tuhan yang memberikan kehidupan itu, sehingga menyala setiap waktu, setiap saat. Nah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah jalan keluar. Kita ambil ini, Allah mengambil inisiatif dan kita merespon. Kemudian kita melihat pengorbanan Kristus, kita merespon. Yang terakhir adalah percaya dan bertobat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Pro 1 Jakarta, hari ini kita belajar mati rohani adalah kondisi terpisah dari Allah. Ini yang harus kita sadari. Mati rohani adalah kondisi terpisah dari Allah. Apakah kita mau terpisah hidup kita dengan Allah? Kemudian tanda-tandanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari beberapa tanda kematian rohani yang bisa kita rasakan. Apakah kita pekat dengan hal itu? Apakah kita sensitif dengan hal itu? Tapi
Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini jalan keluarnya hanya melalui Yesus. Yesus memberikan solusi. Pertanyaan besar buat kita sekarang adalah, apakah kita benar-benar hidup secara rohani atau hanya hidup secara fisik? Ini yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita aktif dalam banyak hal, tetapi sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Pertanyaan inilah yang harusnya kita pikirkan setiap hari. Apakah kita benar-benar hidup secara rohani atau hanya hidup secara fisik yang mementingkan kehidupan kita ini secara fisik saja? Ya, jangan-jangan sampai kita aktif banyak hal tetapi sebenarnya jauh daripada Tuhan. Kiranya ini membuat koreksi hidup kita pada hari-hari ini dan mengingatkan kita akan pentingnya kehidupan rohanian kita, supaya kita juga memikirkan masa depan kami, bukannya memikirkan kehidupan kita, bukannya fisik yang kita pikirkan ketakutan, mungkin kita mengalami ketakutan kematian, tetapi lebih menakutkan lagi kalau kita mengalami kematian secara rohani. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita merasa jikalau hidup kita jauh daripada Tuhan, atau kita merasa hampa, bahkan ketika kita tidak memiliki kedamaian dalam hidup kita, kita bisa jadi tanda. Itu bisa menjadikan tanda bahwa Tuhan sedang mengetuk hati kita. Hari ini mungkin kita sudah diingatkan. Mari kita membuka hati kepada Tuhan. Biarlah kita berikan hati kita hari-hari ini, kita ingat akan bahwa kita juga akan mengalami yang disebut kematian rohani. Mari kita datang kepada Kristus, undang Dia. Mari kita lihat di depan pintu hati kita, apakah Dia sudah ada di depan kita. Kalau kita sudah sadar hal itu, kita buka pintu hati kita, izinkan Tuhan masuk untuk lebih dalam lagi masuk dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami mati secara rohani. Ampuni setiap dosa-dosa kami dan biarlah hidupkan kami kembali dengan kasih kuasa-Mu yang sangat besar itu. Dan biarlah Engkau ajarkan kepada kami kehidupan yang semakin dekat dengan Engkau setiap hari. Kami mengucap syukur kalau firman-Mu hari ini mengingatkan akan kehidupan kematian rohani yang kami alami, bahkan tanpa kami sadari. Kiranya kami akan mengambil tindakan yang paling pas buat kami untuk kami bertobat kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau yang terus memimpin setiap langkah kehidupan ini. Kami serahkan doa kami Tuhan, serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang di dalam Tuhan telah mengikuti siaran rohani ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadikan berkat dan menghidupkan kembali iman kita. Bersama saya, Purwadi, Penyuluh Agama Kristen, Jakarta Barat. Shalom.

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini dengan Severly Jan dan juga rekan Noval dan juga Selos yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Kita awali Jakarta malam ini satu single dari Armada dengan Pemilik Hati.

0: detik.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk masuk dalam obrolan komunitas dengan tema Purna Tugas Tetap Bermakna, Mengabdi dan Berkarya untuk Indonesia, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Sibolga dengan judul drama Sepasang Sendal di Depan. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum.
3: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
2: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
3: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
2: Boleh juga, sekali-sekali.
3: Bah, makin kuota kali mulutmu.
2: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
3: Siapa suruh pulang setahun sekali?
2: Baru 8 bulan, Pak.
3: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
2: Ibu kemana?
3: Kau lupa ya?
2: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
3: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
2: Rumah sepi kali ya sekarang?
3: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
2: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
3: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
2: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
3: Kalau tak suka, jangan diminum.
2: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
3: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
2: Itu namanya kritikus, Pak.
3: Itu namanya rakus.
2: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
3: Biar kau ingat rumah ini.
2: Pak.
3: Apa?
2: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
3: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
2: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
3: Geli kali aku bilang begitu.
2: Nah, itu masalahnya.
3: Masalah apa?
2: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
3: Kalau orang rumah harusnya tahu.
2: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
3: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
2: Tahu. Tapi, kadang capek juga menebak-nebak.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
3: Kau kira aku tak mau itu?
2: Pak. Pak.
3: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibu sesak nafas? aku.
2: Pak,
3: kau pikir itu gampang?
2: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
3: Tapi kau marah.
2: Iya, karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
3: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
2: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
3: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
2: Iya juga.
3: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
2: Bapak lebih.
3: Kau lebih?
2: Bapak.
3: Hah?
2: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: 91,2% RRI Jakarta. Baik secara pendengar, saya TKM mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema Purna Tugas Tetap Bermakna, Mengabdi dan Berkarya untuk Indonesia. Baik saudara pendengar, setelah menapaki berbagai pengalaman profesional dan mengabdikan diri sebagai di berbagai bidang, banyak individu yang menemukan cara untuk bisa terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat meskipun telah memasuki masa pensiun, di mana masa transisi ini justru menjadi kesempatan untuk menyalurkan pengetahuan, keterampilan dan juga semangat pengabdian dalam bentuk karya nyata yang bermanfaat bagi bangsa. Dengan pendekatan yang tepat, setiap pengalaman hidup tentunya dapat menjadikan sumber inspirasi bagi generasi muda serta memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya di Indonesia. Dalam praktiknya, pengabdian tidak selalu berhenti dalam dengan berakhir karir formal, justru banyak inisiatif dan proyek bermakna yang lahir dari dedikasi mereka yang tetap aktif berkarya. Di mana perspektif ini akan dibahas bersama dengan narasumber kita, Bapak Eko Nugroho, MBA, sebagai Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kami pun turut mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-1499 dan juga di WhatsApp di 0811-7972-7912. Kita akan sapa. Selamat malam, Bung Eko.
1: Selamat malam Mas Ferdi, kita ketemu lagi.
0: Kita jumpa kembali di udara. Terima kasih Bung Eko sudah berkenan untuk kami ajak berbincang kembali di obrolan komunitas dengan tema Purna Tugas Tetap Bermakna. Nah, di mana tentunya Bung Eko tetap relevan, terasa relevan ya di tengah banyaknya orang selepas pensiun. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara mengubah masa purna tugas menjadi fase pengabdian baru bagi bangsa, Bung Eko?
1: Ya, terima kasih Mas Ferli atas kesempatannya. Ya, saya berkarya tadinya di sebuah perusahaan tambang terbesar di Indonesia selama 28 tahun ya.
0: Baik.
1: Dan kemudian saya memasuki masa pensiun di usia yang relatif ya sebenarnya untuk ukuran internasional masih belum senior lah gitu ya. Kalau kita bandingkan sebenarnya pensiun orang Indonesia itu relatif muda dibandingkan dengan usia pensiun di negara-negara barat ya. Jadi misalnya di Indonesia kan pensiun 56 tahun, 58 tahun ya. Sementara kalau di Eropa dan di Amerika itu pensiun usia sekitar 64 tahun, 65 tahun yang tergantung dari sistem dana pensiunnya.
0: Baik.
1: Nah, kenapa di Indonesia lebih rendah dibandingin di luar negeri? Ada banyak faktor ya. Pertama adalah waktu itu harapan hidup orang Indonesia mungkin nggak setinggi yang ada di Eropa dan Amerika. Yang kedua juga kita kan memang angkatan kerja yang mencari kerja itu banyak yang masih nganggur gitu ya. Sehingga kalau kelamaan bekerja yang senior nanti yang muda-muda nggak dapat kerjaan lah kira-kira gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, otomatis kan masih sebenarnya ya, masih mempunyai daya, mempunyai pikiran yang relatif masih bisa disumbangkan untuk bangsa dan negara ini, Mas Ferdi. Karena usia 56-58 itu bukan usia yang tua gitu ya, malah masih generasi muda sebenarnya.
0: Baik.
1: Gitu ya. Jadi masih punya kekuatan untuk bisa melakukan hal-hal di luar yang nggak harus sama dengan profesi sebelumnya, tapi masih tetap bisa berbakti untuk bangsa dan negara ini, dan sebetulnya juga akan membantu diri sendiri untuk berdaya dan bahagia sih Mas, kira-kira gitu ya.
0: Baik, ya, terima kasih penjelasan Pak Eko. Nah, sebagai Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, bagaimana Bapak melihat potensi besar para senior ataupun pensiunan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan bisa menjadi tauladan di masyarakat?
1: Ya, Pusaka Indonesia adalah sebuah pergerakan kebangsaan ya, yang ingin menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya program-program kita sangat menyentuh ya kehidupan sehari-hari bangsa atau rakyat gitu ya. Di Pusaka Indonesia kita punya yang disebut dengan ngaji Pancasila, kita mengkaji Pancasila, kita melakukan focus group discussion, yang membahas tentang nasionalisme, patriotisme, dan berbangsa gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Atau kita punya workshop yang mengkaji sejarah Nusantara di masa lalu, mengembangkan sistem pertanian organik, dan kemudian juga kita punya jamu yang kita kembangkan, kita kampanyekan ya, sebagai antitesa terhadap obat-obat kimia yang sering mempunyai efek samping. Nah, di sini kita berjuang atau bekerja tanpa melihat umur, Mas.
0: Baik.
1: Jadi siapapun yang punya semangat berkontribusi akan diberi kesempatan. Pengawas kami adalah seorang ibu senior yang usia 70 sekian tahun ya. Jadi relatif beliau masih aktif memberikan sumbang sarannya untuk perjuangan dari perkumpulan kami ini. Gitu. Jadi dan banyak senior-senior ya yang memang membantu dan memberikan kontribusinya ya secara nyata kepada pergerakan ini. Termasuk saya sendiri yang
0: tentunya
1: tahun ini memasuki usia 61 tahun, Mas.
0: Baik, terima kasih. Baik, ke penjelasannya. Nah, di mana seringkali orang menganggap pensiun identik dengan berhenti berkarya. Nah, apa pengalaman yang berkesan yang justru bisa membuktikan bahwa pengabdian bisa semakin luas selepas dari purna tugas, Bung Eko?
1: Ya, jadi kan kalau kita melihat, begitu saya bekerja di sebuah korporasi, yang ada kan saya hanya fokus terhadap saya dan keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Ya, oke lah, saya membantu perusahaan saya gitu ya. Tetapi kan fokusnya tidak pernah berpikir untuk bagaimana membantu negara kita. Ya, saya membantu negara ini dengan membayar pajak misalnya, waktu itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Saya membantu negara ini dengan melakukan hal-hal sesuai dengan aturan dari negara ya. Tapi sebagian besar itu untuk keluarga dan diri saya sendiri gitu. Nah, setelah purna tugas ini dengan adanya Pusaka Indonesia, saya punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah saya lakukan. Ya.
0: Baik.
1: Kita membahas sesuatu berhubungan Pancasila, kita langsung bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah gitu, yang nggak kepikir sebelumnya oleh saya pada saat saya kerja di korporasi. Saya harus bersentuhan dengan kotoran hewan, dengan sapi, karena kita memang bekerja dengan sigma farming gitu ya. Dan sebenarnya untuk saya pribadi ini juga membantu kesehatan mental dan fisik saya, Mas.
0: Oke.
1: Jadi para pensiunan atau pensioner gitu ya, sebenarnya kalau mereka itu lebih banyak di rumah gitu ya, nonton TV, ngomong cucu, itu seperti kehilangan tantangan, atau mereka berada yang kita sebut sebagai zona nyaman.
0: Baik.
1: Ya. Atau yang akhirnya mereka tidak ditantang untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan bila itu terjadi dan kita berada di zona nyaman, maka kita menyebutnya sebagai silent killer, Mas.
0: Silent killer.
1: Karena ya, jadi itu adalah pembunuh yang diam-diam. Karena jadi nyaman, gak ada tantangan, ya, perut makin menggendut, kemudian gak ada otak gak diajak untuk berpikir keras, gitu ya. Kerja fisik juga mungkin tidak banyak,
0: minim,
1: ya. Tapi kalau kita ditantang dan kita keluar dari zona nyaman dan kita melakukan sesuatu yang baru, maka itu akan merangsang otak manula, gitu ya, untuk selalu dan fisik juga, gitu ya, untuk berpikir keras, melakukan hal-hal yang baru, gitu ya. Dan itu membuat tentunya membantu kesehatan kita, gitu ya. Dengan kita berkarya, itu kan menciptakan suatu achievement, kebahagiaan tersendiri, ya. Self-esteem yang baru, gitu kan. Nah, itu penting sebenarnya untuk para pensioner. Jadi, pensiunan-pensiunan ini seyogyanya lah, seperti hal yang kami lakukan di Pusaka Indonesia, itu tidak berhenti hanya sebatas untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga.
0: Baik.
1: Tapi lakukan sesuatu untuk lingkungan ya, kalau kita nggak usah muluk-muluk lah bangsa dan negara, untuk lingkungan sekitar ya, atau melakukan hal-hal yang sekiranya itu bisa memberikan inspirasi pada generasi muda. Nah, ada sebuah istilah, Mas, dalam para mereka-mereka yang sudah pensiun ini, yang mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh para penerusnya mas, atau yang masih muda-muda.
0: Baik.
1: Ini kita sebut sebagai namanya tacit knowledge atau pengetahuan tacit, gitu ya. Nah ini yang seyogyanya bisa disebarkan, diberikan kepada para generasi muda.

0: Betul, karena kita harus tahu nih, kita tahu teorinya kalau mencet gas itu ditekan akan cepat, kalau rem akan berhenti, tapi kan seberapa gasnya, seberapa remnya,
1: Feelingnya.
0: menahan feelingnya, itu semua disebut dengan tacit knowledge, Mas. Sesuatu yang itu terjadi atau didapat karena pengalaman.
1: Baik.
0: Ya, setiap orang bisa beda-beda. Nah, para pensiuner, para sesepuh, itu biasanya mempunyai tacit knowledge yang memang tidak bisa dituliskan pengalaman dia dalam manual book yang bisa diambil atau diberikan kepada anak-anak muda gitu ya. Sebuah contoh lain itu adalah contoh klasik bicara masalah seorang mekanik ya. Suatu saat ada sebuah kapal yang tidak bisa atau mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki ya. Sehingga mekanik muda mengatakan, Pak, saya dulu punya mekanik senior yang dia tuh ngerti Pak bentuknya seperti ini. Oke, panggil saja deh gitu ya. Mekanik senior itu dipanggil yang sudah pensiun ya. Datang ke situ, dia hanya bawa satu kunci Inggris gitu ya, satu kunci, pas. Dia ketok-ketok gitu. Oh, ya tahu. Ya, apa. Kencengin yang ini dia. Lepas yang ini gitu ya. Langsung berhasil. Kapten kira, kok kamu tahu? Ya, itu namanya tacit knowledge. Dia nggak bisa ngetok-ngetok suara ini, oh yang masalah di sini, di sana. Nggak bisa diajarkan ke yang muda-muda. Itu namanya tacit knowledge.
1: Iya.
0: Nah, tacit knowledge inilah menurut saya menjadi kekuatan tersendiri bagi para pensiunan, pensioner ini untuk bisa membantu generasi muda ini ya berkarya atau menjadi lebih baik lagi, Mas, gitu ya. Sesuatu yang mungkin gampang lah ya, sehari-hari. Bila kita melihat sesuatu yang nggak aman, ya kita kasih tahu jangan lakukan ini, gitu kan? Ini nggak benar, gitu ya. Sesuatu yang mungkin anak muda nggak lihat, tapi yang para sepuh-sepuh ini lebih tahu lah, karena punya pengalaman yang sama.
1: Iya, iya.
0: Okay. Kira-kira seperti itu lah, Mas.
1: Iya. Di mana tacit knowledge ini sesuatu yang tidak bisa disampaikan melalui kata-kata ataupun speak by experience. Baik. Iya, Bung Eko.
0: Betul.
1: Di tengah era digital dan perubahan sosial yang begitu cepat, bagaimana komunitas seperti Pusaka Indonesia menjaga agar generasi senior tetap relevan, agar aktif dan produktif? Mungkin kita ambil contoh sebagai program kita, yaitu kerjasama kita, gitafestrri.id. Bagaimana peran mereka di event ini, Bung Eko?
0: Saat ini kan yang aktif di sana adalah Pak Nyoman Suwarte yang senior gitu ya. Tidak semua terlibat karena memang yang terlibat di festival ini di kita ya, festival kita RRI ya, kita Indonesia itu orang tertentu saja gitu ya.
1: Baik.
0: Tidak semuanya. Tentunya saya kayak seperti saya kan tidak expert di dalam seni suara lah,
1: nada
0: gitu
1: dan
0: ya,
1: irama ya,
0: nada dan irama, bukan bidang saya lah,
1: baik,
0: gitu ya. Tapi kan di Pusaka Indonesia kita selalu tidak berhenti belajar, termasuk dengan teknologi, gitu ya. Saya contohnya lah ya, zaman dulu kalau mau presentasi itu kan kita ya udah kita bikin sendiri. Tapi zaman sekarang kan presentasi bisa dibantu dengan AI. Nah, saya yang dengan usia yang sudah tahun ini 61 tahun, saya harus belajar AI lagi, Mas.
1: Baik.
0: Saya harus belajar memberikan prompt-prompt yang tepat sehingga presentasi saya bisa jadi lebih menarik dibandingkan dengan tanpa saya menggunakan AI. Jadi sebenarnya teknologi masih kita bisa pelajari gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang wah karena sudah tua maka gaptek gitu ya. Enggak selalu. Ya ada lah ya yang seperti itu. Tapi ada hal-hal yang itu muncul biasanya karena keterpaksaan, Mas. Kembali lagi gitu ya. Kalau para senior itu diberikan tantangan, challenge ya, maka dia akan medar pikirannya. Seperti yang saya tadi, pengalaman saya pribadi ya. Begitu saya membuat presentasi yang cantik, waduh gimana caranya ya? Oh ternyata ada AI. Jadi saya ngulik-ngulik AI, saya bikin prompt di AI, ya muncullah presentasi yang menurut saya lebih baik lah dibandingkan dengan kalau saya harus sekarang sendiri gitu, Mas.
1: Baik.
0: Jadi teknologi adalah sesuatu yang bukan tabu dipelajari oleh para senior.
1: Baik. Ya, terima kasih penjelasan Pak Eko. Kita akan break sejenak, tentu masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita melalui line telepon di 0213441499 dan juga di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: 91,2 FM Jakarta malam ini.
4: Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema Purna Tugas Tetap Bermakna Mengabdi dan Berkarya untuk Indonesia. Kita akan sapa kembali narasumber kita, Bapak Eko Nugroho, MBA, sebagai Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Bapak Eko.
5: Selamat malam kembali, Mas Erli.
4: Terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Nah, di mana Pusaka Indonesia dikenal aktif membangun semangat kebangsaan dan pengabdian sosial. Nah, program ataupun gerakan apa nih, Bung Eko, yang paling menunjukkan bahwa usia bukan penghalang untuk bisa tetap bermanfaat?
5: Usia itu punya macam-macam ya. Mm-hmm. Jadi misalnya gini, kita punya kader yang usia mungkin 63 tahun, 65 tahun, yang masih aktif berkebun ya, menggunakan sistem Sigma Farming yang kami gunakan sendiri. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Betul. Atau beberapa kader atau anggota kami membangun sebuah hutan bambu di Malang Selatan, itu juga melibatkan para senior ya di sana gitu. Jadi relatif hampir semua kegiatan kami itu para senior masih bisa ikut ya, selama ya dibatasi oleh kekuatan fisik misalnya. Tapi kan kalau hanya mencampur kotoran hewan atau membuat itu masih bisa ya. Mm-hmm. Kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan pertanian tetap bisa dilakukan, tapi mungkin nggak sekuat mereka-mereka yang masih muda gitu. Jadi mm-hmm. Dan tentunya juga yang senior-senior juga banyak yang akhirnya bisa menyumbangkan lewat pemikiran, Mas, gitu ya. Saya sendiri yang punya background bisnis, sekarang sudah shifting, saya banyak belajar sejarah.
4: Baik.
5: Saya belajar geopolitik, yang itu menjadi tulisan-tulisan yang saya sumbangkan di dalam kayak website pusaka misalnya. Jadi banyak hal yang kita bisa sumbangkan sebenarnya, tergantung dari kita ya, apa yang kita punya, apa yang bisa kita sumbangkan untuk pergerakan kebangsaan ini, yang nanti ujung-ujungnya tentunya untuk Indonesia agar menjadi tetap jaya dan semakin baik lagi, Mas. Jadi memang banyaklah yang kita bisa ikuti. Kita punya koordinator jamu, juga usianya juga sudah tidak muda, mungkin sekitar 58 tahun gitu ya. Seorang ibu rumah tangga yang memang secara aktif bersemangat untuk membidangi Akademi Herbal Nusantara, Mas.
4: Baik.
5: Jadi baru saja kita menyelesaikan sebuah workshop tentang jamu yang berhubungan dengan tanaman perdu dan mengenalkan tanaman-tanaman berbahaya untuk kesehatan kita gitu. Okay. Ya. Jadi masih aktif, ya. Terbang ke mana, ke daerah-daerah untuk memberikan kampanye,
4: edukasi,
5: memberikan
4: ya.
5: Edukasi betul kepada masyarakat bahwa jamu itu tidak pahit, tidak enak gitu ya, malah jamu enak gitu kan, dan yang pasti kan tidak punya efek samping.
4: Baik.
5: Itu Mas, jadi banyak hal kita lakukan Mas.
4: Tentunya. Baik, ya Pak Eko, jika berbicara tentang tetap bermakna, bagaimana menurut Bapak? Apakah makna hidup itu lebih banyak ditemukan melalui jabatan, karya, ataupun bisa bermanfaat bagi orang lain? Bung Eko.
5: Ya, bermakna gitu ya. Sebenarnya kata-kata bermakna itu sangat subjektif lah ya, untuk setiap orang.
4: Oke.
5: Secara individu tentunya menjadi bermakna itu bisa memberikan sesuatu kepada lingkungannya, baik itu lingkungan kecil, lingkungan besar gitu ya. Dan itu dimulai tentunya dengan kita membereskan diri kita sendiri Mas gitu ya. Di saat kita juga kembali lagi ya, biasanya masalah utama dari seorang pensiunan itu adalah yang disebut dengan post power syndrome.
4: Baik.
5: Mas Heri tahu ya. Jadi begitu dia turun dari pensi menjadi pensiun, dia kehilangan privilege yang atau keistimewaan tadinya punya anak buah, gitu ya, punya jabatan, nggak ada lagi kan. Jadi dia punya namanya insecure dalam sosial gitu ya. Nah ini bagaimana kita mau bermakna, memberikan sumbangsih kepada orang lain, sekitar, dan negara kalau kita masih punya mental seperti ini. Jadi post power syndrome juga kalau itu tidak dikelola dengan baik, itu malah bisa stres dan ujung-ujungnya bisa membuat para senior ini sakit Mas.
4: Baik.
5: Gangguan pencernaan gitu ya, insomnia, macam-macam ya. Jadi dengan kita membereskan diri kita sendiri, para pensiunan memulai memastikan untuk tidak push power syndrome, tidak mudah marah misalnya, kemudian selalu bersyukur dengan apa yang ada, walaupun mungkin kekuatan fisik mulai berkurang gitu ya. Dengan melakukan hal itu, maka secara otomatis dia akan memberikan energi yang positif pada lingkungannya dan membuat bermakna kepada lingkungannya. Otomatis kan orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu merasa bahagia, itu kan pasti tidak mungkin berada di zona nyaman. Dia pasti akan mencari tantangan baru gitu ya. Kita sebutnya sebagai growth mindset ya, atau pola pikir yang bertumbuh ya. Nah, itu menciptakan kebahagiaan Mas. Menghadapi tantangan baru itu juga menjadi tantangan yang itu akan memberikan makna kepada sekitarnya. Dan kalau itu tidak dilakukan, biasanya makna itu akan makin turun ya.
4: Baik.
5: Nah, dengan kita selalu bisa memberikan mulai dari diri sendiri itu, kemudian kita bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan yang paling mudah ya, di Pusaka Indonesia jelas ya, tapi kan tidak semua kan bergabung dengan Pusaka Indonesia. Nah itu dimulai dengan menurut saya itu tadi, teman-teman pensiunan gitu ya, pensioner sebaiknya mari kita keluar dari zona nyaman kita ya, kita mulai berkarya sesuatu yang menantang kita ya, demi apa? Demi kesehatan kita juga ya, karena kalau kita semakin berada di zona nyaman itu akan memudahkan penyakit akan datang ke kita Mas.
4: Baik.
5: Kira-kira gitu Mas.
4: Ya. Pak Eko, apa nilai paling penting yang ingin diwariskan di Pusaka Indonesia kepada masyarakat, khususnya tentang arti mengabdi kepada bangsa, Bung Eko?
5: Kita punya nilai-nilai ya di dalam Pusaka Indonesia yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satunya adalah integritas misalnya gitu ya, kemudian berkolaborasi gitu ya, kemudian ketulusan gitu ya. Nah itu semua nilai-nilai yang di dalam Pusaka Indonesia itu diterjemahkan menjadi namanya budaya organisasi atau budaya perkumpulan yang disebut dengan yang namanya ketulusan itu apa sih gitu ya, kan itu adalah kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak kita sukai gitu ya, tapi kita melakukannya tanpa pamrih gitu ya, tanpa ada keinginan egoistik yang muncul gitu kan, kita hanya mau membantu saja gitu ya. Integritas artinya apa yang kita bicarakan itu juga sama dengan apa kita pikirkan dan kita lakukan gitu Mas ya. Jadi nilai-nilai seperti itu yang kita coba tanamkan ya, nilai kolaborasi ya. Nilai kolaborasi tidak akan terjadi bila kita itu masih punya ego yang tinggi, butuh kerendahan hati. Kerjasama yang baik, kolaborasi itu terjadi di saat kita punya kerendahan hati. Dan itu tentunya menjadi nilai-nilai yang penting ya, yang ada dalam organisasi kita yang ingin kita juga sebarkan sebenarnya ke masyarakat luas, Mas. Ya memang kadang-kadang kita, makanya di dalam tujuan dari Pusaka Indonesia mengatakan kita ingin mengamalkan, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Melalui nilai-nilai tadi itu, Mas.
4: Baik.
5: Nah, kita memberikan contoh lah, keteladanan bagi orang lain untuk bisa melakukan atau mengadaptasi nilai-nilai tersebut.
4: Baik. Ya, dengan beberapa poin tadi, integritas, kolaborasi, ketulusan, kerendahan hati, dan tentunya mengamalkan Pancasila. Baik, mungkin terakhir, Bung Eko, untuk pendengar Pro 1 Jakarta yang mungkin sedang memasuki masa pensiun ataupun yang belum menemukan arah hidup, apa pesan reflektif yang ingin Bapak sampaikan malam hari ini? Silakan.
5: Ya, yang mau pensiun, pensiun adalah suatu tonggak baru dalam kehidupan, gitu ya. Sesuatu yang nggak perlu ditakuti, dicemaskan, karena biasanya orang kalau mau pensiun tuh cemas dan takut, Mas.
4: Baik.
5: Nah, kita bisa menyikapinya cemas dan takut, atau kita bisa menyikapinya adalah sesuatu yang baru, kita akan punya tantangan baru, dan punya kesempatan baru yang mungkin tidak pernah kita terima sebelumnya, yang itu akan mengasyikkan, gitu ya. Bagi yang sudah pensiun, saya mengajak, mari kita tidak hanya memikirkan diri sendiri dan keluarga, tapi mari bersama-sama melakukan hal-hal lain, gitu ya, yang memang menantang kita, men-challenge kita. Mari kita keluar dari zona nyaman demi kita sendiri, gitu ya. Kalau kita berada di zona aman, maka akan membuat fisik kita akan terganggu, gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain, gitu kan. Lama-lama akan, itu tadi, fisik kita akan jadi tidak terasa, gitu ya. Dan yang namanya penyakit itu kan kadang-kadang berada di pikiran, karena pikiran yang terlalu santai, tidak ada tantangan, maka ya otomatis penyakit akan muncul. Ya.
4: Baik.
5: Saya tiap bulan ada kumpulan para pensiunan lah, gitu ya. Dan usia itu tidak menunjukkan yang sehat, gitu ya. Semakin kalau ada rekan kami yang usia udah 80 sekian tahun, tapi masih sehat sekali.
4: Baik.
5: Karena tetap berkarya, masih bekerja dengan baik. Jadi dibandingkan dengan yang muda-muda yang mungkin sudah lebih muda ya, yang sudah mungkin fisiknya sudah nggak begitu kuat, ya mungkin. Nah itu menunjukkan bahwa dengan kita terus berkarya, apapun karya kita, dengan kita keluar dari zona nyaman dan melakukan apa yang disebut dengan pola pikir bertumbuh,
4: yeah, ya, growth atau mindset tadi.
5: Growth mindset di mana kita melihat tantangan sebagai peluang untuk lebih baik lagi, gitu ya. Itu membantu kita untuk bisa menikmati masa pensiun dengan berdaya dan bahagia, Mas.
4: Baik. Begitu, Mas. Baik, ya, terima kasih banyak Bung Eko. Semoga obrolan malam ini jadi pengingat kita bahwa pengabdian tidak berhenti saat jabatan usai, karena selama hati kita masih peduli, langkah masih mau bergerak, selalu ada untuk bisa tetap bermakna bagi Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu Bung Eko. Semoga kita bisa berbincang
5: kasih,
4: kembali dengan
5: Mas
4: topik
5: Feli
4: yang berbeda. Selamat malam, ya, terima kasih.
5: Siap. Selamat malam, terima kasih juga.
4: Baik, itu mendengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema Purna Tugas, Tetap Bermakna dan Pengabdi Berkarya untuk Indonesia. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Eko Nugroho, MBA sebagai Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jauh kegiatan mereka dan juga bisa bergabung tentunya di sana melalui website resmi di pusakaindonesia.id. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 dari Jakarta, Dewa 19 dengan Masih KAD masuk dalam album bertajuk Format Masa Depan. Di mana pendengar, kita masih dalam ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di mana tentunya kita memutarkan selama 2 jam ke depan lagu-lagu pilihan dari Indonesia ataupun mancanegara di era 80 sampai dengan 90 yang bisa membawa kita kembali ke masa-masa indah. Tentunya Anda bisa berpartisipasi di ruang rindu, bisa merequest lagu favorit Anda dan juga menyapa ya untuk orang-orang tersayang. Di mana bisa menghubungi di kedua telepon 0213440696 dan juga di 0213441499 akan ada rekan Noval dan juga Selus yang akan menyapa Anda. Dan bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912 dengan format nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat laut.

91,21 dari Jakarta, Listen in Love by Level 42. Baik, berdengar kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami tunggu saat ini juga di kedolan telepon Pro 1 Jakarta di 3440696 dan 3441499. Kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Ibu Siti di Jakarta Barat. Selamat malam, Ibu Siti Masyaro. Request lagu dari Denbert dengan Boulevard. Salam untuk penyiar dan kru, semoga sehat. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Alma, Kak Deona, Kak Puja, Kak Ana, Pak Kuat, Paris, Bang Ri, dan pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, salam sehat dan semangat. Terima kasih. Juga dari 0858 9106 sekian-sekian, shalom. Selamat malam juga ya. Oke, juga di Ibu Iren di Tangerang. Informasi malam hari ini Tangerang cerah berawan. Baik, kita akan sapa yang bergabung di WhatsApp call. Baik, ya, masih kami tunggu tentunya di kedua telepon ya, Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan 3441499, dan ataupun di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 dari Jakarta, Desi Ratnasari dengan Lukisan Cinta yang dirilis di tahun 1992. Baik, langsung saja kita akan sapa yang sudah bergabung di line teleponnya bersama dengan Bung Ari di Samarinda. Selamat malam, Bung Ari. Iya, apa kabar Bung Ari?
1: Baik.
0: Baik. Ya, untuk lagu yang bisa kami putarkan?
1: Lagunya Chris.

0: Maverly Bugarendi Tangerang, request lagu dari Inka Christie dengan Aku Haus, dan juga Ermi Kulit dengan Rela. Salamnya untuk Maverly dan juga kru, semoga sehat, amin. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Oke, juga ada dari Ibu Rista Siregar ya. Selamat malam, Ibu Rista. Mau request lagu Semua Kulakukan Untukmu dari Fatur featuring Nadila. Salam untuk Ibu Wati, Ibu Mujiati, Ibu Sorin, dan juga Ciguria, Ibu Yati Suyanto, Ibu Joyce, Pak Kuat, Bang Ri, Ibu Ana, Kak Puja. Salam kompak selalu untuk Maverly dan juga kru. Terima kasih ya, salamnya untuk yang bertugas. Terima kasih. Oke, juga ada iya, ada Ibu Dindin, selamat malam Ibu Dindin di Bekasi. Minta lagunya dari Meriam Belina dengan Simfoni Rindu. Baik, salam untuk Pali Topan, Bang Haris, Bang Ri, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, Ibu Helmi, Ibu Wulan, Ibu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Eka, Ibu Linda, Ciguria, dan terima kasih untuk Moverly dan sehat bahagia selalu. Doa yang sama tentunya. Oke, semoga sudah bisa ya untuk kita fungsikan kembali WhatsApp call kita di malam hari ini. Baik, kita coba sapa. Halo, selamat malam Bung Haris, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mas Kerli.
0: Selamat malam Bung Haris, apa kabar?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih, kabar sehat Bung Haris ya?
1: Alhamdulillah sehat
0: Mas Kerli. Alhamdulillah sehat. Amin, terima kasih Bung Haris. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan,
1: ini dari tahun 80 ya Mas ya?
0: 80 sampai dengan 90, baik mancanegara ataupun Indonesia.
1: Kalau Nazareth masuk gak Mas, Nazareth?
0: Nazareth. Oke, tapi belum tersedia untuk lagu-lagu dari Nazareth. Mungkin ada dari musisi lain, Bung Haris?
1: Dari ABBA aja Mas.
0: Dari ABBA, yang berjudul?
1: The Winner Takes It All.
0: The Winner Take It All, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa?
1: Untuk Mas Perli tetap sehat dan semangat.
0: Terima kasih.
1: Dan juga untuk Pak Kuat, Bang Ray, Bu Dindin, Bu Siti Masaro, Kak Puja, Kak Ana, Bu Alma, Kak Diona, dan juga untuk Bu Helmi, Bu Umi, Bu Titi Dewi, Bang Bram, dan semuanya ada Mas yang ada di Pro 1 FM.
0: Baik, itu saja. Semoga
1: sehat selalu Mas ya.
0: Amin, terima kasih doang sama Pak Haris.
1: Ya,
0: selamat malam Mas. Selamat malam dari Paris di Kalianyar. Kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Pak Kuat Kuswanto di Permunjul Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat untuk Mam Fairly Jan dan juga yang bertugas. Minta lagunya dari Brittles and Gobley dengan I'm Coming Home, atau kalau tidak ada, Raise Your Love on Me dari Bee Gees. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Dindin, Ibu Endang, Ibu Siti, Ibu Risa Siregar, Ibu Marani, Ibu Sorin, Kak Puja, Tedinda, Pak Haris, Bang Ri, Pak Doni, Bung Bram, Pak Lito Pand, Pak Ujang, Pak Doni, dan pecinta Ruang Rindu dimanapun berada, semoga sehat dan terima kasih juga untuk Pak Kuat Kuswanto. Ya, sekali lagi berdengar untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, baik itu lagu-lagu mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 80 sampai dengan 90. Masih kami tunggu. Baik, di WhatsApp call kembali kita sapa sebelum kita memutarkan lagu requestan di malam hari ini. Ada Ibu Ana di Sorong, Papua. Selamat malam Ibu Ana, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Perly, apa kabar?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Terima kasih Ibu Ana, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Kak Perly, ada lagu apa yang ada
0: di playlist ya? Baik. Ada lagu dari dari Queen, Life is Real, terus juga ada Sheila Majid dengan Legenda, atau dari Katon Bagaskara, Tidurlah Tidur.
2: Oh, yang nomor 2 yang nomor 1 dari Inka kah?
0: Yang nomor 1, sorry, dari Queen dengan Life is Real. Yang kedua dari Sheila Majid. Itu saja ya. Baik. Iya. Dikirimkan untuk siapa?
2: Buat Ibu Saurin, Ibu Indin, Ibu Eka, Ibu Perida, Teh Dinda, Ibu Endang, Ibu Merpati, Ibu Iren, Pak Benijo Manado, Pak Haris, Pak Doni.

0: Andi Yudi Stirab, Pak Andi di Batam, Pak Suhudi, Bang Jamal, Pak Predi, Merauke, Ibu Rista, Sregar, Ciguria, Kak Puja, Pak Widi, Pak Willy, Pak Leman, Pak Jerry, dan semuanya saja ya Kak Perli, salam
1: Baik,
0: kompak selalu.
1: amin.
0: Semoga kita semua diberi kesehatan. Buat Kak Perli yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan, banyak rezekinya,
1: Amin doa yang
0: sukses
1: sama Ibu
0: selalu,
1: Ana.
0: diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Terima
1: Amin.
0: kasih Kak Perli,
1: Terima
0: selamat
1: kasih Ibu Ana.
0: malam.
1: Ditunggu tak lagunya. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum dan bye
1: Dadah
0: bye.
1: bye bye. Iya dari Ibu Ana di Sorong Papua. Menambah semangat kita di malam hari ini. Iya sekali lagi pendengar, Anda bisa merequest melalui kedualan telepon di 021-344-0696 dan 344-1499 dan juga di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta. Andre Hehanusa dengan Bidadari. Di mana pendengar, lagu ini dirilis sekitar tahun 95 dan masuk dalam album kompilasi The Best of Andre Hehanusa di tahun 2001. Lagu yang dikenal dengan nuansa romantis yang lembut ya, dan liriknya tentang kekaguman pada seorang wanita yang diibaratkan seperti Bidadari, luar biasa. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kembali menyapa ada Ibu Endang di Cisauk. Selamat malam, Ibu Endang. Malam Kak Ferli. Request lagu dari Java Jive dengan Kau Yang Terindah untuk Paksu dan juga untuk Paksu di Malaysia, anak-anakku di Damkar Jakarta, dan juga untuk Pak Kuat Kuswanto, Bang Ri, Bu Ana, Ibu Saurin, Ibu Eka dan Kak Ferli. Terima kasih juga untuk Ibu Endang. Kembali menyapa ada Joyce. Selamat malam, Joyce. Mau request lagu dari Krisye yang berjudul Kalau Cinta Menggoda. Kala cinta ya, bukan kalau. Ataupun dari Foni Sumblang yang berjudul Ratu Sejagat. Salam-salamnya untuk Bung Rey, Ibu Risa, Ibu Dindin, Ibu Merpati, Ibu Wulan, Ibu Eka dan semua pencinta Ruang Rindu. Selamat bergabung, bertugas ya. And God bless you. Terima kasih Kak Joyce. Saya juga menyukai salah satu karya dari Krisye yang berjudul Kala Cinta Menggoda. Karena ada unsur keroncongnya. Indah sekali di telinga. Oke, ada juga Bung Rey di Cibinong. Selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bung Ferli. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Ri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, untuk lagu yang bisa kami putarkan malam hari ini Bung Ri.
1: Mau dengerin lagu Mr. Big aja deh.
0: Mr. Big yang berjudul
1: Yang To Be With You.
0: Yang sorry?
1: To be with you.
0: To be with you. Oke, untuk lagu dirilis di tahun 91 bisa diputarkan malam hari ini. Dikirimkan untuk siapa lagunya Bung Ri?
1: Iya, saya akan menyapa sahabat-sahabat ya seperti biasa untuk Pak Haris. Selamat malam Pak Haris, Pak Bung Bram, Bung Randy, Teh Dinda, Kak Joyce, Kak Deona, Kak Puja, Kak Ica, Kak Ciguria. Kemudian Ibu Dindin, Ibu Wigati, Ibu Saurin, Ibu Yatusianto, Ibu Sri, Ibu Rista Siregar, dan juga untuk Bung Ferli. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Bung Rey.
1: Jangan lupa ngopi.
0: Yes, tentunya. Terima kasih, Bung Rey.
1: Oke, Bung Ferli ya. Terima kasih banyak.
0: Ditunggu untuk
1: selamat
0: lagunya.
1: Selamat mendengarkan untuk sahabat-sahabat semua.
0: Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung Rey. Oke, yang tadi merequest ya. Dengan To Be With You dari Mr. Big. Oke, kembali menyapa ada Pak Ujang. Selamat malam Pak Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya ikut aja. Terima kasih. Salamnya untuk Teh Dinda, Ibu Merpati, Ciguria, Ibu Yati, Ibu Wulan, Ibu Eka, Mas Doni, Bang Alex dialamatkan masing-masing. Semoga sehat, bahagia semuanya. Untuk Gabang semoga sehat juga. Doa yang sama Pak Ujang. Juga menyapa ada Pak Bambang Ciseng. Selamat malam Pak Bambang. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu dimanapun berada, sehat selalu dalam segala hal. Juga untuk penyiar, selamat bertugas. Tolong diputarkan lagu dari Iga Mawarni dengan Kasmaran. Terima kasih juga untuk Pak Bambang yang selalu berkenan hadir di Ruang Rindu. Di line telepon kita sapa di Bogor ya. Selamat malam. Oh, terputus. Baik. Masih kami tunggu tentunya untuk direquestan pada malam hari ini melalui kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan 021-344-1499 ataupun di WhatsApp di 0811-7972-7912, bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 dalam program Ruang Rindu.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Java Jive dengan Kau Yang Terindah yang juga masuk dalam album bertajuk sama, Kau Yang Terindah. Dan lagu ini cukup dikenal ya karena harmonisasi dari vokal Java Jive dengan nuansa yang romantis dan lembut. Masih kita putarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda yang dirilis di era 80 sampai dengan 90-an, baik itu mancanegara ataupun Indonesia. Kami tunggu ya di kedua telepon di 3440696 dan 3441499 dan juga di WhatsApp tentunya. Ya, di WhatsApp ada Ibu Eka. Selamat malam Ibu Eka, minta diputarkan lagunya dari Ruth Sahanaya dengan Keliru. Salam untuk pendengar dimanapun berada dan terima kasih juga untuk Ibu Eka. Kembali menyapa ada Santi, selamat malam. Opa Verly ikutan di Ruah Rindu tentunya, request lagu dari Trio Libels dengan Aku Suka Kamu, mungkin yang itu lagunya ya. Salam, terima kasih Opa, diputerin nemenin sambil nyetrika nih. Tetap semangat ya, walaupun dengan kondisi yang cukup panas ketika berdekatan dengan setrika, tetap sehat dan semangat. Untuk lagunya ditunggu ya, Yuni Santi. Oke, juga ada dari 0819 946 sekian-sekian, Rahadi di Pamulang Permai 1. Salam hangat Ruang Rindu, malam ini pengen request lagunya berjudul Iwan Fals dengan Siang di Seberang Istana. Dalam salamnya untuk pendengar Pro 1, salam sehat sejahtera dan terima kasih ya. Terima kasih juga tentunya untuk Anda. Baik, berikutnya kita akan membacakan surat panggilan atas nama Kodir Esa sebagai selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 204 PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat memanggil Mawarti, dahulu beralamat di Jalan Gelong Baru Selatan nomor 1 RT 11 RW 1 Kelurahan Tomang Jakarta Barat, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai pasal 27 PP nomor 9 tahun 75, yaitu melalui Radio RRI Jakarta, di mana bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta agar disiarkan diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat 1 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 204 garing PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 18 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Dewan Marpaung sebagai penggugat melawan Mawarwati DKK sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Abdul Qadir Esa dan juga Kepala RRI Jakarta.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak gak ada habisnya.
1: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
0: Break? Tapi aku gak sempet.
1: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
0: Iya juga ya, jadi bisa recharge energi kan?
1: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita.

0: Kilonya, Bang?
1: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
0: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
1: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
0: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
2: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
1: Abang kok bawa utang?
2: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
1: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

91,2 RRI Jakarta, Rosa dengan Sekali Ini Saja. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

renungan kali ini mengisahkan seorang kakek yang sangat tua. Matanya telah rabun, pendengarannya hampir tuli, lututnya gemetaran, dan ketika dia duduk di meja untuk makan, dia hampir tidak bisa memegang sendok, sehingga sering menumpahkan kaldu dari sendoknya ke atas taplak meja, dan terkadang kaldu pun menetes turun di dagunya saat makan. Anak dan menantunya muak melihat hal itu, sehingga mereka mendudukkan sang kakek tua di sudut dapur sendirian, dan mereka memberinya makan dalam sebuah mangkuk gerabah. Sang kakek tua sering melihat ke arah meja makan dengan berlinang air mata. Suatu ketika, tangannya yang gemetaran tidak bisa menahan mangkuk, dan mangkuk tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Kemudian, mereka membelikan sebuah mangkuk kayu murah untuk sang kakek tua agar tidak pecah saat jatuh. Pada saat mereka duduk di meja untuk makan, cucunya yang masih kecil, yang berusia 4 tahun, mulai mengumpulkan beberapa potongan-potongan kayu di tanah. "Apa yang kamu lakukan, anakku?" tanya sang ayah. "Saya akan membuat mangkuk kayu yang kecil untuk dipakai ayah dan ibu saat makan ketika telah dewasa nanti," jawab si anak kecil. Suami dan istrinya saling berpandangan selama beberapa saat, dan akhirnya mereka pun menangis karena tersadar dan menyesali perbuatan buruk mereka. Kemudian mereka mengajak sang kakek tua ke meja makan, dan selanjutnya sang kakek tua selalu makan bersama mereka di satu meja, dan mereka tidak pernah lagi mengeluh apabila sang kakek tua menumpahkan sesuatu ke atas meja. Mari, sayangilah orang tua kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta. Semoga pagi hari ini menjadi awal yang penuh energi, pikiran positif, dan langkah-langkah baik untuk menjalani hari ini. Yang mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, mau sekolah, atau baru mulai aktivitas di rumah, jangan lupa senyum ya, karena semangat itu bisa menular. Yang mau absen, boleh juga. Kesempatan tidak datang dua kali, tapi hari baru selalu datang untuk memberikan kesempatan yang baru. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus sebarkan vibes yang baik untuk sekitar. Selamat beraktivitas, pendengar Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Selamat pagi yang baru saja bangun, yang masih ngulet di tempat tidur. Aduh, kayaknya hari ini hari yang harusnya semangat banget sih, karena masih hari Rabu ya, masih di pertengahan nih, artinya masih ada beberapa hari lagi untuk beraktivitas dan harus tetap semangat ya. Tapi by the way, kalau aktivitasnya diliburkan gimana ya? Bisa olahraga gitu pagi, atau masak-masak, atau melakukan hobi Anda. Yang pasti terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta ya. Kami mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam nanti. Tapi kalau BAMS di day part pagi ini sampai jam 10. Seperti biasa, nanti kami akan buka dengan mimbar agama Islam. Dengar, pagi hari ini temanya adalah mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mau tanya-tanya seputar tema di pagi hari ini, silakan nanti Anda bisa ikut bergabung di 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh juga pertanyaan-pertanyaan Anda nanti bisa disampaikan via WhatsApp kami ya di 0811 7972 7912. Sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 40 sampai dengan 47 bersama Arif Mutadin.

kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki. Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita sudah masuk di segmen Mutiara Pagi. Hari ini kita akan membahas seputar keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini ada Bapak Ustadz Haji Ahmad Barmawi Eskom, beliau ini adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak Ustadz?
3: Ya.
2: Alhamdulillah. Siap Pak Ustadz. Sebagai pengantar di pagi hari ini yang ingin disampaikan mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, silakan Pak Ustadz.
3: Terima kasih waktunya, Pak Misari. Sebelum ke depan insyaAllah pada kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurunillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pada pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta yang mulia rahmakumullah, kesempatan pagi ini, mutiara pagi ini, sedikit saya ingin menyampaikan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia hebat, manusia yang luar biasa, manusia superior yang Allah jadikan teladan buat generasi-generasi setelahnya. Bahkan baginda Rasul Muhammad SAW oleh Allah diperintahkan agar mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim AS. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Muhammad, kamu hendaknya mengikuti millah atau agama Ibrahim. Dan Ibrahim bukan orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sosok manusia yang menjadikan Allah sebagai uswah, teladan buat kita semuanya. Bahkan dalam Al-Quran diberikan predikat Khalilullah, orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Predikat yang luar biasa, yang tidak diberikan di universitas manapun. Umpamanya bahwa mahasiswa ini berpredikat Khalilullah, orang yang dicintai Allah Ta'ala, belum kita temukan sepanjang kehidupan ini. Tapi Allah memberikan predikat kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasihnya. Dan ini predikat yang luar biasa bukan tanpa sebab. Predikat yang luar biasa ini diperoleh Nabi Ibrahim. Ada alasan yang mendasarinya. Dalam satu kitab klasik, yang kita kenal dengan kitab Shahihul Ibad, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang disyarahi, diperluas keterangannya oleh ulama besar Indonesia, Imam Nawawi Al-Bantani. Di sana ada keterangan bahwa Nabi Ibrahim suatu saat pernah ditanya oleh sahabatnya atau muridnya, "Li'ayyi syai'in ittakhadallahu laka khalilan?" Nabi Ibrahim, dengan sebab apa sih Allah memberikan predikat kepadamu sebagai Khalilullah? Sebagai kekasih Allah, orang dekat Allah. Beliau menjawab dengan jujurnya, karena kita tahu bahwasanya semua nabi dan rasul mutlak akan kejujurannya. Tidak ada nabi dan rasul yang memiliki sifat bohong sekalipun, tidak ada. Nabi Ibrahim menjawab, "Bisalah tadi asya. Aku berpredikat orang yang dicintai Allah Ta'ala atau orang dekat Allah dengan sebab tiga hal." Yang tentunya tiga hal ini kalau kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta, itu artinya sama, kita juga akan berpredikat orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim, Allah memberikan predikat kepadaku sebagai kekasihnya, orang dekatnya, karena wa mahtamamtu bima takafalallahu li bihi minar rizq. Aku tidak pernah resah, tidak pernah gundah, tidak pernah gelisah kalau sudah urusan rezeki. Nabi Ibrahim kalau sudah urusan fasilitas hidup, urusan perut, beliau tidak pernah prihatin. Kenapa? Beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Qur'an pun mengajarkan pada kita semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Bahwa seluruh makhluk hidup yang ada ini rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Dan Allah tahu betul akan kebutuhan makhluk hidupnya. Ini Nabi Ibrahim bisa mempraktekkan dalam kehidupan, beliau pasrahnya kepada Allah luar biasa. Sejarah mencatat, beliau kan pernah ditangkap Raja Namrud gara-gara menghabisi patung-patung yang cukup banyak. Dihukum Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung. Kemudian datanglah Malaikat Jibril. Ya Ibrahim, kamu perlu bantuan apa dari saya? Kata Malaikat Jibril. Dijawab Nabi Ibrahim, wa ammalaka fala. Kalau bantuan dari kamu, saya enggak butuh, enggak perlu, wahai Malaikat Jibril. Kata Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril menawarkan jasa kepada Nabi Ibrahim, mau menolong, ditolak mentah-mentah. Saya tidak perlu bantuanmu, wahai Malaikat Jibril. Saya hanya perlu Allah. Seraya berzikir, berwirid, hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat itu diulang-ulang Nabi Ibrahim, langsung direspon Allah Ta'ala. Ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim, wahai api, adem kau, padam kau. Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun, utuh, selamat. Ini gambaran tawakal beliau kepada Allah yang luar biasa. Dan baginda Rasul pun Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar pasrah dalam hidup ini kepada Allah. Tentunya tawakal itu pasrah setelah berusaha. Bukan pasrah tanpa usaha, namanya nekat. Kita tahu baginda Rasul Muhammad SAW pernah kedatangan tamu, sahabat. Ditanya oleh Rasulullah, kamu kesini datang naik apa? Naik unta ya Rasul, untamu di mana? Di luar. Sudah diikat belum? Tidak, kami tawakal kepada Allah. Kata Nabi, jangan, ikilha wa tawakal. Untamu diikat dulu, baru tawakal kepada Allah Ta'ala. Mobilmu dikunci dulu, baru tawakal kepada Allah. Kau bekerja keras dulu, tingkatkan etos kerjamu, baru tawakal kepada Allah. Pengen mahir, pengen alim, kamu belajar dulu, baru tawakal kepada Allah. Kau berobat dulu baru tawakal kepada Allah. Pasrah setelah berusaha membuat Ibrahim berpredikat Khalilullah atau orang yang dicintai Allah Ta'ala pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim berpredikat Khalilullah. Kata beliau, wa ma ta'asyaitu wa ma ta'khitaitu ila mu'abdaif. Aku berpredikat sebagai kekasih Allah, orang dekat Allah, karena aku tidak pernah makan sore, makan pagi, atau bahkan makan malam, kecuali harus bersamaan dengan tamu-tamuku. Nabi Ibrahim kalau makan pasti bareng dengan tamunya. Lalu bagaimana kalau di rumah beliau belum ada tamu? Jam makan, beliau harus keluar rumah menghadang orang untuk diajak makan bersama. Bahkan diriwayatkan beliau harus berjalan beberapa mil, beberapa

0: mulia dalam pandangan Allah. Kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim berberikan khadilullah, orang yang dicintai Allah Ta'ala. Kata beliau, ikhtartu amrullah ala amri khairi. Aku senantiasa mengedepankan perintah Allah mengalahkan yang lain. Menomorsatukan urusan Allah mengalahkan urusan ego kita, egosentris kita dan lain sebagainya. Membuat orang dicinta Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim kalau sudah urusan perintah Allah dinomorsatukan. Di perintah Allah yang ringan, suruh potong kuku, bersihkan rambut, dikerjakan dengan baik. Perintah yang sedang, khitan, konon umur 80 tahun ke atas, dijalankan dengan baik. Perintah yang berat, diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, dijalankan dengan baik. Dan ini sebagai ujian Allah yang terberat buat Nabi Ibrahim. Kenapa? Menyembelih anak, padahal Allah hanya ingin menguji saja. Sejauh mana cintanya Ibrahim? Lebihkah cinta kepada Allah ataukah kepada anaknya? Ternyata kata Al-Qur'an Al-Baqarah itu, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ingatlah Muhammad, kata Allah, ketika Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat, bikalimatin fa atammahun, maksudnya dengan beberapa perintah, fa atammahun, Ibrahim bisa menyempurnakan, menjalankan dengan sukses perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Pantas orang yang menomorsatukan Allah dalam hidup ini akan berpredikat orang yang dicintai Allah Ta'ala. Allah senantiasa memanggil kita agar bersatu, rukun, kompak. Itu seruan Allah. Allah memanggil kita agar senantiasa rajin sholat jamaah. Allah memanggil kita agar senantiasa nyambung tali silaturahim. Allah memanggil kita agar senantiasa saling asah, asih dan asuh. Allah memanggil kita agar memberi kepekaan sosial yang tinggi. Ini seruan-seruan Allah kalau kita nomor satukan. Mengalahkan ego kita, kepentingan pribadi kita. Allah akan berikan predikat orang-orang yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari pengantar pagi ini, pemirsa, pendengar yang setia.
1: Baik, Pak Ustaz.
0: Terima kasih. Syukran.
1: Baik. Dan pendengar Pos 1, untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

bin Umar yang bermimpi pergi ke neraka. Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan putra dari Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Abdullah bin Umar berwudu sebelum tidur dan berdoa. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar pun bertasbih menyebut nama Allah hingga tertidur. Namun ia bermimpi melihat malaikat yang membawanya ke neraka. Neraka tersebut terlihat seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Dalam sumur tersebut, Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tersiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Kemudian Abdullah bin Umar mendengar malaikat lain berkata, "Kamu belum terjaga dari api neraka." Ketika pagi hari tiba, Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya sekaligus istri Rasulullah. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah. Seketika Rasulullah berkata, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Hafsah pun menemui sang adik dan menyampaikan hal tersebut. Dalam mimpi itu, malaikat memintanya untuk terjaga dari api neraka dengan sholat tahajud. Mimpi tersebut menginspirasi sekaligus mengingatkan bahwa sholat tahajud itu sangat baik dan tidak patut disia-siakan. Pada akhirnya, Abdullah bin Umar pun mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat tahajud.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Mutiara Pagi. Hari ini temanya adalah mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini ada Bapak Ustadz Haji Ahmad Barmawi Eskom IM SOS. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Pak Ustadz masih bersama kami?
1: Ya, siap.
0: Baik, Pak Ustadz, kita langsung ke pertanyaan pendengar ya. Ini yang pertama ada ya. Randy di Depok. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Nabi Ibrahim ini kan dikenal sebagai orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ujiannya sangat berat. Kalau saya Pak Ustadz, kadang-kadang suka gampang mengeluh, apalagi kalau hidup lagi susah-susahnya. Gimana nih caranya supaya hati kita bisa lebih ikhlas dan kuat seperti Nabi Ibrahim? Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Dalam hidup ini agar kita tidak gampang mengeluh, tentunya kita bisa meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu sosok manusia yang tegar, tangguh, sukses dalam dakwahnya juga. Karena beliau sadar diri, jadi pasrahnya kepada Allah, beliau itu luar biasa. Jadi menyerahkan dirinya kepada Allah itu bulat-bulat totalitas. Dan beliau sadar betul bahwa semuanya yang ada dalam hidup ini adalah sudah irodah atau qadarullah semuanya. Kehendak Allah Ta'ala semuanya, takdir Allah Ta'ala semuanya, manusia tinggal menerima. Ketika kebaikan yang kita terima, kita harus bersyukur. Dan ketika keburukan, dalam arti sesuatu yang tidak kita sukai, kita diperintahkan agar senantiasa bersabar. Karena hidup ini adalah isinya syukur dan sabar. Tapi dalam Islam, kita tidak boleh yang namanya mengeluh. Tidak boleh yang namanya putus asa. Karena rahmat Allah itu luas. Warahmati wasiat Quran syaih, kata Allah dalam Quran. Rahmat itu bisa mencakup segalanya. Jadi tidak boleh kita mengeluh. Kalau curhat, rekes kepada Allah, boleh. Tapi kalau mengeluh, menyesal, dalam arti tidak menerima takdir Allah, ini yang tidak disarankan dalam Islam. Tapi optimisme, harapan besar kepada Allah, rahmat Allah itu luar biasa. Rahmat Allah itu mencakup segalanya. Kita diperintahkan agar senantiasa optimis dan pasrahnya kepada Allah yang luar biasa. Karena siapa yang menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha yang maksimal, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, pasti pertolongan Allah akan segera datang kepada kita. Sama dengan nabi-nabi yang lain juga sama. Ketika menghadapi tantangan yang luar biasa, rintangan silih berganti, mereka pasrah kepada Allah, rekes kepada Allah, curhat kepada Allah, Allah tidak lama lagi langsung segera menolong kepada para nabi tersebut. Itu yang perlu kita teladani. Kira-kira gitu.
0: Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Maya di Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadz, jujur nih saya sering merasa iman saya tuh naik turun karena lingkungan dan juga pergaulan. Kalau melihat dari kisah Nabi Ibrahim yang selalu tangguh walau ditentang banyak orang, bagaimana ya caranya supaya menjaga prinsip di tengah lingkungan yang kurang baik? Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Pertanyaan super sekali. Bahwasanya iman kita memang naik turun ya. Jadi kata Nabi, al-iman yang situ yang lusu. Iman kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan grafiknya itu memang naik turun. Tapi itu bisa dibilang di gaspol ya. Agar senantiasa naik terus, harus termotivasi dengan cara kita melakukan amal-amal yang soleh yang cukup banyak. Dan kendati kita di lingkungan yang tidak mendukung tentang keimanan kita, tentunya secara pribadi kita harus punya filter. Filter pribadi, kira-kira yang menopang kita semakin semangat beribadah, kita dekatin, yang buat kita malas ibadah, kita jauhi. Agar tetapi Islam memberikan solusi yang terbaik, bagaimana sih agar iman itu senantiasa naik grafiknya, iman kita senantiasa tidak turun drastis, maka rajin-rajinlah kita hadir ke majelis ta'lim. Yang kedua, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah. Tentunya dengan kalimat yang terbaik adalah kalimat Abdul Dikri, La ilaha illallah. Itu bisa bisa menguatkan iman kita, menaikkan grafik iman kita, kendati di tengah lingkungan yang tidak mendukung. Tapi insya Allah, ketika majelis ta'lim kita selalu hadir, sering mendengarkan kajian-kajian seperti ini, ceramah subuh, mutiara pagi, itu insya Allah hati kita akan tersirami dengan nur-nur ilahi, cahaya-cahaya Islam, dan itu yang akan memperkuat, memperkokoh keimanan kita. Mungkin begitu.
0: Baik Pak Ustadz. Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz, ini ada dari Jakarta Barat, ada Nabila. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, kadang saya suka kecewa nih kalau harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau dari kisah Nabi Ibrahim, pelajaran apa ya yang bisa membuat kita lebih tenang menerima takdir? Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih, betul. Memang kadang harapan kita tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Tapi sesungguhnya semua takdir Allah yang diciptakan buat kita, itu sebenarnya menurut Allah adalah bagus. Itu dalam Al-Quran Allah menegaskan itu. Asa antahibu se'awawwa. Kuhulakum wa asa antara kerusiwa sarulakum. Terkadang Allah karulakum. Terkadang kita itu senang terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu tidak bagus untuk kita. Kita benci kepada sesuatu, tidak suka dengan takdir Allah yang ini, padahal itu bagus untuk kita. Karena tidak selamanya bagus untuk kita, menurut kita itu adalah bagus buat kita menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah yang sudah berkehendak, yang kita terima itu semuanya pasti bagusnya. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala yang kepada kita itu pasti ada hikmahnya dan semuanya pasti bagusnya. Karena iradah Allah kepada semua manusia, baik itu positif atau negatif, menurut kita dalam pandangan Allah sebenarnya adalah positif. Makanya kita tidak boleh seudon kepada Allah, harus positive thinking kepada Allah Ta'ala bahwa Allah memberikan cobaan kepada kita umpamanya sakit, itu bukti Allah sedang senang kepada kita. Idza habballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah sedang senang kepada hambanya, justru hamba itu diuji. Allah ingin mendengarkan rintihan kita kepada Allah. Allah ingin mendengarkan keluhan kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Dan Ibrahim alaihissalam juga begitu. Beliau senantiasa tawakalnya kepada Allah, bukan tawakal tanpa usaha. Ketika beliau sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Kalau saya sedang sakit, Allah yang nyembuhin saya. Itu artinya Ibrahim bukan berarti tanpa berusaha untuk nyari kesembuhan, tidak. Nabi Ibrahim tetap nyari obat, nyari kesembuhan. Tapi beliau punya keyakinan yang kuat bahwa obat adalah hanya perantaraan saja. Hakikat penyembuh utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter hanya lantaran saja. Yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho dengan ketentuan Allah yang kita berikan kepada kita, ridho dengan takdir Allah yang diterima dengan yang diberikan kepada kita, mau positif atau negatif menurut kita, sesungguhnya kita melirik Allah, menurut Allah itu bagus untuk kita. Kembali lagi, kalau bagus kita bersyukur, kalau sedang pahit kita, terhimpit kita, kita bersabar. Dan himpitan, kesulitan, yakinlah di depannya pasti ada yang namanya kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Saya kira begitu.
0: Baik Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, sebagai penutup di pagi hari ini, apa yang ingin digarisbawahi mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Silahkan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Sebagai pamungkas penutup acara pagi ini, pendengar Pro 1 Jakarta yang budiman, bahwasanya inti sehari keteladanan Nabi Ibrahim adalah kembali lagi ketiga persoalan, bagaimana agar hidup kita dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah siapa saja yang sedang Allah berikan kelonggaran rezeki, kita jadi memiliki kepekaan sosial yang tinggi, berbagi rezeki Allah, berbagi anugerah dari Allah kepada sesama, bahkan kepada orang yang memerlukan pertolongan dari kita. Anak Ibrahim alaihissalam, dia berkorban hewan yang luar biasa, 1000 kambing, 300 unta, 500 sapi, disembelih sendiri, diberikan kepada kaum muslimin, orang-orang yang membutuhkan semuanya. Itu kan gambaran beliau itu dermawan, punya kepekaan sosial yang tinggi yang perlu kita teladani. Yang kedua, agar kita dicintai Allah Ta'ala, mari kita bersama-sama senantiasa hidup ini pasrah kita kepada Allah yang totalitas, tanpa mengurangi etos kerja kita, tanpa mengurangi usaha kita. Karena al-harokah barokah, siapa yang bergerak pasti berkah. Siapa yang mau berusaha pasti berhasil. Ayam saja modalnya kertok, nyeker dan patok, dia bisa hidup. Masa ia manusia nggak bisa hidup. Yang terakhir, pada dalam hidup ini, kita senantiasa mengedepankan perintah Allah, mengalahkan perintah-perintah yang lain, menomorsatkan urusan Allah, insya Allah membuat kita dicintai Allah Ta'ala. Kalau orang sudah dicintai Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala, dunia akhirat, dia akan bahagia. Dunia bahagia, akhirat masuk surga. Mungkin intinya begitu.
0: Siap, Ustaz.
1: Siap,
0: Ustaz.
1: Kami, saya mohon maaf.
0: Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Ustadz di pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar Pos 1, demikian tadi Mutiara Pagi hari ini mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ustadz Haji Ahmad Barmawi Eskom IMSOS. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kami akan sampaikan warta berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, tetap bersama Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: DKI Jakarta imbau warga terapkan perilaku hidup bersih dan untuk menghindari penyebaran hantavirus. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa harga hewan kurban saat ini masih terkendali. Penta Maidita melaporkan.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa harga hewan kurban di Jakarta saat ini masih terkendali. Hal ini disampaikan untuk merespon kekhawatiran masyarakat mengenai lonjakan harga hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menyebut pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta belum menemukan adanya indikasi kenaikan harga yang signifikan di pasar. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026.
2: Untuk korban sampai hari ini kami belum mendapatkan isu mengenai kenaikan. Jadi harganya masih sesuai dengan yang ada.
1: Lebih lanjut, Gubernur Pramono mengatakan bahwa untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, Perumda Dharma Jaya turut melakukan sejumlah persiapan. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan hewan kurban tetap aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Dengan demikian, harga hewan kurban di pasaran masih dalam batas yang wajar. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Cegah penyebaran hantavirus, Dinas Kesehatan DKI Jakarta imbau warga terapkan perilaku hidup bersih. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengimbau agar masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS untuk menghindari penyebaran hantavirus. Ani juga mengingatkan agar masyarakat tidak panik menghadapi virus tersebut. Sebab virus tersebut bukanlah sebuah virus yang baru ditemukan seperti pandemi COVID-19. Ia menyebut virus tersebut telah dimonitor setiap tahunnya. Demikian dikatakan Ani Ruspitawati di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
4: Kalau ini sebenarnya virus virus lama sudah dimonitor terus sebenarnya setiap tahun penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia. Dan sejauh ini ada banyak varian, hantavirus itu ada banyak varian. Ada yang menular antar manusia, ada yang tidak. Pokoknya kalau kita ketemu suspek, kita akan prinsipnya adalah isolasi untuk kehati-hatian sampai kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Dan sejauh ini semua kasus yang muncul di Jakarta gejalanya ringan dan tiga itu sudah sembuh semua. Banyak bikin edukasi ke masyarakat. Yang paling penting adalah menjaga kebersihan ya. PHBS tetap, pola hidup bersih, cuci tangan sebelum melakukan aktivitas, sesudah melakukan aktivitas, lalu kemudian kalau kita berada di tempat-tempat yang ada kemungkinan terkontaminasi atau bekerja di tempat-tempat yang kotor dan kemungkinan ada tikus, jangan lupa pakai masker, mungkin pakai pengaman yang lain, dan sesudahnya cuci tangan. Itu secara garis besar sebenarnya sama, dan kemudian jangan lupa daya tahan tubuh.
3: Ani juga menjelaskan, di Jakarta sendiri pihaknya mencatat 4 kasus hantavirus ditemukan di ibu kota hingga bulan Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 3 orang dinyatakan telah sembuh, sementara 1 orang masih berstatus suspek dan menunggu diagnosis pasti melalui pemeriksaan laboratorium. Terhadap 1 pasien yang masih berstatus suspek tersebut, Ani memastikan penanganan telah dilakukan sesuai prosedur. Pasien ditempatkan di ruang isolasi sebagai langkah antisipasi penyebaran sambil menunggu hasil laboratorium. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Pusat mulai memperketat pengawasan hewan kurban di sejumlah titik penampungan. Maiska Daresa melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Pusat mulai memperketat pengawasan hewan kurban di sejumlah titik penampungan. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh hewan ternak yang dijajakan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kasudin KPKP Jakarta Pusat H5 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tingkat dinas maupun kota serta menerbitkan surat keputusan terkait lokasi penampungan dan pemotongan hewan. Menurutnya, petugas di tingkat satuan

0: Laksana atau Satlak sudah mulai turun ke lapangan sejak pekan lalu untuk melakukan monitoring dan pendataan. Dengan itu, sebagai upaya agar seluruh hewan yang ada di penampungan untuk pelaksanaan kurban dalam kondisi baik dan sehat.
1: Bahwa hewan yang berada di wilayah Jakarta Pusat di penampungan-penampungan, masyarakat yang membeli semuanya dalam keadaan sehat sehingga juga memenuhi persyaratan untuk kurban dan masyarakat tidak takut bahwa hewan itu aman untuk dikonsumsi.
0: Selain memastikan kesehatan hewan, Sudin KPKP Jakarta Pusat juga mengimbau para pedagang untuk tetap menjaga kebersihan area penampungan agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Safri Edward, mengatakan keterlibatan stakeholder wilayah diperlukan karena cakupan pengawasan yang cukup luas sementara jumlah petugas terbatas.
2: Kita kolaborasi dengan wilayah, dalam hal ini orang kelurahan, kecamatan. Kita mendapatkan info atau data dari mereka apabila ada hewan kurban yang masuk ke wilayah mereka, itu segera melapor ke kita melalui satlaknya, kemudian disampaikan ke kami di Sudin, sehingga kemudian kita langsung OTL dengan turun ke lapangan.
0: Petugas akan memeriksa kelengkapan administrasi hewan kurban seperti surat keterangan kesehatan hewan, surat rekomendasi pemasukan, serta surat rekomendasi pengeluaran dari daerah asal. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dengan gejala klinis guna memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 26 asal Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede. Ada jemaah yang telah lama menunggu 13 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan oleh Setio Agung.
4: Sangat bahagia ini hari ini. Saya bisa berangkat.
5: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 26 asal DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa kemarin. Sejumlah jemaah telah menunggu 13 tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta di lokasi, jemaah mulai memadati gedung Serbaguna 2 sejak pagi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen. Pihak asrama juga menyediakan layanan fast track bagi jemaah lanjut usia dan kelompok risiko tinggi. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter 26 terdiri atas 441 jemaah ditambah 4 petugas haji. Seluruh jemaah diharapkan dapat memenuhi syarat istitoah kesehatan sehingga bisa diberangkatkan bersama-sama.
6: Dan mudah-mudahan nanti hasil istitoahnya kita bisa berangkatkan semuanya, tidak ada halangan. Kami mengingatkan kepada para jemaah untuk saat ini sudah masuk pada fase kedua, gelombang kedua, sehingga mereka dari mulai embarkasi ini sudah diwajibkan, sudah diharuskan untuk memakai kain ihram.
5: Salah satu jemaah yang ditemui RRI Jakarta, Sugun, bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci bersama istri, anak, dan menantunya. Setelah menunggu 13 tahun, ia berharap dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur.
4: Itu kan setiap orang Muslim itu sangat berharap untuk bisa memenuhi rukun Islam yang kelima. Sangat bahagia ini hari ini saya bisa berangkat, utamanya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Itu aja sebetulnya, karena tidak ada pahala yang lain kalau haji mabrur kan surga.
5: Hal serupa dirasakan Salbiah, jemaah asal Jakarta Timur, yang juga menunggu selama 13 tahun untuk berangkat haji bersama suaminya. Ia mengaku perasaannya campur aduk menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
7: Ada deg-degan, ada senang, ada terharu lah, macam-macam. Diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan jadi haji yang mabrur, insya Allah haji yang diterima sama Allah.
5: Jemaah haji kloter 26 ini dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Rabu dini hari dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jemaah haji gelombang kedua akan mengambil mikot dalam perjalanan. Petugas meminta jemaah untuk mengenakan pakaian ihram sejak berangkat dari embarkasi di tanah air. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Sebuah kendaraan minibus yang diduga mengangkut bahan bakar minyak terbakar di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Alwan Sada melaporkan.
8: Sebuah minibus terbakar di Jalan Kembangan Raya, Kembangan, Jakarta Barat pada Senin 11 Mei 2026 malam. Peristiwa kebakaran ini terjadi saat minibus bernomor polisi B1342CKV tengah terparkir di depan sebuah toko. Warga sekitar pun yang melihat insiden itu sempat mendadak panik setelah melihat kobaran api membakar kendaraan itu. Sejumlah pengendara bahkan sempat menghentikan kendaraannya untuk menyaksikan proses pemadaman api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba pun langsung melakukan upaya pemadaman. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kembangan, Hasan, mengatakan petugas menemukan beberapa jeriken berisi bensin di dalam minibus tersebut. Dugaan sementara, kendaraan itu digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak. Namun demikian, petugas masih belum mengetahui jenis bahan bakar yang berada di dalam kendaraan.
9: Mobil jenis minibus, jenisnya kijang kapsul.
10: Iya. Ini awalnya seperti apa dan kronologis kejadian?
9: Untuk kronologinya tidak diketahui.
10: Iya.
9: Jadi ada warga datang ke kantor melaporkan ada kebakaran unit, kebakaran mobil, dan unit segera muncul ke TKP.
10: Sempat ada kendala nggak sih dalam proses pemadaman sendiri?
9: Untuk proses pemadaman terkendalanya karena yang terbakar itu jenis BBM.
10: Oh, mobil membawa BBM ini, Mdan?
9: Betul, mobil membawa BBM.
8: Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran sekaligus mencari identitas pemilik kendaraan. Hingga saat ini, polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran minibus tersebut serta memastikan adanya tindak unsur pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Ada sebuah kisah inspiratif pendengar kali ini dari Bank Sampah Cemara di Koja, yang mengubah limbah jadi berkah dari biaya PAUD sampai dengan juara provinsi. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Samsudin Ilyas.
11: Masalah sampah seringkali menjadi beban bagi lingkungan perkotaan. Namun, di tangan warga RW 01 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sampah justru menjadi sumber rezeki dan solusi sosial. Melalui Bank Sampah Semara, warga berhasil mengubah pola pikir dari membuang menjadi memilah. Dani Arwanto, Ketua Bank Sampah Cemara, menceritakan bahwa inisiatif ini mulai berjalan sejak tahun 2018. Berawal dari ajang kompetisi PKK, Bank Sampah ini kini telah menjadi sistem yang mapan dan bahkan meraih prestasi sebagai juara satu tingkat provinsi DKI Jakarta. Salah satu dampak sosial yang paling menyentuh adalah kolaborasi Bank Sampah dengan sektor pendidikan. Di wilayah ini, para orang tua dapat membayar biaya pendidikan anak usia dini menggunakan sampah yang telah dipilih. Hal ini sangat membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini.
12: Hasil dari pengolahan sampah ini jadi apa aja nih, Bu?
13: Jadi pakan. Jadi kita buat untuk pengolahan sampah itu pertama jadi pakan ternak ya. Ternak kayak unggas, bebek, kambing, terus pakan ikan juga, pupuk, atau emisi, terus pupuk padat, kompos, dan banyak hal nanti yang kita bawa dari pengolahan sampah tadi. Termasuk kita juga membuat pelet biomasa untuk pengganti gas LPG. Jadi yang terkeluar dari sini ada sampah organik lunak, sampah dari dapur, dan sampah organik yang keras seperti kayu, triplek, terus ranting, daun, kita bawa semua isi.
11: Kesuksesan Bank Sampah Cemara didukung oleh infrastruktur yang merata. Dari 10 RT yang ada di RW 01, masing-masing memiliki rumah memilah. Di sana, kader Dasa Wisma dan PKK aktif memberikan edukasi kepada sekitar 2.000 penduduk agar memilah sampah langsung dari rumah. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk gerakan pramuka, Bank Sampah Cemara membuktikan bahwa dengan kemauan kuat dan manajemen yang baik, sampah bisa menjadi berkah yang menyejahterakan masyarakat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Lestarikan seni dan budaya Nusantara, ratusan pelajar di Jakarta ikuti lokakarya tari keloncong Goes to School. Denny Supriyadi melaporkan.
14: Sebanyak 100 siswa dari 11 SMK di DKI mengikuti lokakarya tari keloncong Goes to School. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Irama Nasional Indonesia, LINI, bersama ASETI sebagai upaya untuk melestarikan identitas bangsa melalui seni dan budaya. Keroncong diangkat dalam tema ini karena merupakan jejak sejarah peradaban Indonesia dan sedang diperjuangkan menjadi warisan dunia UNESCO. Dalam event ini, para peserta akan mempelajari tarian dengan 10 pola gerak yang merangkum peta perjalanan keroncong di Nusantara, mulai dari Melayu, Betawi, hingga Sulawesi dan Maluku. Tarian didesain santai, inklusif, dan cocok dengan jiwa muda. Kegiatan ini diharapkan menjadi tari pergaulan yang keren di kalangan pelajar. Demikian disampaikan Ketua Umum LINI, Rudy Oktav, di SMKN 57 Jakarta Selatan, Selasa 12 Mei 2026.
15: Tari keroncong Nusantara itu yang kita tahu. Kalau keroncong itu kan bilangnya adalah hanya untuk orang tua. Nah, sekarang kita mau paksakan itu menjadi ke anak-anak yang segmennya lebih ke Gen Z atau yang mungkin lebih kecil lagi dengan cara kita memberikan gerakan. Kalau ada gerakan tari, maka biasanya orang pasti akan lebih suka untuk menerima musik itu gitu. Jadi akhirnya mereka akan nari sambil menikmati musik keroncong.
14: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 57 Rina Mulyati berharap kegiatan ini konsisten dilaksanakan dan bukan hari ini saja, karena masih banyak warisan budaya yang harus dilestarikan oleh para generasi muda.
16: Mudah-mudahan kegiatan ini konsisten ya dilaksanakan, jangan hanya hari ini saja, karena begitu banyak warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mempertahankan dan peduli akan warisan budaya kita?
14: Rudy menambahkan, lokakarya tari keroncong Ghost to School ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para pelajar mengenai seni dan budaya. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
3: Fenomena kuliner viral kini tidak hanya hadir dari makanan modern, tapi juga dari jajanan tradisional yang dikemas lebih kekinian. Di salah satu mal di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, olahan ubi cilembu dengan topping ice cream cheese sukses menarik perhatian para pencinta kuliner. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Denny Supriyadi.
14: Di salah satu mal di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, pengunjung disuguhkan berbagai kuliner viral yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satunya adalah olahan ubi cilembu cream cheese yang ramai diburu sejak pagi hingga sore hari. Kuliner berbahan dasar ubi khas Sumedang, Jawa Barat ini tampil lebih modern dengan tambahan cream cheese lembut dan aneka topping kekinian. Tidak sedikit pengunjung yang datang khususnya untuk mencicipi jajanan viral tersebut. Antrian panjang pun terlihat di salah satu tenan ubi Cilembu. Bahkan beberapa varian favorit kerap habis hanya dalam hitungan jam akibat tingginya minat pembeli. Para penjual mengakui tren makanan viral di media sosial memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan penjualan mereka. Dalam satu hari, ratusan porsi ubi Cilembu cream cheese dapat terjual terutama pada jam ramai menjelang malam. Meski dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dibanding ubi panggang biasa, hal itu tidak menyurutkan antusiasme pembeli. Mereka mengaku penasaran dengan perpaduan rasa manis alami ubi dan gurihnya cream cheese yang sedang viral. Sari, salah satu pembeli, mengungkapkan mereka rela mengantri demi mendapatkan jajanan yang tengah ramai di TikTok maupun Instagram. Bahkan ada yang datang lebih awal agar tidak kehabisan stok. Sebagian pembeli mengaku puas dengan cita rasa yang ditawarkan karena dinilai unik dan berbeda dengan olahan ubi pada umumnya. Selain rasa, tampilan makanan yang menarik juga menjadi alasan mereka tertarik untuk membeli.
17: Saya tahu ubi cilembu cream cheese ini dari mana? Dari TikTok. Terus apa yang membuat tertarik mencoba jajanan viral ini? Selain murah, ini ada keju-kejunya, enak. Terus rela ngantri berapa lama untuk membeli? Sekitar 30-90 menitan.
14: Fenomena ini menunjukkan bahwa makanan tradisional dapat kembali diminati masyarakat ketika dikemas dengan konsep yang lebih modern dan mengikuti tren digital. Selain dinikmati langsung di lokasi, banyak pengunjung membeli dalam jumlah lebih banyak untuk dibawa pulang atau dibagikan kepada keluarga dan teman. Meningkatnya minat terhadap jajanan berbahan dasar lokal juga menjadi peluang baru bagi UMKM untuk terus berinovasi dan memperluas pasar di tengah tren kuliner kekinian. Demikian dari Jakarta, Denny Supriyadi dan Kaila Maiza melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, DP3AKB Kota Serang memperkuat penanganan ketimpangan gender setelah angka IKG tahun 2025 masih berada di atas rata-rata Banten. Lucy Astari melaporkan.
18: Indeks ketimpangan gender atau IKG di Kota Serang masih tercatat tinggi dan berada di atas rata-rata Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, angka IKG Kota Serang berada di angka 0,538. Angka tersebut hanya turun tipis dibanding tahun 2024 yang mencapai 0,543. Sementara rata-rata IKG Provinsi Banten berada di angka 0,418. Kepala Bidang Pengaruh Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Kota Serang, Enung Subarningsi, mengatakan tingginya angka tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Serang. DP3AKB Kota Serang kini memperkuat langkah penanganan hingga tingkat kelurahan, salah satunya dengan mendorong penerapan anggaran responsif gender di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Selain itu, DP3AKB juga menggandeng tim penggerak PKK untuk meningkatkan edukasi kesehatan dan pendidikan perempuan di masyarakat.
19: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Tentu saja ini sangat mendukung ketimpangan khususnya dalam bidang kesehatan. Bagaimana perempuan di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Serang ini bisa mendapatkan akses ke sarana kesehatan. Bagaimana PKK ini bisa mendorong masyarakat bisa berpartisipasi aktif datang ke posyandu.
18: Langkah tersebut difokuskan pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, serta peningkatan partisipasi masyarakat di posyandu. Saat ini, pemerintah Kota Serang juga tengah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengaruh utamaan gender yang ditargetkan selesai pada tahun 2026. Regulasi tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan program pembangunan gender di Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Fasilitas gedung perpustakaan di SD Negeri Surakarta 2 Pandeglang dilaporkan ambruk total akibat struktur yang lapuk. Sementara 6 ruang kelas lainnya kini dalam kondisi rusak berat dan mengancam keselamatan siswa. Ridwan Maulana melaporkan.
20: Kondisi bangunan di SD Negeri Surakarta 2 di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang kian mengkhawatirkan setelah gedung perpustakaan sekolah tersebut dilaporkan ambruk total. Selain fasilitas perpustakaan yang hancur, sebanyak 6 ruang kelas lainnya kini berada dalam kondisi rusak berat akibat struktur atap yang sudah lapuk dimakan usia. Salah seorang guru di sekolah tersebut, Jumriyadi, mengungkapkan insiden ambruknya perpustakaan terjadi pada rentan waktu September hingga Oktober saat cuaca ekstrim melanda wilayah tersebut. Beruntung, saat peristiwa terjadi, seluruh siswa dan guru sedang melaksanakan upacara bendera di lapangan sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun ia mengatakan hingga saat ini belum ada upaya perbaikan baik dari sekolah maupun dinas terkait. Puing-puing material pun hingga kini masih berserakan di sekitar sekolah.
21: Kalau perpustakaan itu sekitar antara September sama Oktober ya. Lagi cuaca deras-derasnya hujan. Kami lagi upacara. Kebetulan tidak ada korban. Soalnya itu robohnya bukan keluar. Dia ke dalam rombongan.
20: Selain perpustakaan, menurutnya ancaman nyata kini mengintai 6 ruang kelas atau rombongan belajar yang digunakan oleh 135 siswa setiap harinya. Struktur atap gedung utamanya dinilai sudah tidak layak karena kayu penyangganya mulai rapuh dan riskan terjatuh sewaktu-waktu. Meskipun dinding bangunan terlihat masih kokoh, ia menyebut bagian atap sekolah memerlukan rehabilitasi total guna menjamin keselamatan warga sekolah dari resiko kecelakaan bangunan. Jumriyadi mengatakan aktivitas belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan normal meski dilakukan di bawah bayang-bayang atap gedung yang lapuk. Keterbatasan ruang belajar membuat pihak sekolah tidak memiliki pilihan lain selain tetap memanfaatkan kelas yang tersedia guna mengejar target kurikulum. Harapan besar ia gantungkan kepada percepatan pembangunan kembali gedung sekolah guna menghindari jatuhnya korban di masa mendatang. Pihak sekolah mendesak agar usulan perbaikan segera direalisasikan menjadi program kerja nyata pada tahun anggaran berjalan. Ia menilai keamanan lingkungan sekolah menjadi kunci utama bagi para guru dalam menjalankan tugas mencerdaskan generasi bangsa di Kecamatan Pagelaran. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan harga hewan kurban saat ini masih terkendali. Dinas Kesehatan DKI Jakarta imbau warga terapkan perilaku hidup bersih untuk menghindari penyebaran hantavirus. Sekian warta berita saat ini, pendengar, dan informasi lainnya nanti akan disampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama Bam Sari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Udah pada sampai mana nih? Udah jam 6.32 waktu Indonesia Barat. Mungkin Anda ada yang baru datang ke kantornya, udah sampai gitu ya, dari subuh udah datang. Ada yang baru siap-siap, ada yang lagi berjibaku di jalan, atau justru libur. Aduh, enak banget kalau libur ya. Yang pasti hati-hati perjalanan Anda kalau misalnya Anda sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, dan tentunya persiapkan diri, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini harusnya persiapan mah dari malam ya. Tapi kalau menurut informasi dari Jasa Marga nih pendengar ya, ada beberapa titik yang pagi hari ini harus Anda perhatikan ya. Dari tol dalam kota setelah gerbang tol Halim kilometer 01 plus 300 menuju ke Senayan kilometer 08 plus 100 ini diberlakukan lajur kontraflow sebelah kanan ya. Harap berhati-hati dan ngantri ya. Kemudian untuk Anda yang menuju ke tol Jagorawi, ini hati-hati di Cipayung kilometer 08 plus 800 sampai dengan Cimanggis kilometer 17 plus 200 ada lajur kontraflow dari arah Cimanggis di lajur 4 sebelah kanan. Sementara itu untuk jalan layang MBZ pagi hari ini dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang informasinya lancar, demikian pula arah sebaliknya. Sementara itu masih dari ruang Jasa Marga pendengar, untuk yang menuju tol Janger dari Tomang, Karang Tengah, kemudian Tangerang, Bitung lancar, informasinya lancar, demikian pula arah sebaliknya. Dan bagaimanakah informasi hari ini untuk perkiraan cuaca? Kita sudah tersambung dengan Azwar Makarim, perkirawan BMKG Pusat. Selamat pagi Mas Azwar.
1: Selamat pagi Mas.
0: Pagi Mas Azwar, silakan informasi cuaca hari ini.
1: Baik, untuk perakiraan cuaca di wilayah Jabodetabek pada pagi hari ini, pada pagi hingga siang hari mendatang secara umum cerah hingga berawan tebal. Menjelang siang berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti secara umum berawan hingga berawan tebal. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok. Berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti, secara umum juga masih berawan hingga berawan tebal. Namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi.
0: Bagaimana dengan suhu dan kelembapan?
1: Ya baik, untuk suhu utamanya di wilayah Bogor yaitu berkisar di antara 20 hingga 30 derajat Celcius, sedangkan untuk wilayah Jakarta dan lainnya berkisar di antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 94%.
0: Ya, untuk kondisi penerbangan hari ini seperti apa?
1: Ya baik, untuk kondisi penerbangan terdapat adanya potensi awan-awan CB yang terdapat di sebagian wilayah Aceh, kemudian sebagian wilayah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, sebagian wilayah Sumatera Selatan, dan wilayah Lampung. Kemudian untuk wilayah Kalimantan sendiri terdapat di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, sebagian wilayah Kalimantan Barat, dan sebagian wilayah Kalimantan Utara. Untuk Sulawesi sendiri terdapat di wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan sebagian wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian untuk wilayah lainnya itu terdapat di wilayah Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan sebagian wilayah Papua Tengah.
0: Bagaimana dengan jalur penerbangan, Mas Aswar? Maksud kami jalur penyeberangan.
1: Ya baik, untuk jalur penyeberangan sendiri terdapat ketinggian untuk di Selat Sunda dan Selat Bali masih cukup aman, yaitu berkisar di antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk ketinggian gelombang yang cukup signifikan itu berada di wilayah perairan selatan Indonesia, khususnya yaitu di wilayah Selat Malaka bagian utara, kemudian Samudra Hindia Barat Aceh memanjang hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten memanjang hingga Bali, NTT dan NTB, yang ketinggian gelombangnya cukup signifikan yaitu berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter.
0: Silakan himbauannya untuk pendengar Pro 1.
1: Ya baik, untuk para pendengar setia Pro 1 tetap terus pantau update informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap oleh BMKG, yaitu melalui website kami yaitu www.bmkg.go.id, kemudian menggunakan aplikasi mobile info BMKG, media sosial kami at info BMKG, dan call center kami 196.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali Mas Aswar, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu.
0: Pagi dan sehat selalu. Perakirawan BMKG Pusat Aswar Makarim untuk Pro 1 RRI Jakarta.
2: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifas Jaipudian mengingatkan pemerintah untuk memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Menurut politisi fraksi Partai Golkar itu, surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026 sangat bagus. Namun alangkah baiknya, kebijakan tersebut harus memperhatikan kondisi nyata pendidikan di lapangan.
3: Warta Parlemen.
2: Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri meminta pemerintah terus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran daerah agar tata kelola keuangan dapat termanajemen dengan baik.
4: Memang penerimaannya malah justru turun yang dari sini. Nah, oleh karenanya kita juga minta satu sisi dari sisi penerimaan itu bisa terus diperbaiki, sisi yang lain kita juga dorong agar pengawasan khususnya dari Kementerian Keuangan ya, kaitannya mulai dari perencanaan, pengadaan dan lain sebagainya itu bisa lebih diintensifkan sehingga tata kelola di daerah itu benar-benar baik dan punya sensitivitas lah terhadap problem-problem yang muncul di masyarakat sekarang.
2: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap jalur resmi penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu menanggapi kasus penangkapan 3 warga negara Indonesia oleh aparat keamanan Arab Saudi atas dugaan keterlibatan dalam praktik penawaran haji ilegal di Mekah. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyebut pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan melalui mekanisme resmi karena bukan semata persoalan administratif tetapi juga menyangkut perlindungan negara terhadap keselamatan dan hak-hak jemaah selama berada di Arab Saudi.
3: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu. Kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip, ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, untuk mengetahui bagaimanakah arus lalu lintas di pagi hari ini, kita akan dengarkan bersama informasi dari RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya bersama Kompol Heri Priyatno. Kompol Heri, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi rekan BAM.
4: Sehat pagi hari ini, Kompol Heri.
5: Ya, alhamdulillah berkat doa BAM dan rekan-rekan kru dari RRI Pro 1, kami semua sehat. Dan kami doakan sebaliknya, semoga rekan-rekan Pro 1 juga selalu sehat.
4: Amin ya rabbal alamin. Silakan informasinya pagi hari ini, Kompol Heri.
5: Baik, terima kasih rekan BAM dan juga pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita menyoroti pantauan di sekitar seputar kecelakaan, yaitu Tol Karawaci arah Bitung atau arah Serang, di mana untuk KM21, tepat di titik tersebut ada kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal kelihatannya dan melintang terguling menutup seluruh badan jalan sehingga mengakibatkan kepadatan yang cukup panjang sekitar hampir 1 km ke belakang sudah mulai padat dan saat ini sedang upaya-upaya penderekan dengan menggunakan beberapa kren dan juga pendorongan oleh truk lainnya agar segera bisa dipinggirkan ke bawah jalan. Situasi lalin sekali lagi saat ini sudah mengekor cukup panjang, mohon bersabar, masih dalam penanganan dari pihak Jasa Marga dan PJR dari Korlantas Mabes Polri. Kemudian selepas itu menuju ke arah Serang ramai lancar, cuaca masih sedikit berawan. Kemudian memasuki ke arah Jakarta, terutama Tomang di KM3.400 terlihat saat ini cukup padat. Untuk itu diure di titik 3.400 dengan kontraflow sudah terjadi atau pemasangan kerucut lalu lintas di sana oleh petugas-petugas dari Jasa Marga maupun dari PJR dan dibantu arterinya dari AKP Darmo selalu KPO memimpin langsung 4 anggota tim ure dan juga tim mandala yang menuju ke arah Selipi maupun Semanggi. Sementara dari Tomang menuju arah Tangerang ramai lancar, Tomang menuju arah bandara juga terlihat ramai lancar. Demikian.
4: Bagaimana dengan jalan-jalan protokol, Kompol Heri?
5: Ya, untuk jalan-jalan utama di wilayah Jakarta terlihat saat ini cukup ramai, meriah sekali, baik di sekitar kawasan Semanggi Bawah, arah Bendungan Hilir, terutama arah Benhil diwaspadai karena pasar tumpah di depan pasar Benhil sendiri masih meriah, ada beberapa pangkalan-pangkalan ojek dan juga turun naik para ibu-ibu yang sedang berbelanja sehingga menyita satu lajur. Selepas itu menuju ke arah RSAL Minto Harjo lancar, Pecobongan kembali padat menuju arah Pekuburan Karet agar diwaspadai. Sementara untuk ke arah Bundaran HI, baik yang akan menuju Imam Bonjol ramai lancar, demikian lurus yang menuju ke arah Sarinah maupun Merdeka Barat terpantau ramai lancar, masih ada pembangunan beberapa galian di samping Bank Indonesia agar diwaspadai. Demikian.
4: Apakah ada aksi penyampaian pendapat hari ini?
5: Ya, untuk unjuk rasa atau penyampaian pendapat diperkirakan nanti pada pukul 11 dan pukul 13.30 di kantor KPK RI, kawasan Rasuna Said, akan ada aksi penyampaian pendapat. Demikian pula di sekitar Markas Mabes Polri pada pukul 13.00 dan juga di sekitar kawasan yang akan menuju Monas Baradaya. Ini pukul 10 dan pukul 11.00 ada penyampaian pendapat di sana. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai 10 orang di Kedubes RRT atau Republik Rakyat Tiongkok dan Megakuningan ya, di kawasan Megakuningan, tidak mengganggu karena aksi damai, dan diperkirakan pada pukul 8.30 atau pukul 9 sudah selesai. Demikian.
4: Himbauannya untuk pendengar Pro 1, Kompol Heri.
5: Ya, kepada pendengar Pro 1 agar selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, tentunya jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Salam sehat, salam presisi.
4: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk informasinya, Kompol Heri. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: RTMC Delantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno untuk Pro 1 RRI Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @rriPro1Jakarta 91,2 FM.

0: ditemenin sama Bruno Mars dengan Just The Way You Are. Masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Jakarta. Bu Is, selamat pagi. Seperti biasa menyapa Bamsari di pagi hari ini. Sehat selalu Ibu Is ya. Dan untuk Anda yang mau ikutan polling di pagi hari ini, seperti biasa nanti kami akan membagikan 3 tema pilihan yang bisa dipilih di pagi hari ini. Stay tune terus di Pro 1 RRI Jakarta. Nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk Warta Berita Sentral.
1: Yeah. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan